88,4 FM RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, kali ini sesi kedua teman Pro 2 ya. Cuacanya lumayan cerah teman Pro 2 di pagi hari ini. Tadi aku sempat ngelihat sebentar mataharinya kelihatan gitu teman Pro 2 ya. Setelah mungkin beberapa belakangan ini ya, matahari agak sulit ditemukan. Bukan matahari tempat belanja ya. Matahari karena tertutup asap gitu teman Pro 2. Tapi sekarang sepertinya sudah bisa menembus. Nah, ini kabar baik. Berarti artinya ini titik api di Pekanbaru sudah mulai menurun ya. Di Riau khususnya teman Pro 2. Mudah-mudahan semakin baik lagi, jadi hilanglah kabut asapnya. Karena bagaimanapun dengan kabut asap ini banyak kan yang pilek, yang batuk gitu kan, yang tenggorokannya enggak enak. Pokoknya turunlah imunnya teman Pro 2. Kalau sudah hilang asapnya insyaallah semuanya akan berjalan dengan baik ya. Apanya itu yang berjalan dengan baik? Ya, maksudnya lingkungannya kan kalau bagus udaranya baik juga, sehat juga jadinya ke kita gitu teman Pro 2. Salah satu cara biar sehat tubuh kamu adalah dengan sarapan yang sehat juga. Sudah menyiapkan sarapan apa kamu di pagi hari ini? Apakah sarapannya menyehatkan ya? Misalnya rebusan atau buah-buahan atau bubur mungkin itu sehat juga. Jangan-jangan kamu menyiapkan sarapannya ini yang lemak tinggi. Nasi uduk, mie rebus, mie goreng. Wah, jadi lapar nih teman Pro 2. Buat kamu dalam perjalanan mungkin bisa mampir lah ya, mampir kemana gitu kan untuk beli sarapan teman Pro 2. Karena katanya sih jangan sampai dilewatkan sarapan. Kalau dilewatkan nanti energinya gak ada, malah ngantuk. Tapi jangan kekenyangan juga, karena kalau kekenyangan jadi ngantuk juga. Wah, serba salah artinya. Pas-pasan lah ya, pas gitu. Porsinya pas, gak terlalu kenyang, gak kekenyangan. Dan jangan sampai gak sarapan, karena nanti bisa kelaparan, ngantuk juga.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi. Produ FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
5: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
6: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
6: Ya, ya, malah kabur.
8: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
9: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Siapa nih yang jam segini sudah 7:30 tapi masih ngantuk aja teman berdua? Pernah gak kamu merasa sangat ngantuk, lemes, atau sulit berkonsentrasi padahal udah jam segini ya? Malamnya tadi rasa-rasanya tidurnya udah cukup, udah mungkin sekitar 6-7 jam, tapi kok pagi ini masih ngantuk ya? Jadi secara medis, lamanya waktu berada di atas tempat tidur teman berdua itu tidak selalu berbanding lurus dengan pemulihan energi otak dan tubuh alias kualitas tidur kamu. Jadi kuantitas tidur tidak selalu sama dengan kualitas tidur ya. Ada berbagai faktor psikologis atau juga fisiologis dan gangguan tidur yang membuat seorang tetap merasa lelah meskipun durasi tidurnya secara hitungan jam tuh udah banyak banget sudah terpenuhi. Mungkin aja kamu tadi malam sebenarnya udah tidurnya lebih awal dari jam 10 gitu ya, artinya 9, tapi bangun jam 5, jam 6 juga masih kayak gak puas gitu teman berdua. Nah kira-kira kenapa ya? Apa sih sebab sering mengantuk walaupun tidurnya cukup? Mengutip dari alaman rri.co.id, berdasarkan National Sleep Foundation, hal tersebut terjadi dikarenakan tidur berkualitas ditandai oleh efisiensi tidur. Jadi sebagian besar waktu di tempat tidur benar-benar diisi dengan tidur nyenyak, fase REM-nya berarti ya. Gak ada terbangun berulang kali. Oh mungkin aja kamu tadi malam itu terbangun beberapa kali, yang buang air kecil lah, atau mungkin tersentak aja gitu karena kedinginan dan segala macam. Jadi itu juga pengaruh ke kualitas tidur kamu teman-teman.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Kalau masih ngantuk di pagi hari padahal sudah tidur cukup lama, teman berdua, ada beberapa penyebabnya ya. Tadi salah satunya adalah karena kualitas tidurnya yang kurang. Mungkin kamu tadi malam sudah tidur lebih awal tapi sering kebangun karena bangun kecil atau segala macamnya, teman berdua. Selain itu katanya ini ya, rasa kantuk berlebih di pagi hari atau siang hari tidak hanya bersumber dari gangguan tidur di malam hari. Beberapa kondisi medis sistemik juga bisa memicu lemas dan mengantuk terus-menerus, teman berdua. Kayak misalnya itu anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah atau zat besi yang bisa mengurangi suplai oksigen ke otak dan jaringan tubuh. Selain itu juga ada hipotiroidisme ya. Kurangnya hormon tiroid yang menurunkan metabolisme tubuh secara keseluruhan nih. Selain itu juga ada defisiensi vitamin D atau B12, nutrisi vital yang berperan langsung dalam produksi energi seluruh dan juga fungsi saraf. Kalau rasa kantuk di pagi atau siang hari itu sudah mengganggu aktivitas atau mungkin mengganggu keselamatan seperti saat kamu berkendara ya, atau mengganggu performa kerja, solusinya bukan sekedar menambah durasi jam tidur di malam hari, teman berdua, tapi ya dicek dulu apa nih penyebabnya. Kalau anemia berarti minum obat atau suplemen penambah darah gitu ya.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

88,4 FM dari Pulau 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, masih ada pada sesi berikutnya di teman Pulau 2. Ini gimana kamu, apakah sudah mengisi energi kamu dengan sarapan di pagi hari ini? Teman Pulau 2 ada jam 8 ya, harusnya udah sih. Atau lagi santap sarapan nih, wih enak banget. Sarapan apa kalau gitu kamu di pagi hari ini teman Pulau 2? Nih katanya salah satu yang bermanfaat juga selain sarapan, minum yang sehat juga itu minum susu teman Pro 2. Ini katanya ya nutrisinya itu penting untuk menambah imun tubuh kamu teman Pro 2. Jadi susu ini banyak manfaatnya, banyak khasiatnya dan bermanfaat kalau kamu minumnya mungkin ya setiap hari gitu teman Pro 2. Tapi tergantung sih ya, tergantung masing-masing pribadi kayaknya ya. Kenapa susu itu bermanfaat teman Pro 2? Ini ada beberapa manfaat minum susu setiap hari. Yang pertama katanya bisa mencukupi kebutuhan protein. Jadi susu menyediakan sekitar 8 gram protein dalam setiap 240 ml. Protein tersebut dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan sel dan juga menjaga fungsi tubuh kamu nih teman Pro 2 ya. Protein dalam susu itu tergolong lengkap karena mengandung 9 asam amino esensial. Susu juga memiliki kasein dan whey yang dicerna tubuh dengan kecepatan berbeda. Jadi sebenarnya kalau mau sehat tuh harus yang susu murni kali ya. Jangan yang sudah ada campuran gula segala macam ya. Atau kita nih kadang orang Indonesia ini salah mengartikan susu itu adalah yang kental manis. Nah, itu mah bukan susu teman Pro 2 ya. Susu sapi yang segar itu emang kayaknya gak ada rasanya. Ada beberapa brand terkenal ya untuk susu murni itu kan gak ada rasanya kan. Atau mungkin kalaupun ada less sugar lah, gak terlalu banyak campuran bahan-bahan lainnya. Itulah yang sehat teman Pro 2.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hendra dengan Bisakah teman berdua. Ngomong-ngomong soal Bisakah, apakah kamu bisa mengingat momen-momen saat kamu waktu kecil teman berdua? Kayaknya gak semuanya ya. Kalaupun ada, mungkin itu yang benar-benar melekat sama kamu yang gak terlupakan. Nah, kenapa ya masa kecil bahagia walau memori banyak yang hilang teman berdua? Ya kan? Kayaknya waktu kecil tuh umumnya sih merasakan bahagia ya teman berdua. Pernahkah kamu mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian detail saat kecil, dan sebagian besar dari yang kita tentu hanya menemukan kilasan-kilasan samar. Wah, ini bahasanya ini kali ya. Gambar yang kabur atau bahkan gak ada ingatan sama sekali. Iya. Kalau aku sih memang kayaknya ada sedikit aja sih ingatan pada saat masa kecil. Selebihnya ya mungkin udah lupa gitu ya. Jadi teman berdua, kenapa kita sebagai orang dewasa sulit mengingat kejadian-kejadian spesifik di masa waktu kita kecil? Itu ada dikenal istilah namanya infantile amnesia. Infantile amnesia. Konsep ini pertama kali diamati oleh Sigmund Freud dan kemudian diteliti secara medis oleh para pakar saraf modern. Katanya sih penyebab utamanya terletak pada perkembangan bagian otak yang bernama hipokampus. Hipokampus ini adalah struktur otak yang bertugas membentuk, memproses, dan menyimpan memori deklaratif, yaitu ingatan akan fakta, nama, tempat, dan juga kejadian spesifik teman berdua. Berarti kita yang dewasa-dewasa ini amnesia juga hitungnya ya. Hitungannya itu amnesia karena lupa dengan kejadian-kejadian spesifik pada saat kecil. Tapi yang paling ingat sih kalau kecil mungkin pas mainnya doang ya, main yang layangan atau pada saat dapat kado mainan gitu kayaknya ya. Hal-hal yang tertentu aja sih memang teman berdua. Nah kalau kamu gimana nih? Coba boleh di WhatsApp kalian 0811 760084. Apa momen yang paling kamu ingat ketika masa kecil teman berdua?

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

0: not funny.
1: Laman-laman kemampan FM RRI Pro 2 Pekanbaru masih di Spada, teman Pro 2. Sekarang udah jam 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Sudah hampir jam 9 ini ya. Harusnya sih kalau yang bekerja nih sudah mulai bekerja ya. Sudah mulai ketik-ketik gitu kan. Sudah mulai buat-buat tugas. Sudah ya, sudah aktivitas lah ya. Nah, buat kamu yang mungkin sedang akan mulai aktivitas, aku doakan semoga aktivitas kamu di hari ini lancar jaya, teman Pro 2 ya. Gak ada kendala yang berarti. Kalau Jumat nih kayaknya waktunya sedikit lebih singkat ya, karena terpotong sholat Jumat mungkin. Jadi kalau ada banyak kerjaan, cepat diselesaikan sebelum waktunya sholat Jumat nanti, teman Pro 2. Oh ya, nanti juga ada ini loh, English Corner ya. It's time to improve our English in a fun way di English Corner pastinya. Jadi kita nikmati dulu ya beberapa lagu-lagu dan juga info-info menarik yang aku berikan sama kamu, teman-teman. Berikutnya ada lagu dari Marion Jola, Aduh

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi untuk program pada berikutnya. Spesial kita bahas tentang lingkungan nih. Wah pas ya dengan situasi sekarang, kayaknya kita cocok bahas lingkungan. Biar kamu, aku, kita bisa lebih cinta dengan lingkungan lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nikmati sebuah lagu dari Twice dengan Miyu sebelum kita lanjut ke program berikutnya.

PMRRI Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program sepada sesi berikutnya. Spesial bahas temanya atau topiknya adalah tentang lingkungan teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal lingkungan ya, beberapa minggu terakhir ini ya, belakangan ini kita ditimpa bencana kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2. Dan akibat dari itu ya, banyak sekali hewan-hewan yang kehilangan habitatnya nih. Hewan itu kan tinggalnya ada yang di hutan, di sungai, di laut, dan berbagai lingkungan alami lah yang merupakan rumah bagi banyak hewan. Nah, di tempat-tempat itulah mereka mencari makan, berlindung, dan juga berkembang biak teman Pro 2. Tapi ketika habitat mereka rusak atau berkurang, kehidupan hewan pun juga pasti akan terancam kan, bisa-bisa malah punah lagi. So, menjaga habitat hewan bukan hanya tentang melindungi hewannya, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan tempat kita hidup, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
4: Produ FM, teman terbaik.

Ya, kita masih di pada spesial bahas tema tadi lingkungan teman berdua ya. Kita bahasnya terkait dengan habitat hewan yang mungkin di hutan, di laut teman berdua. Apa sih yang terjadi kalau habitat rusak nih ya? Kerusakan habitat dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya penebangan hutan. Nah, yang mungkin sekarang sedang kita alami ya, bukan penebangan hutan sih, lebih tepatnya pembakaran hutan dan lahan. Terus ada pencemaran, perubahan penggunaan lahan, dan juga aktivitas manusia lainnya teman berdua. Ketika habitat berubah, hewan bisa kehilangan tempat untuk mencari makanan dan berlindung. Nih banyak kan, kalau kamu main media sosial, banyak banget dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu teman berdua. Kemarin aku lihat ada yang Trenggiling itu hewan, salah satu hewan langka kan, hewan yang dilindungi kan. Trenggiling itu banyak yang mati karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Terus juga ada terakhir kalau gak salah ada anak beruang madu yang masih hidup tapi kayaknya hidupnya mati. Kan kasihan gitu kan teman berdua ya. Nah sebaiknya memang sebagai manusia yang berpendidikan. Wah kok ngomongnya berpendidikan? Iya karena kalau yang bakar hutan tuh biasanya gak berpendidikan orangnya itu. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Salah satunya yang menjaga hutan teman berdua sebagai habitat dari hewan-hewan. Yang pastinya itu juga ada manfaat untuk kita gitu kan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

ada daerah dengan rumah teman Pradua nih, pas banget dengan topik kita di pagi hari ini ya. Rumah alias habitat untuk hewan nih. Menjaga habitat hewan gak harus selalu dilakukan dengan tindakan yang besar teman Pradua. Kamu bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya nih, tidak membuang sampah sembarangan. Terus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berarti kalau minum baiknya bawa tumbler kali ya. Terus menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Oh ini wajib ini ya. Ini banyak orang yang kurang aware buang sampah itu ke mana ya? Ke parit, ke sungai gitu. Serta menanam dan merawat tumbuhan penting untuk melestarikan hutan teman Pradua. Kita juga perlu menghargai hewan liar dengan tidak menangkap, menyakiti atau meliharanya secara sembarangan. Kayaknya sih untuk ini memang hewan yang dilindungi itu nggak boleh sembarangan dipelihara deh ya. Jadi kalau kamu mungkin lagi kemana gitu, lagi mancing, terus nampak ada hewan langka kayak misalnya kucing hutan itu banyak, lumayan banyak ya ditemui di tempat-tempat habitat-habitat seperti hutan teman Pradua. Nah itu jangan asal tangkap ya, sebaiknya ya karena dia memang kucing hutan ya udah biarin aja di hutan teman Pradua. Nah kalau dilakukan bersama-sama, kebiasaan kecil ini bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman untuk berbagai makhluk hidup, termasuk dengan tidak, yang udah aku sampaikan tadi di awal ya, tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Karena ya kamu tahu dampaknya sekarang kan, banyak sekali hewan yang kehilangan habitatnya teman Pradua.

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produ FM. Teman terbaik.

Ya teman berdua, pada akhirnya bumi bukan hanya tempat tinggal manusia teman berdua, karena situ juga ada hewan, ada tumbuhan yang pasti juga punya peran penting dalam ekosistem. Kita cukupkan untuk program pada spesial bahas tema lingkungan di siang hari ini. Dan nanti jam 10 kita akan ada seperti biasa nih English Corner teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id, pemerintah kota Dumai menghadiri pelaksanaan kegiatan yang digelar Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau, yakni Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Provinsi Riau tahun 2026 yang dipusatkan pada Grand Elite Hotel Pekanbaru pada Kamis 24 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal mengatakan kehadiran Pemko Dumai merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas UMKM yang ditaja oleh Kadin. Kegiatan ini sendiri merupakan agenda tahunan Kadin Riau yang di mana tahun ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai upaya strategis melalui penetapan program kerja Kadin untuk tahun 2026. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
0: 88,4 FM Produa RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan. Iya, cintan. Intan, sini kau dulu, duduk sini.
4: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Enggak usah, gabung sama kita di
4: gitu
3: sini.
4: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
5: Iya udah lah.
3: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun
3: kan ya?
5: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
8: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Welcome back to English Corner, and our topic is about
1: talking about numbers.
0: Talking okay. about number in English, mm-hmm. and it's time to second segment.
1: Second segment,
0: kita bahas
1: right?
0: itu jadi ya. Gimana nih teman-teman? Sudah ready kah pembahasan kita di
1: untuk menjelaskan kepada teman-teman
0: di siang hari ini tentang numbers nih? Iya iya iya iya. Gimana tuh? Gimana tuh? Coba kadang-kadang mungkin orang kan apa ya, susah mungkin kayak tadi kan baca, jalan,
1: baca jalan
0: atau menyampaikan usia atau betul. Menyampaikan tahun. Ada yang pakai kayak 2022 kayak N, ada yang 2022 gitu aja. Itu gimana tuh sih? Coba
1: yang
0: dari
1: ya,
0: siapa dulu?
1: Karara dulu kali.
0: Karara dulu.
1: Kak Rara boleh.
0: Kok kita panggil Kak Rara? Dia baru church ya. Baru semester 3 loh.
1: Itu masih panggil Kak gitu. Tomo Kak Dito.
0: Mas.
1: Mas
0: jangan loh. Ya, Rara, gimana?
2: Sebenarnya number English is easy, ya. Maybe everyone's already know about 1, 2, 3 or second.
0: Okay. Yeah,
2: that's the basic. First like that. But sometimes people tuh always kayak mispronunciation about 10 and 30 like that.
1: Oh,
2: because it sounds familiar in our language, right?
0: 13 and 30 gitu maksudnya.
2: Or 14 and 40 something like that, and teen in English.
0: Sounds familiar ya memang.
2: And also, this is also have some apa ya, fakta menarik nih
0: about
2: about the number of zero.
0: Zero.
1: Ada fakta menarik apa di zero?
2: Jadi angka nol itu punya 3 penyebutan.
1: Oh,
0: apa
2: untuk situasi berbeda. Kan we always know that nol itu zero.
0: Zero, yeah.
2: But, tapi kalau misalnya di olahraga itu biasanya dibilangnya nil.
0: Nil.
2: Ya, nil.
0: 3-0 for Real Madrid gitu ya.
2: Dan kalau misalnya di telepon, misalnya kayak kita mau bilang nomor saya 08 sekian-sekian gitu kan. Yeah. Nah, biasanya orang native itu bilangnya oh, bukan
0: oh?
2: Zero. Oh, ya.
0: Oh. Berarti oh, X5.
2: Yeah,
0: gitu.
2: Like that.
0: Oh,
2: something like that.
1: Oh. Okay.
0: Itu itu dari daerah tertentu kah? Misalnya mungkin American accent atau British atau English, UK atau
2: kayaknya almost yang orang-orang Inggris biasanya pakai.
1: So it's UK, United Kingdom.
0: Okay. Oh ya.
2: Karena karena zaman dulu kan kita pakai teleponnya itu kan telepon kabel gitu ya.
0: Yeah.
2: So it's mereka tuh pikir kayak it's too long to say zero like that. So just like oh, because the alphabet O is similar to zero.
1: Oh.
2: So it's called oh A like that.
0: Oh.
1: Karena kan kalau di nomor-nomor itu kayak harus cepet gitu ya, karena ada waktunya.
0: Yang diputar gitu kan.
2: Yeah.
0: Atau yang dipencet juga sih.
1: Oh, ada yang dipencet juga.
0: Ada yang dipencet. Mm-mm. Tahun 90-an dipencet. Tahun 2-nya lagi tuh muter, noleng, gitu-gitu ya.
1: Tahu?
0: Ya. Baca buku sih.
1: Oh, baca buku.
0: Sama nonton film detektif kan biasa kayak gitu.
1: Oh. Oke deh.
0: Oke, gitu ternyata ya. Jadi ada oh, ada nil,
2: sama
0: zero.
2: And one more.
0: Yeah.
1: Oh, ada lagi.
0: Apa itu? Love.
2: Love. It's also called love.
1: Love like a love?
2: Atau, yeah, love.
0: Love atau ketawa, karena, love.
2: No, just love. Cinta, like cinta.
0: Cinta. Oh, okay. Cinta.
2: Yeah, because waktu zaman kapan itu tahun berapa kan ada olahraga tenis kan, terus orang-orang Prancis ini nyebutnya
0: Louvre.
2: Louvre itu artinya telur karena angka zero mirip kayak telur. Nah, terus orang-orang Inggris ini dengarnya kan pronunciation Louvre itu kayak love. Jadi mereka nyebutnya juga love.
1: Allah.
0: Okay. Berarti tambah ada 4 penyebutan angka 0 dong.
2: Iya.
1: Tapi yang kayaknya yang love ini agak jarang digunakan ya, karena kan love itu kan lebih ke cinta gitu.
0: Jarang ya love.
1: Tapi itu fakta menarik banget loh.
0: Bener aku tahu.
1: Kebayang nggak nol dibilang love?
0: Nanti bilang I love you katanya. Aku nol kamu gitu.
1: Jadi agak beda arti gitu nanti ya kan?
0: Oh mungkin itu yang bikin orang baper ya. Padahal dia sebenarnya nggak bilang cinta tapi bilang
1: waduh.
0: Nol. Sebenarnya nggak ada perasaan berarti nol.
2: Makanya besoknya ghosting.
1: Wow.
0: Iya. Oh gitu. Oke. Menarik ini.
1: Menarik.
0: Terus ada lagi.
1: Ada
0: gak?
1: Fakta-fakta menarik apa lagi nih di numbers in English?
2: A baker's. A baker's apa sih namanya? A baker's dozen.
1: A baker's.
2: Itu
0: baker's-nya apa nih?
2: Mana? Sebutan untuk
1: pembuat roti bakers.
2: Selusin tapi isinya 13.
0: Itu berarti di atas selusin dong berarti?
2: Ya. Yeah.
1: selusin lebih satu tuh namanya ya, bakers.
2: Kalau misalnya kita mau bilang selusin 13, kan dozen. Nah, kalau kadang orang juga nyebut a baker's dozen itu untuk selusin tapi isinya 13.
0: Oh, jadi sebutan lain untuk selusin.
2: Tapi 13 isinya bukan 12.
0: Oh iya, itu nambah satu berarti ya. Iya, iya, iya.
2: Itu ada ceritanya juga loh, Kak.
1: Oh, ada ceritanya juga. Menarik apa? Ya banyak-banyak cerita di balik sini. Apa boleh, tuh? Boleh tuh.
2: Jadi zaman dulu itu kan kayak pembuat roti ini kan dia kan pakai timbangan. Nah, jadi kayak ada aturan di sana kalau misalnya timbangannya kurang, mereka tuh bakalan dihukum. Jadi daripada mereka untuk menghindari tadi kayak kurang timbangannya ya mereka lebihkan satu gratis gitu.
1: Daripada dihukum ya kan.
0: Oh, zaman dulu berarti ada ya, ada semacam rules untuk kalau timbangannya kurang ada kena sanksi gitu ya.
2: Iya, biar jujur gitu yang jual.
0: Oh.
1: Kalau sekarang?
0: Bagus tuh sih, sekarang enggak ada lagi. Aduh. Ya. Gimana kalau di kacamata hukum? Ada lagi gitu enggak? Enggak ada ya.
1: Apa perlu diadakan?
3: Hup.
0: Boleh sih bisa. Cuma itu kan sebenarnya relate sih kalau dari agama Islam relate sih sebenarnya ya. Enggak boleh ngurangi timbangan gitu kan.
3: Iya, betul.
0: Kalau lebih mending sedekah lah itu.
1: Iya, iya. Jadi pahala ya kalau lebih ya.
0: Tapi kita kok bahasnya ke ini.
1: Iya ya. Kita mau talking about numbers ya.
0: Oke, dari Rara tadi tuh. Ternyata dari banyak ya
1: fakta-fakta menarik di
0: angka 0 doang itu.
1: Angka 0 doang baru.
0: Yang lain apa nih?
1: Ada fakta menarik lain enggak?
0: Atau ya atau mungkin ada yang mau share ingin pengetahuan tentang numbers ini.
4: Ya, yeah, maybe we already learn about it in our school about cardinal and ordinal number.
1: Okay. Yes. Cardinal ordinal numbers.
4: The different like 1 2 3 4 for counting, satuan jumlah. But like first, second, third and so on.
1: Which one is cardinal and which one is
4: ordinal? Ordinal is 1 2 3.
0: Yeah.
4: Okay. And cardinal first, second, first, third, second, third, and so on.
0: I just know about first, second, third, fourth, fifth. Kalau sih apa?
4: Seventh.
0: Oh,
1: Seventh.
4: Yeah.
1: About seventh.
2: So the special is only 1 2 3 like that.
1: Oh, so the special is only 1 2 3.
4: And start from four, fourth, just add th.
0: Okay, 11th.
1: 11 just put th bigger, right there.
0: Okay, 11th gitu juga. Oh, 10th juga sama. Gitu juga. Oh,
1: the pronunciation got 10th.
0: Oh, berarti udah bisa aku nih. Ya. Oh. Gitu ya berarti.
1: Tambah-tambah TH aja berarti di belakangnya ya.
0: Ke misalnya ke 21 ke 25 berarti
4: 25th.
0: Oh, gitu. Yeah. Oh, jadi kuncinya memang di 1 sampai 9 itu ya.
4: Iya.
0: Nanti tinggal nambahin 20 atau 35th gitu ya, ke 35 gitu. Oh, ulang tahun yang ke 35 itu gimana tuh? Kalau ulang tahun yang ke 35
1: gimana misalnya tuh ngomongnya dalam bahasa Inggris tuh?
4: My birthday.
1: Yeah, yeah. My birthday in 35th. Oh, okay.
0: Gitu. Karena dulu sempat ada viral 20 my age ya. Ada enggak?
1: Viral-viral.
0: Oh, mungkin terlalu muda kali ya mereka ya. Salah tuh kan? Itu benar enggak? Salah.
4: Harusnya
0: years old kan?
4: Oh, iya.
0: Yeah, antum menyebutkan usia saya misalnya usia saya 30 tahun.
1: Oh, gini. Oh, training itu ya, training yang dia nge-spill umur dia my age
0: gitu.
1: Karena kan biasanya kita yang kita pelajarin itu kayak
0: years old dong.
1: Years old itu. Tapi kalau penggunaan my age itu salah apa bisa apa gimana? Kayak kalau kita mau ngasih tahu umur kita ke orang-orang.
0: Misalnya umur saya 30 tahun.
4: Like I'm 20
0: years old.
1: Oh, 21st.
0: Tetap gitu ya.
1: Oh, tetap pakai years old di belakangnya ya.
0: Bukan age gitu ya. Misalnya 24 my age. Umur saya.
4: It doesn't matter you don't say years old, just I'm 20 like
1: that. Oh, I'm 20. Okay, oh, berarti years oldnya tidak kepentingan gitu. Okay, sip.
0: In conversation is so simple.
4: Yeah, ya, so simple.
0: Enggak perlu apakah kamu sudah makan? Enggak perlu gitu kan.
4: As long as
1: eat.
0: Movement gitu kan.
1: Itu teknik survival
0: ya. Iya, yang penting kan tahu. Mm-hmm. Yang penting kan the principle of communication is each other understand.
1: Right.
0: Iya, iya, iya. Oke, ilmu baru berarti.
1: Ilmu baru banget.
0: Ordinal dan cardinal. Oke.
1: Kalau dari si
0: Rizky.
1: Rizky.
0: Maybe pasal 1 juta UHP.
1: Waduh.
0: Pasal 100 apa kalau ya berarti itu 107.
1: How to say it in English like
3: sounds similar like maybe it's like pasal 340.
0: Misalnya.
3: Ya, 340. 340 or something like that.
0: Oh, 340. Oh. Sama
3: yeah.
0: Ya?
3: Yes, same.
0: Bab berapa gitu? Oh, oke.
3: And then bab in our country, maybe in we in this country, in this world, to every single pengetahuan hukum atau apa yang menjadi landasan hukum negara. Kalau negara kita Eropa kontinental, kita menganut asas Eropa kontinental. Jarang mereka menggunakan bab. But in civil law, the country is like Philippines, United States, they also have bab in their law. In Eropa kontinental, it's jarang sekali.
0: Oke, berarti kita masuk Eropa ya?
3: Eropa kontinental.
0: Netherlands mungkin dari
3: Belanda. Yes, because from Netherlands.
0: Because ya kita dulu lama sama Belanda kali ya.
3: Yeah.
0: Ya ya, oke okay, oke. Okay. Ada lain mungkin?
1: Ada lagi tentang yang kami ini? Harus tahu nih yang kayak basic-basic yang kalau mau belajar numbers in English, ini nih mulai dari sini gitu.
0: 1 juta, 2 juta.
1: Nah, ya gimana tuh sebutannya kalau 1 juta, 2 juta gitu?
0: Million,
3: billion. Million.
2: Million.
0: Oke, okay, million.
1: Billion itu billion apa? Million itu apa?
2: Billion itu miliar kalau miliar. Kalau million itu juta.
0: Kalau kalau 100 juta miliar gimana?
1: Oh iya, itu gimana 100 tuh?
2: 100 juta miliar. Aduh, ngitung lagi.
0: Ya,
1: 100 juta miliar. Gimana tuh kira-kira
0: apa? Emang bisa aja. Salah sih.
3: I think it's
0: kalau 100 juta miliar berarti dia udah triliun itu.
1: Yeah. Nah, kalau punya triliun apa kalau gitu? Dia sudah enggak triliun.
2: Triliun itu
1: triliun. Oh, triliun.
0: Oh, sama.
1: Triliun sama. Keren mega billion gitu. Oh, karena udah mega gitu.
0: Ada, ya. Emang oh iya iya mega kayak Pokemon.
1: Pokemon Go yang kali ya dapat yang gede mega.
0: Mega iya mega
1: apa? Kayaknya mereka enggak tahu Pokemon Go
2: gitu.
1: Tapi tahu Pokemon Go.
2: Tapi ini tahu enggak sih di sosial media itu kan kayak kita lagi populer pakai K gitu kan.
1: Oh,
2: K untuk
0: ribuan,
1: 1K, like that. Is it using in English too, like that?
2: Yeah, K? It's also because kan itu awalnya mulai dari English. Langsung diadaptasi ke sini. Itu awalnya dari bahasa apa ya, Yunani kalau nggak salah, kilo.
1: Oke,
2: kilo kan artinya ribu ya.
0: 3 gitu ya, ribu ya.
2: Ya, ribu. Jadi pakai 1K, 2K.
0: Oh, pantas ada 100 US. Apa 100k US dollar gitu, ada K-nya gitu.
1: Oh, berarti itu originate-nya dari luar ya, belum diadaptasi sama orang-orang kita gitu. Oke, nice. Ada fakta baru lagi.
0: Benar-benar so many
1: fakta. Kayaknya Kak Rara ini nyimpan banyak fakta, cuman ini tentang numbers.
0: Menarik.
2: Kan dikit doang. Berarti
0: sense aku tentang conspiration theories right.
1: But terlihat dari bacaannya yang buat tadi kan sama siapa tadi?
0: Iya.
1: Elon Musk sama itu.
0: We need to talking about that, bro. Oke, sebelum kita lanjut kita break dulu. Nanti abisnya ada games ya.
1: Oh, ada games. Okay,
0: teman-teman ya dan juga Aisyah. Jadi jangan kemana-mana. Kita ada tagline-nya.
1: Apa tuh?
0: Tagline English Corner.
1: Apa tuh?
0: Speak more, fearless.
1: Oke, speak more, fearless.
0: Jangan kemana-mana. Stay tune di English Corner, Prodo Pekanbaru. Speak more, fearless.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Yeah, it's time to play games, Aisha.
1: Okay, games. Yeah. I think it's gonna be a fun time.
0: Of course, it's very fun.
1: It's very fun, right?
0: So, what
1: kind of games then?
0: Okay, the game is so simple. All of you guys just guess.
1: What number we're referring to?
0: We have some clue, ya. Yeah.
1: Some clue.
0: Jadi kalian tinggal tebak itu apa gitu. Contohnya apa ya? Gimana? Nomor berapa gitu
1: nomor
0: ya?
1: Nomor berapa sih ini?
0: Pokoknya jawabannya itu adalah berupa angka, berupa nomor.
1: We just give you like some hint, like about characteristic these numbers, and you're gonna guess what numbers that we describe it for.
0: Okay. Paham ya? Okay. Tapi ini rebutan dong harusnya.
1: Oh iya harus rebutan.
0: Biar dapat poin.
1: Karena kita soalnya terbatas dan ini
0: apa?
1: Kompetitif ya. Ini kompetitif banget.
0: Apa hadiahnya emang ada hadiahnya?
1: Wah banyak hadiahnya, selamat
0: apa,
1: dari
0: voucher belanja?
1: Voucher belanja di nanti kantin gede
0: belakang. Oke. Rebutan, kasih dulu belnya apa nih? Iya. Dari Rizky dulu.
1: Dari Rizky dulu deh.
0: Apa belnya?
1: Belnya untuk bel pribadi.
2: Hukum.
0: Oke, hukum ya. Safna.
3: Mungkin beep.
0: Beep, oke, Kasna beep. And
1: easy.
0: Then
1: easy.
0: Oh, easy. Okay. Berebut ya.
1: Berebut.
0: Okay. Ini ada. Aku coba dulu nih ya.
1: Okay, boleh.
0: The first question. Okay, mana ya? Kayaknya aja deh. Some people think this number is unlucky. Okay. What number numbers? Am I? Okay, bell ya. Okay.
1: Okay.
0: Safna.
3: Four. Easy. Six.
0: Hukum.
4: Three.
0: Oh no, maybe another answer.
1: A little bit higher.
0: Yeah.
1: Go higher.
0: Memang sometimes.
4: Okay. Hukum. 13.
1: Nah, okay.
3: I got it.
1: Maybe in some culture four, three, and six is unlucky, but the most general is 13.
0: 13. Yeah. Memang ada yang 4, ada yang 6. Makanya lift tuh gak ada 4 gitu kan. Tapi paling umum sih 13 ya.
1: Iya,
0: 13
1: yang paling umum.
0: 13. 10 nilainya.
1: Okay.
0: Untuk Rizky. Okay, next. Coba next lagi. It's so simple lah. Aku rasa si Rizky gak ada.
1: Rizky will know about this. The clue is, this was a Cristiano Ronaldo famous jersey number.
4: Hukum.
0: Easy duluan.
3: Seven.
0: Ternyata dia juga tahu loh. Tahu juga ya berarti ya. Oh, tahu
1: penikmat
0: juga.
1: Penikmat bola.
0: Siapa?
3: Since Erling Haaland and Jude Bellingham.
0: Oh, okay. So, which one do you favorite, Erling Haaland or Cristiano Ronaldo?
3: Jude Bellingham.
1: Jude Bellingham. Tidak tersebut.
0: I give you two name.
1: Soalnya lebih banget sih. Oh, berarti.
0: Iyalah, ya kalau gitu berarti Jude Bellingham ya.
1: Iya, oke gitu.
0: Bukan Jude Bellingham.
3: Oh.
0: Ada yang Indonesianya Bellingham.
1: Bellingham.
0: Oke. Next. Ini juga gampang. Apa? Enggak apa-apa deh ya. 10 poinnya 0. Sekarang poinnya tetap 10 deh ya. This was Lionel Messi famous jersey number.
4: Hukum.
1: Ten.
0: Maradona juga apa nama Messi pakai nomor 10.
1: Benar.
0: Tapi tahu Messi?
3: Tahu.
1: Jersey Messi nomornya tahu.
3: Nomor tadi enggak. Mikirnya 11 sih.
0: 11.
1: Oh iya.
0: Berarti enggak terkenal Messi memang.
1: Enggak tahu apa tentang bola. Dia kayak kalem deh.
4: Great in football is Cristiano Ronaldo.
0: The greatest of all time ya. Kalau apa, Safna tahu bola?
3: Not really
1: just into the Messi football.
3: I know from my little brother, but I don't really.
0: Okay, Cristiano Ronaldo tahu ya.
3: Okay.
0: Maybe to name the apa nama besar lah ya.
3: The famous one.
1: Okay. Next is from me.
0: The point is 20.
1: So okay. Semangat.
0: 20, 0, 10. Yeah.
1: The clue is, some people think this year is the end of the year. What numbers am I?
3: Easy.
0: Okay.
3: 12.
4: Okay. Oh, yeah. Kiamat.
3: Alumni.
1: Yeah. Sudah melewati tahun itu.
0: Did you hear that, bro?
4: Yeah.
0: Tahu juga ya?
1: Yeah, tahu dengan konspirasi itu. Yeah.
0: Filmnya nonton berarti ya?
4: Nonton.
1: Oh, nonton.
0: Iya, ada filmnya kan?
1: Ada. Yeah. Kan mulai dari situ ya kalau enggak salah.
0: Enggak, itu bermula after. Dari after. Bermula isu itu bermula dari
4: Sukumaya.
0: Iya, Sukumaya. Ramalan Sukumaya karena kalirnya habis.
1: Oh.
0: Waktu itu mungkin belum dicetak kali ya.
1: Habis print kali ya. Iya, enggak ada yang ngetek. Oh, dia cetak ya?
0: Enggak dong.
1: Ya mana tahu di gini sendiri gitu.
0: Iya, tapi habis katanya.
1: Tapi habis.
0: Jadi, peranggalannya udah habis dianggap kiamat itu. Oh, sempat heboh enggak? Enggak.
4: Heboh.
3: Heboh dari berita.
0: Oke.
1: Okay. Nyiapin pelampung apa segala macam enggak sampai ya.
0: Untuk survive itu enggak.
1: Atau mungkin tiba-tiba nyari pesawat yang kayak di filmnya kan untuk terbang ngitarin itu enggak ya?
0: Oh enggak. Kalau apa kapal selam gitu. Tempe kapal selam ya. Oke. Okay.
1: Next.
0: Sudah berapa poinnya terbati Rara?
1: Rara udah 40.
0: 40. Oh. Wow.
1: Enggak, 30 sama 20.
0: Oke, okay. 0 20. Ini poinnya 40 berarti.
3: Okay,
0: okay,
3: zero
0: okay.
3: is love.
1: Zero is love. Like our lesson, right? Zero is love. Okay, poin yang sekarang 40 ya.
0: 40.
1: 40. Ayo, okay, teman-teman.
0: Okay. Ini okay, enggak apa-apa lah ya.
1: Boleh.
0: The clue is I am the age between 16 and 18.
3: I'm the age
1: between 18 and 16.
4: Hukum.
0: Bip tadi duluan, bip.
1: Oh, bip.
0: Iya.
3: 17?
0: Yeah.
1: Yes.
0: 17.
1: Bipnya agak takut.
0: Oh. Iya. Oke. Okay. Akhirnya ternyata menang si Igu juga ya.
3: It's plot twist
0: 40,
3: ya.
0: 40, 30.
4: 20
0: jadinya. Oh, iya. Yes. Yeah. Jadi kalian usianya berapa nih?
1: Kalau boleh tahu.
0: Ini 17 sudah lah ya.
1: Sudah.
3: No.
0: What?
3: 19.
0: Iya, oh. 19. Iya, 19.
1: But you passed 17, right?
3: Yeah.
0: Yeah.
1: So everyone is past 17.
0: 17.
1: Any memorable 17 moment?
0: Any memorable moment?
3: 17. Not really.
1: Okay.
0: Maybe your first love?
1: Your first love?
0: No.
1: First heartbreak maybe.
0: First heartbreak maybe. Adele. Waktu itu mungkin pada saat itu mungkin lagi musimnya Adele. Someone like you.
3: Oh.
0: Lagunya. Mungkin kan waktu itu. Pada saat usia 17 tahun. Enggak lah, 2 tahun yang lalu.
1: Oh iya, bukan. Apa ya 2 tahun lalu ya lagu yang paling
0: lalu,
1: gitu ya?
0: Apa ya? Udah itu dulu lah.
1: Itu nanti aja gitu ya.
0: Iya. Oke.
1: Nice.
0: Nah, kita sudah sampai di ujung ternyata teman-teman dulu ya.
1: Iya, udah di ujung. Ya. Panas banget ya.
0: Pedan pengen lanjut lagi kan?
1: Benar.
0: Nah, tapi masih ada ya satu penutup deh ini. Buat teman-teman yang mungkin kasih tips buat teman perdua nih.
1: Gimana sih cara belajar bahasa Inggris dengan
0: simple way atau biar bisa jago lah fluent in English.
1: Karena kita dengar tadi pada fluent semua ya, Bang.
0: Iya. Jago-jago semua nih. Dari siapa dulu? Mungkin dari Rizky dulu.
4: Actually, I'm not really fluent speaking in English.
0: No, you're good.
1: You're good.
4: Thank you. But for me, if we want to learn about English, we should be love English first. If we don't love English, we don't know how to learn in English. Because if we don't love sesuatu, kita nggak bakal bisa dapat sesuatu tersebut.
1: Setuju.
0: But if you love someone, you will get it.
1: Kalau itu kayaknya perasaannya harus

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di edisi hari Jumat 25 September 2026. Kita buka dulu barengan sama Risa Octavia teman Pro 2. Ya, akan menemani kamu siang hari ini tentunya di Pro 2 Hitlist. Kalau tadi udah ada English Corner barengan sama Dito dan juga Aisyah teman Pro 2. Sekarang giliran Risa nih yang akan menemani kamu. Buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku teman Pro 2. Risa tungguin ya requestan kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, langsung aja kita bacain dulu request yang udah masuk lewat WhatsApp kita dulu, teman berdua. Ya, kita mulai dulu nih seperti biasa. Ada siapa nih? Assalamualaikum, halo berdua Pekanbaru. Halo Mbak Adinda Risa. Nah, Adinda Risa lengkap ya nama aku. Ada tebak-tebakan nih hari ini. Wih, ini Mas Ren nih guys. Katanya apakah aku terkenal dengan makanan angkringan Malioboro, Pasar Beringharjo. Apa coba guys? Coba tebak. Apa coba? Ah, Jogja, benar. Jogja. Udah ketebak Mas Ren mana hadiahnya ya? Kalau udah ada tolong dikirim ya. Terus kata-kata Mutiara hari ini, begitu kamu mencapai satu ambisi, kamu akan melihat ambisi yang lain berkilauan lebih tinggi lagi, dan itu membuat hidup jadi menarik. Wis, mantep ya Mas Reni, kalau nggak tebak-tebakannya, kata-kata Mutiara itu pasti ada terus nih teman berdua. Mau request dong? Boleh. Mau request For Revenge yang judulnya Penyangkalan ya. Ini banyak ya Mas Reni, jadi aku pilih aja satu. Terus salamnya buat keponakan saya Wais Alkarni, Adi Bahaira, Bu Fatan, Alif Baharajasa. Dan katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa, terima kasih. Dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru. Terus buat semuanya pendengar Radio Pro 2 RRI Pekanbaru dan sekitarnya, I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tua. Oke Mas Ren, ditunggu ya untuk lagunya. Terus ada Minas nih teman berdua yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dan soalnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, sama-sama. Terus ada Maria juga teman berdua yang mau request lagu dari Sabrina Leonor yang selesai. Oke deh, teman berdua, tiga lagu dulu yang akan disebutin buat kamu yang mau request. Jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Oke teman berdua, kita mulai dulu untuk baca requestan pertama. Ada Sari teman berdua yang katanya mau dengerin lagu dari Overnight yang kita lewati berdua. Terus kita punya dari Nurul juga yang mau dengerin lagu dari Lomba Sihir nih yang Fast Bunga. Terus teman dua, aduh suara apa tuh, tiba-tiba shock. Kita bacain lagi satu lagi nih ya, ada dari siapa, oh, gak ada namanya ya. Kita cari lagi teman berdua, kok gak ada namanya semua nih. Ada dari Widya di tahun berdua yang mau dengerin lagu dari Mahalini, Kak Rikos ya, yang Percuma. Oke, jadi tiga lagu dulu tahun berdua ya yang akan kita puterin. Tapi kayaknya sih udah gak sempat lagi ya kalau mau request. Bisa lah nanti satu lagu kayaknya. Oke, tahun berdua kita dengerin dulu ada Overnight dengan Kita Lewati berdua.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah!
4: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
3: Oh.
4: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
4: Bilangin gak mau denger.
3: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
4: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah jam 12 aja nih. Enggak kerasa ya. Tadi udah kita mulai dulu dengan Pro 2 hit list. Nah, sekarang giliran kita masuk di muda kreatif nih, teman Pro 2. Tapi hari ini, kali ini Risa enggak sendiri nih. Aku ada partner guys yang akan menemani aku siang hari ini. Ada siapa sih? Coba dengerin suaranya dulu.
1: Halo guys, aku Kanaya.
0: Oke, ada Kanaya, teman Pro 2. Halo Kanaya.
1: Halo Risa.
0: Ini kayaknya first time kita ya Kanaya ya?
1: Iya.
0: Kayaknya enggak kemarin kayaknya Kanaya ikutan siaran enggak?
1: Ikutan.
0: Oh iya, sama siapa?
1: Sama Tifa.
0: Sama Tifa. Yeah. Oke deh teman Pro 2. Kalau tadi udah barengan sama kemarin barengan sama Tifa, sekarang giliran sama
2: Risa.
0: Benar banget. Oh, tadi mati ternyata. Oke deh, hari ini ada Kanaya dan Risa teman Pro 2 ya, yang akan nemenin kamu. Kita ada di program apa hari ini, Kanaya?
2: Kita lagi ada di program Muda Kreatif, bakal ngebahas UMKM, pelaku industri kreatif, serta ekonomi digital.
0: Benar banget. Jadi nanti kita bakalan bahas beberapa fenomena UMKM, pelaku industri kreatif. Sekarang tuh makin kreatif ya kayaknya.
2: Iya,
0: benar
2: banget.
0: Karena ya kalau kita ngelihat UMKM kita juga sekarang makin kreatif ya kan. Terus ngelihat ekonomi digital dan pelaku industri kreatif yang juga makin bertambah nih di mana-mana.
2: Merajalela gitu.
0: Merajalela benar. Hari-hari ada aja gitu. Ya.
2: Ada gebrakannya.
0: Benar, ada aja gebrakannya. Tapi sekarang yang mau kita bahas nih kayaknya satu fenomena yang dekat banget, apalagi kalau kita sebagai mahasiswa nih. Naya. Tapi sebelumnya Risa mau ucapin juga teman Pro 2 di jam 12:09 waktu Indonesia Barat nih, tepat sekarang saatnya kita mendengarkan juga azan zuhur ya buat Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Nah, nanti kita bakal balik lagi ya. Kanaya ya, kita bakalan bahas satu fenomena apa yang lagi ramai sekarang sih?
2: Kalau dilihat-lihat ya Risa, sekarang lagi musim wisuda, mungkin fotografer wisuda mungkin lagi banyak dicari nih sama wisudawan.
0: Benar juga ya. Kalau zaman-zaman aku dulu, ketahuan deh umurnya ya. Kok zaman-zaman aku nih kalau mau foto abis wisuda tuh biasanya ada yang stand-stand gitu.
2: Nah, oh, sekarang udah enggak ada lagi Risa.
0: Oh, gitu ya.
2: Sekarang kita bisa request ke fotografernya mau foto di mana, gaya apa aja, dan dibikinin bakal mood board-nya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Gitu. Wah, menarik banget nih. Itu kan salah satu perubahan yang luar biasa juga ya sekarang. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng, jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru,
2: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Selamat datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
5: Memiliki suku terbanyak di dunia.
6: Lambangnya burung Garuda.
7: Benderanya merah putih.
8: Berbeda-beda tapi tetap satu.
4: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Oke, teman produknya kita masih di Muda Kreatif. Nah, masih barengan sama Risa dan juga
1: Kanaya
0: ya, teman produknya. Nah, tadi kita udah bahas sedikit ya, Kanaya, kalau sekarang ini fenomena
1: fotografer wisuda.
0: Ya benar, itu jadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Benar ya, di era sekarang ini. Dan perubahannya juga cukup signifikan ya.
1: Betul banget,
0: kita lihat
1: Lisa.
0: Nih kan, ya. Kalau misalkan biasanya antara kita yang memang harus pergi dulu ke studio, ya kan, atau misalkan mereka buka booth khusus di
1: tempat wisuda
0: ya kan. Sekarang malah lebih beragam lagi nih.
1: Betul banget.
0: Tinggal sewa abang fotografernya.
1: Iya, calling-calling aja mereka bakal memenuhi requestan kita wisudawan gitu.
0: Benar. Jadi lebih beragam lagi ya, bisa request aku maunya foto di sini deh Kak gitu ya gitu. Kan. Tapi karena ya sendiri pernah punya pengalaman enggak nyewa fotografer wisuda? Tapi kayaknya ada nih.
1: Nah, pernah dong. Kemarin kan baru wisuda kebetulan. Jadi sewa fotografer nih bisa request apa aja, gaya apa aja, dan kita tinggal bawa badan, baju, wisuda gitu kan.
0: Okay.
1: Terus dia bakal ngarahin juga nih Risa, bakal gaya gimana. Dan kita nih, kan biasanya kita kaku ya
0: untuk foto-foto
1: gitu, takut malu atau gimana-gimana. Tapi sama fotografer sekarang nih, highlight ya sekarang.
0: Sekarang
1: mereka bakal arahin kita gimana aja fotonya, senyum aja, ya udah kita terima jadi gitu. Bahkan mereka bakal nentuin kita maunya tone fotonya atau apa ya bahasanya sekarang ya, warna-warna fotonya,
0: editingnya
1: kita bakal request gimana, mau terang kah, mau gelap kah gitu,
0: atau nanti mau tone-nya agak warm gimana gitu
1: ya. Iya betul banget Risa.
0: Oke, jadi memang ya teman berdua, karena kan wisuda ini salah satu momen penting ya,
1: momen dalam sakral
0: hidup,
1: ya,
0: sakral nih di hidup kita nih teman berdua. Jadi yang dijual tuh ya juga bukan sekedar foto aja, tapi dijual momennya.
1: Dan
0: itu dia benar pengalaman Kanaya tadi kan, jadi ngebuka kita nih teman berdua bahwa fotografer sekarang juga memang harus bisa berkembang ya.
1: Berkembang.
0: Gitu. Jadi nggak hanya kalau model dulu kayak datang studio foto duduk dengan gaya yang kaku gitu ya. Terus jepret udah selesai.
1: Sekarang malah enggak lagi.
0: Bener, diarahin lagi kan ya. Jadi ini salah satu pengalaman luar biasa juga. Nah, ini juga ada dari sumber dari rri.co.id nih Kanaya. Ini juga pernah mengangkat cerita tentang fotografer yang mendapatkan peluang dari momen wisuda nih.
1: Wow.
0: Nah, salah satunya adalah fotografer Yuan Okan yang awalnya tertarik dengan fotografi, kemudian melihat fotografi wisuda ini sebagai peluang untuk menghasilkan sekaligus mengasah kemampuannya dia.
1: Kita dapat cuan, kemampuan kita juga diasah.
0: Betul.
1: Dan orang pun senang.
0: Benar. Jadi sama-sama diuntungkan gitu teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin punya hobi fotografi, kayaknya ini adalah momen yang tepat ya.
1: Tepat banget sih, apalagi sekarang lagi musim wisuda gitu.
0: Benar. Jadi kalau punya kemampuan diasah terus skillnya teman berdua, terus promo dari teman-teman dekat aja dulu ya karena ya. Mungkin kayak wah ini fotonya bagus, lama-lama kayak fotoin aku dong.
1: Iya
0: gitu
1: untuk portofolio dulu lah istilahnya sekarang.
0: Benar, portofolionya juga emang harus ditambah nih teman berdua. Tapi sebenarnya apa yang dijual sih sama fotografer wisuda ini? Ya mungkin momen sederhana sih teman bro. Kalau kita ngomongin bisnis tadi ya, karena ya sebenarnya produknya memang cukup sederhana, yaitu jasa dokumentasi tadi, ya kan. Tapi proses dibaliknya juga yang nggak sederhana guys. Jadi fotografer ini harus tahu kapan ngambilnya ya.
1: Angle-nya gimana? Betul. Kiri kan? Kanan gimana, apalagi Gen Z sekarang butuh angle yang berbeda-beda setiap orangnya.
0: Benar, jadi nggak bisa sama tuh. Aku maunya, oh aku sukanya angle kiri
1: atau
0: ini.
1: Kanan atau kanan. Depan gitu,
0: atau depan atau belakang atau atas atau bawah, banyak ya.
1: Banyak.
0: Kayak gitu. Jadi memang harus pandai juga nih dengan klien ya kan.
1: Mendekatkan diri dengan
0: klien, ngasih pelayanannya yang terbaik nih teman berdua. Jadi ketika dia menerima ijazah itu, foto sama orang tua, foto sama teman-teman, sampai foto candid nih, mereka semua menikmati momen yang ada gitu.
1: Karena bakal dikenang-kenang juga.
0: Betul,
1: wisuda sekali seumur hidup, sayang banget kalau fotonya jelek gitu sih kami bilangnya.
0: Ya bener kan, jadi sayang banget nih kalau jelek nih aku belum tahu lagi apakah aku lanjut lagi kuliah atau enggak, iya kan. Jadi gak bisa diulang momen itu teman berdua. Dan inilah yang sebenarnya dituntut dari seorang fotografer wisuda, harus punya kemampuan yang lebih sekadar dari teknis kamera tadi itu aja gitu. Harus ngatur situasi, baca situasi, ngarahin pose, angle, komunikasi sama kalian tadi, benar katakan aja juga nih teman berdua. Bahkan untuk foto wisuda konsepnya sekarang juga harus makin kreatif nih, ya kan. Terus ini dari beberapa sumber juga nih, karena yang menyebutkan bahwa beberapa ide seperti menggunakan lokasi favorit di kampus,
1: betul,
0: ini bisa jadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh fotografer nih untuk menggunakan sudut-sudut itu bikin sebuah foto dengan gerakan supaya hasilnya juga gak kerasa kaku.
1: Iya benar banget, karena beda deh yang lain gitu.
0: Betul loh. Beda, iya pas ngeliat kayak ini kayaknya fotonya hidup banget
1: dan
0: gitu
1: ini
0: ya,
1: keren banget deh gitu.
0: Jadi gak model kamera bagus aja ya.
1: Iya.
0: Banyak hal juga yang harus dipertimbangkan teman produk kalau kamu jadi fotografer
1: wisudawan
0: gitu. Oke, nanti kita bakalan baik lagi ya. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman
1: terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah,

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Oke, teman produk kita masih di Muda
1: Kreatif.
0: Iya. Nah, tadi kita udah bahas beberapa ya tentang fenomena fotografer wisuda ini, teman produk, yang memang sekarang lagi
1: hits banget
0: ya, Kanaya ya. Jadi dari Kanaya juga merupakan mantan klien. Dan juga kalau momen wisuda ya kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak foto bersama.
1: Iya
0: gitu,
1: betul banget
0: ya.
1: Risa.
0: Dan ini juga ternyata pergeseran-pergeseran tadi dari fenomena yang terjadi sama Pro 2 ini kelihatan banget nih dari yang dulu tadi identiknya fotonya formal, oh serius gitu,
1: studio,
0: wajahnya
1: gitu ya
0: kan, oh serius tuh tangan tuh kayaknya harus dikepel di depan. Iya nggak sih kalau
1: iya,
0: foto wisuda dulu,
1: dulu
0: mukanya
1: ya, ya,
0: yang kayak datar aja gitu sambil megang toga sama apa sama ijazahnya gitu. Tapi sekarang udah
1: bergeser
0: ya, makin kreatif ya.
1: Iya.
0: Jadi fotografer luar ruangan atau outdoor nih.
1: Betul banget.
0: Sekarang. Dan fenomena ini juga melahirkan berbagai tren tadi teman berdua dari peluang ekonomi hingga polemik tersendiri nih di lingkungan kampus nih. Mungkin juga hal ini nih terpengaruh karena tren foto outdoor ya.
1: Betul
0: atau
1: banget.
0: Outdoor photoshoot ya.
1: Photoshoot di outdoor gitu. Nah nanti wisudawan ini bakal nyewa fotografer yang berjalan-jalan di kampus. Tapi sebelumnya kami pernah ini booking dulu sih biar
0: okay,
1: nanti gak kehabisan slot.
0: Bener
1: gitu.
0: Karena kalau fotografernya yang bagus nih biasanya jadi inceran banyak orang ya.
1: Iya, banyak orang.
0: Dan kebayang kalau misalnya satu hari nih yang wisuda tuh ada ribuan orang, ngincernya satu, aduh apa itu gak berebut.
1: Ngantri nanti tuh fotonya gak bagus.
0: Bener.
1: Kalau fotografernya udah capek.
0: Bener, udah capek deh, karena kebayang kan gitu ya. Tapi biasanya itu ada jam-jamnya gitu enggak?
1: Ada. Karena... Nah, biasanya kami wisudawan itu ngejarnya di sesi pagi.
0: Okay.
1: Ada matahari pagi gitu ya.
0: Oh, jadi kayak ada cahaya-cahaya ilahi.
1: Iya, cahaya ilahi. Nanti kan udah di make up, udah cantik-cantik,
0: bener.
1: Udah ada matahari yang kan makin bagus.
0: Okay.
1: Dan juga di sore hari ngejar sunset lah istilahnya.
0: Oh gitu, ya emang nyari momen-momen yang pas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Dan juga ini berhubungan sama estetika media sosial nih teman berdua. Jadi foto sekarang harus apa? Harus estetik.
1: Estetik.
0: Bener.
1: Biar nanti di feed Instagramnya bagus.
0: Bagus, bener juga. Nah tadi tuh ngejar golden hour kata Kanaya tadi teman berdua. Nyarinya kalau nggak pagi,
1: kalau nggak sore.
0: Sore gitu ya. Jadi emang nyari pencahayaan yang alami nih teman berdua. Jadi nggak usah bawa ini lagi lighting lagi. Oke.
1: Ribet juga ya lighting.
0: Bener, ribet juga, kasian juga fotografernya ya kan tuh bawa lighting segede-gede gaban ya kan. Terus juga ditambah dengan penggunaan properti kreatif.
1: Iya, ada buket bunga biar makin estetik tadi.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Apalagi kalau buket bunganya dikasih sama orang tersayang.
1: Aduh.
0: Itu kayaknya di-highlight di depan ya.
1: Iya,
0: ini tolong fotonya.
1: Dipegang. Di samping. Aduh manis banget Dewi Sudawan kalau pakai bunga gitu ya.
0: Benar. Tapi kalau enggak ada yang ngasih bunga sih ya beli sendiri aja.
1: Iya, ibarat kata dikasih-kasih orang.
0: Benar. Nunggu ya dikasih orang dulu. Nah, ini ternyata juga jadi fenomena yang seru karena ini bisa jadi ladang bisnis terutama buat mahasiswa. Nih, kayak side job-nya mereka.
1: Mm-mm.
0: Jadi banyak juga ternyata fotografer-fotografer wisuda ini yang sebenarnya tuh mereka mahasiswa-mahasiswa juga ya. Karena ya kalau di kampus sendiri dulu ada gak teman-teman yang side job-nya
1: sih,
0: itu?
1: Banyak sih, apalagi kita anak communication science yang punya skill fotografi yang mumpuni lah. Jadi mereka ini bisa ngasilin cuan in this economy ya.
0: Bener.
1: Dan bisa juga nambah-nambah skill juga gitu.
0: Okay.
1: Foto-fotoin teman aja dulu gitu sih awalnya.
0: Bener juga ya. Jadi kayak peluang tersendiri ya kan. Dan ini juga ya ekonomi kreatif lah namanya. Ladang ekonomi kreatif buat anak muda juga yang hobi foto, yang punya kamera juga jadi kayak tambahan sendiri ya. Hanya bermodalkan kamera ya. Sekarang tuh kalau enggak mirrorless DSLR juga boleh atau
1: dan
0: ada yang pakai HP ya?
1: Ada yang pakai HP dan ada yang pakai foto yang langsung jadi gitu.
0: Ah, oke. Jadi makin beragam estetik ya dan biasanya tinggal bikin aja teman berdua paket-paketnya nih yang ekonomis buat bersaing dengan studio-studio besar itu.
1: Betul.
0: Karena apa sih banyak banget orang yang butuh ya kan? kan.
1: Dengan low budget juga.
0: Benar. Tapi karena ya dari yang tadi kita bahas pasti ada sisi lainnya nih.
1: Iya.
0: Karena ada sisi negatif, sisi negatif ya, konflik sendiri lah ya.
1: Konflik batin lah.
0: Batin lah ya. Apalagi kalau misalkan fotografer ini dari teman ke teman. Waduh.
1: Iya. Nanti
0: biasanya apa?
1: Harga teman sih paling.
0: Iya dong. Sebenarnya aku agak gimana kalau harga teman. Harusnya ya? Kalau teman dukung enggak
1: ya,
0: sih?
1: Iya, dukung seharusnya gitu ya, tapi kita mahasiswa juga mau yang lebih murah ya.
0: Bener.
1: Mungkin itu pikirannya maunya harga teman tapi
0: ya tolong lah.
1: Tolong deh gitu.
0: Dilihat dulu ya, ya kan ya, gitu. Maksudnya harga teman boleh sih, tapi kalau misalkan terlalu teman kayaknya dukung enggak sih gitu.
1: Gimana ya, kan? Ya gitu.
0: Apalagi kan itu juga menyangkut dengan tenaga, terus juga karya idenya bener. Belum lagi nanti di proses penyuntingan fotonya yang juga memerlukan waktu dan tenaga profesional. Jadi usahakan jangan pakai harga teman ya guys,
1: ya.
0: Kalau kalian benar-benar teman, dukunglah teman kalian dengan harga yang dia berikan gitu. Bukannya malah ditekan temannya.
1: Nanti ke pressure juga dong.
0: Bener.
1: Foto yang
0: nanti giliran
1: hasilnya enggak bagus.
0: Bener, giliran enggak bagus nanti komen, "Ih, kok enggak bagus?" Dan terus juga ada oknum fotografer tembak nih. Woi, ada sistem paksa enggak? Biasanya tuh lagi jalan difoto tiba-tiba.
1: Ada sih sekarang, tapi udah jarang sih Risa.
0: Oh, oke, okay.
1: Karena kita udah booking sendiri ya. Cara nolongnya gini aja. Maaf bang, kita udah booking ini gitu.
0: Karena kan kalau dulu-dulu tuh kayak ada tiba-tiba kita di foto dari arah berbeda, kayak paparazzi ya kan.
1: Itu hasilnya nanti di ini ya, udah dicetak aja.
0: Cetak udah jemrengin situ. Kita kan kayak, duh gak beli ya foto saya lagi gitu ya kan. Nah ini juga harus hati-hati aja ya guys ya. Dan juga kayak monopoli poli vendor kampus ya. Nah mungkin di beberapa universitas nih mungkin ya, mungkin mulai membatasi fotografer luar dan hanya mengizinkan vendor resmi yang menyewa stand di dalam area kampus. Ini juga demi menjaga yang namanya ketertiban acara yang mungkin seringkali diprotes nih akhirnya sama vendor-vendor kampus ya kan.
1: Iya, vendor kampus juga ngebatasin sih.
0: Betul-betul.
1: Banyak kan sekarang gitu. Tapi di dalam ruangan ini, dalam ruangan wisudanya gak boleh fotografer luar masuk.
0: Jadi kalau dari di dalam ruangan gak boleh, tapi kalau di luar
1: ya,
0: terserah kalian
1: aja.
0: Asal tidak mengganggu ya.
1: Betul.
0: Jadi itu dia Taman Pro 2, fenomena-fenomena di ruang lingkup ekonomi kreatif ya. Memang sekarang nih luar biasa sekali nih perubahan yang terjadi ya kan ya. Jadi kita kayak ngelihatnya semua hal dari hobi itu ternyata bisa jadi peluang usaha untuk kita. Nah itulah muda kreatif, memang anak muda ini harus kreatif.
1: Kita Gen Z harus pandai-pandai nih cari peluang.
0: Betul. Sekarang apapun bisa dijadiin cuan kalau misalkan yang penting halal ya.
1: Iya. Asal jangan mengganggu ketertiban.
0: Betul banget. Dan sekarang tuh banyak banget referensi yang bisa kita jadikan
1: ladang cuan ya.
0: Benar, ladang cuan, referensi yang bisa kita ambil untuk membuka usaha, hobi dan lain sebagainya. Sekarang udah gampang banget nyari ilmunya lah ya.
1: Betul.
0: Oke deh, kayaknya kita cukupkan dulu untuk sesi muda kreatif kita ya Kanaya. After ini kita bakalan masuk di program Sportpedia. Nanti kita akan berbagi informasi-informasi dari dunia olahraga. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.

2 sudah pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di Sport Pedia Top 2. Nanti Risa akan membagikan untuk kamu beberapa informasi-informasi dari dunia olahraga. Kira-kira nanti kita bakalan bahas dari cabang olahraga mana ya? Sepak bola kah? Badminton kah? Ditunggu aja deh, pokoknya Top 2 ya. Nanti akan kita bacakan nih informasi-informasi dari para atlet kesayangan kita Top 2. Buat kamu selamat menikmati istirahat siangnya di jam 1 ini, yang belum makan buruan makan, yang lagi makan jangan terburu-buru, kayaknya masih ada setengah jam lagi gak sih waktu istirahatnya teman pro 2, atau yang masih bingung mau makan apa mungkin ajak aja temennya kali ya ayo kita makan bareng gitu ya kan, biar gak bingung mau makan apa. Selamat istirahat untuk kamu semua teman pro 2 di siang hari ini, selamat menikmati makan siang, santap siang kalian guys, sambil menunggu juga nanti kira-kira mau ngerjain apa ya kan. Dan nanti Risa bakalan balik lagi namanya kamu dengan informasi-informasi seputaran olahraga. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Nomor 2, informasi pertama datang dari Chef The Mission Team Indonesia. Todo Tua Pasaribu yang mengapresiasi persembahan emas pertama yang datang dari nomor beregu putra bulu tangkis. Dan Indonesia ini mengalahkan Cina 3-2 dalam final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Taman Pro 2 di hari Kamis kemarin 24 September 2026. Dan walaupun Indonesia ini sempat tertinggal 0-2 dari China pada dua pertandingan pertama, kebangkitan dimulai setelah Alwi Farhan ini memenangi partai ketiga dan menjaga peluang Indonesia. Dan pada partai kelima, Muhammad Zaki Ubaidillah juga kemudian memastikan kemenangan Indonesia dan ia mengalahkan Wang Hongyang dengan 2-3, 2-1, 2-1, 13 nih. Dan bagi Todo Tua, hasil tersebut juga menunjukkan karakter pantang menyerah yang harus dimiliki seluruh kontingen Indonesia. Kemenangan tersebut juga menurutnya adalah berkat kepercayaan diri para atlet meski berada di dalam situasi yang sulit Taman Pro 2. Dan gelar tersebut juga mengulang sejarah yang pernah ditorehkan Indonesia pada Asian Games 1998 yang saat itu Indonesia mengalahkan China 4-0 pada final beregu putra juga. Taufik Hidayat menjadi bagian dari tim Indonesia pada edisi tersebut dan kini setelah 28 tahun kemudian Taufik menyaksikan langsung generasi penerus mengulang pencapaian itu sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan kemenangan ini juga belum mengakhiri tugas kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya dan tim CDM juga akan melanjutkan upaya untuk memenuhi kebutuhan atlet selama pertandingan berlangsung nanti di Taman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Aku dari teman-teman yang kamu di sampai siang. Wah, ya, salin.
1: Enak juga nih. Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Tema Pro 2 kejuaraan nasional Arung Jeram ke-21 ini resmi bergulir dengan diikuti oleh sebanyak 51 tim dari 16 provinsi. Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI ini memanfaatkan momentum kejuaraan ini untuk membentuk karakter tangguh seluruh atlet. Ketua Umum Pengurus Pusat FAJI, Majen TNI Dr. Oni Junianto ini juga meminta atlet untuk menempa potensi diri dan pembentukan ketahanan mental juga sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika persaingan dunia olahraga yang juga semakin ketat dan kompleks. Dan seluruh perangkat wasit juga diminta untuk memandu jalannya perlombaan secara profesional serta memberikan penilaian objektif di arena. Nilai sportivitas di alam bebas ini menjadi landasan utama demi melahirkan kemenangan sejati yang membanggakan Indonesia. Dan upacara pembukaan kejuaraan Arung Jeram tingkat nasional ini berlangsung hikmat di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Bali pada Kamis 24 September 2026. Dan pimpinan induk organisasi olahraga perahu karet tersebut juga meresmikan kompetisi secara resmi tepat pada pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali 1, Ketut Jagras Sunu ini menyambut hangat kedatangan seluruh kontingen Bali yang sebelumnya juga sempat bersaing ketat memperebutkan hak tuan rumah dan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2027. Dan juga teman perdua, hari pertama pertandingan resmi akan dibuka melalui persaingan sengit nomor sprint pada Jumat 25 September 2026 ini. Dan nomor kecepatan arus tersebut juga mempertandingkan kelompok usia U19, U23 serta divisi senior putra maupun putri.

0: Joda kaway si kuhaga ko niya sa'yo. Kaway ni kalap-kalip kukukadji. Kaya manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pa kanya bantu ka na dalam banipak lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Eh, kirang buruk amalama api-apila. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal, kaway ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kaway ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koraniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah,
1: nangar tancap.
0: Lao ya,
1: sado. Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirah gani sa bujuta jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu riba
1: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit hutang hutang ane sepenti kelihatan glamor kini uang tuh.
0: Kasa ko tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang, sebenoknya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.
4: Produ FM, teman terbaik.

Oke, tamu produk kita cukupkan dulu untuk Sportpedia di sesi kali ini. Tamu produk. After ini jangan kemana-mana. Seperti biasa, kalau udah jam 2, jam 3 lagi aku nyebutnya jam 2 guys. Kita bakalan masuk di program apa? Oh, pernah hits ya. Nanti kita bakal nostalgia bareng guys, bareng musisi-musisi kesayangan kamu selama 1 jam penuh. Kira-kira siapa yang akan kita bahas ya? Siapa? Request dong. Hah, siapa? Smash? Bisa jadi. Smash atau temennya Smash? Bisa jadi ya. Ditunggu aja, ha? Cherry Bell, oh servis ya benar, di smash terus di servis bulu tangkis kali, mentah-mentah habis Sportpedia ya. Oke, teman-teman penduduk, nanti sama kalian balik lagi. Kita nikmatin dulu satu lagu dari Parade, Hujan dengan Cahaya untuk kamu.

Oke, tamu pro 2 balik lagi bareng sama Risa tentunya di Pernah Hits teman pro 2. Udah jam 2 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat saja kita masuk di Pernah Hits karena kita bakalan membahas satu musisi kesayangan kamu tamu pro 2. Tapi kayaknya kamu udah tahu ya. Barusan kan udah Risa puterin tuh satu lagu. Kayaknya sih udah pada familiar nih lagu yang kita puterin tadi. Ini adalah salah satu lagu ciptaan satu orang musisi Indonesia tahun 2002 yang dimana lagu-lagu ini terkenal dengan lagu-lagu soundtrack film nih dan selalu hits nih tahun 2002. Dan kalau kita ngomongin lagu-lagu Indonesia, apalagi yang pernah nemenin kita di berbagai fase kehidupan, kayaknya nama Melly Goeslaw adalah salah satu musisi yang gak mungkin dilewatkan di Taman Pradua. Karena Melly Goeslaw ini dikenal sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu yang punya warna musik yang khas nih. Jadi lagu-lagunya ini gak cuma populer karena melodinya aja yang gampang banget buat kita denger. Terus lirik-liriknya yang relate banget sama kehidupan kita Taman Pradua ya kan. Apalagi kalau ngomongin soal cinta. Wih. Dan menariknya Taman Pradua perjalanan Melly ini di dunia musik ternyata sudah dimulai sejak masih muda ya, kemudian semakin dikenal luas bersama dengan grup musik Potret yang dibentuk di era 1990-an. Nah, dari sinilah nama Melly Goeslaw ini semakin melekat dengan dunia musik Indonesia. Dan kalau sekarang kita dengar kembali lagu-lagu Melly, ada satu hal yang mungkin kerasa banget teman berdua. Musiknya ini nih kayak punya kemampuan untuk membawa kita kembali ke suasana tertentu gitu enggak sih teman berdua, kayak tiba-tiba kita nostalgia gitu, apalagi kalau dengerin lagu yang satu ini nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

Tomo Pradua sebelum dikenal luas sebagai soloist dan pencipta lagu untuk banyak penyanyi, Melly Goeslaw ini merupakan bagian penting dari perjalanan grup musik Potret, guys. Jadi bersama Potret, Melly ini menghadirkan lagu-lagu dengan karakter yang unik nih. Musiknya juga easy listening banget, Tomo Pradua, jenaka, terus juga romantis. Bahkan dianggap nih sedikit nyentrik nih, guys. Dan Potret ini juga tempat punya tempat tersendiri dalam perkembangan musik pop Indonesia pada era 1990-an. Setelah itu, Melly juga semakin aktif sebagai pencipta lagu dan mulai menghasilkan banyak karya untuk penyanyi lain. Jadi kalau kamu teman berdua ngerasa kayak banyak banget nih lagu hits Indonesia yang ada sentuhan Melly Goeslaw ya. Memang karena kontribusinya sebagai songwriter yang juga cukup besar, guys. Bahkan kemampuan Melly dalam menulis lagu ini membuat namanya gak cuma dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai salah satu pencipta lagu yang punya pengaruh besar di musik pop Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Tama Pradua, salah satu hal yang menarik dari Melly Goeslaw adalah kemampuannya untuk membuat lagu yang terasa cocok dengan cerita sebuah film. Namanya sangat erat dengan soundtrack film-film Indonesia, dan salah satu yang paling dikenal tentu aja soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta nih. Lagu-lagu yang berkaitan dengan film tersebut juga kemudian menjadi bagian dari memori generasi yang tumbuh pada era 2000-an. Dan Melly juga terlibat dalam berbagai soundtrack film lainnya, dan karyanya juga seringkali berhasil menangkap suasana cerita film, mulai dari rasa jatuh cinta, kehilangan, sampai hubungan yang rumit. Makanya teman Pradua, ketika sebuah lagu Melly terdengar, dan kadang ini bukan cuma melodinya yang kita ingat, tapi juga filmnya, zamannya, bahkan mungkin kenangan pribadi yang pernah kita punya, teman Pradua.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pintu teater satu.
5: Kekasihku, Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
6: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Nomor 2, perjalanan Melly Goeslaw menunjukkan kalau seorang musisi ini bisa punya banyak peran dalam satu industri. Bukan cuma menyanyi aja guys, tapi Melly juga dikenal sebagai pencipta lagu, penulis soundtrack, sekaligus sosok yang terus hadir dalam perkembangan musik pop Indonesia. Karyanya juga udah dinyanyikan oleh banyak penyanyi dan didengar oleh beberapa generasi. Dan mungkin aja Nomor 2, salah satu alasan kenapa lagu-lagu Melly ini juga masih sering muncul sampai sekarang nih, karena banyak banget cover-cover lagunya dia. Karena tentunya musik yang bagus ini gak selalu berhenti di zamannya aja guys. Ada juga yang mungkin dirilis puluhan tahun lalu, tapi ketika diputar lagi hari ini ya, kita masih bisa ikut bernyanyi dari awal sampai akhir. Dan itulah memang Melly Goeslaw, salah satu nama yang punya tempat penting dalam perjalanan musik pop Indonesia. Dan sekarang waktunya kita kembali nih teman berdua ya, mendengarkan lagu-lagunya Melly Goeslaw. Kalau misalkan ada yang relate sama kamu ya, boleh didengerin terus nih. Karena udah gampang banget teman berdua kalau mau dengerin lagu-lagu lama ya, udah gampang untuk kamu akses nih. Dan itu dia pembahasan kita di Pernah Hits hari ini teman berdua. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di musik dan informasi. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau kembali menunjukkan penurunan signifikan dan berdasarkan pemantauan BMKG pada Jumat 25 September 2026, hanya ditemukan satu titik panas di wilayah Riau. Dan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS, juga menyebutkan satu hotspot tersebut terdeteksi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan jumlah tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Sumatera yang masih mencatat ratusan titik panas secara keseluruhan. BMKG juga mendeteksi 940 hotspot di Pulau Sumatera.
0: Info Pro 2.
1: Tama Pro 2, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau juga menjamin maksud kami penyaluran dana bantuan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang tidak akan melenceng dari sasaran, dan seluruh alokasi anggaran bencana dipastikan juga dikelola secara transparan agar masyarakat terdampak juga mendapat penanganan maksimal tanpa kebocoran dana. Dan komitmen tersebut juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Riau Kamis 24 September 2026. Dan menurutnya, masukan dari para legislator juga menjadi pengingat penting bagi pihak eksekutif dalam menjaga tata kelola anggaran yang berpihak pada keselamatan warga.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Jam 3 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk di musik dan informasi Taman Pradua. Nanti Lisa akan membagikan untuk kamu beberapa informasi-informasi seputaran Riau dan sekitarnya, guys. Dan tentunya juga ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu di sore hari ini Taman Pradua. Dan tentunya sebentar lagi kita akan mendengarkan seruan azan asar pada pukul 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu stay tune terus di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

أكبر. الله أكبر.

Tema Pro 2, informasi pertama datang dari proyek pelebaran jalan HR Subrantas di kawasan Panam Pekanbaru. Tema Pro 2 yang mendapat apresiasi dari anggota DPRD Provinsi Riau, daerah pemilihan atau dapil Kota Pekanbaru, Ginda Burnama. Meski mendukung penuh penanganan jalan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya untuk penataan kawasan sekitar demi keamanan bersama juga. Ginda mendesak pemerintah untuk segera menertibkan para pedagang yang juga masih berjualan di atas trotoar maupun di bahu jalan, terutama di area sekitar kampus Universitas Riau atau UNRI, guys. Dan ia juga menjelaskan bahwa aktivitas jual beli di badan jalan juga tidak hanya membahayakan keselamatan pedagang dan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi untuk menghambat jalannya pengerjaan fisik proyek. Dan meski pengawasan dan penertiban lapak merupakan ranah pemerintah Kota Pekanbaru, Gina juga berharap ada sinergi lintas pemerintah daerah agar penataan jalan juga berjalan dengan efektif. Dan sebagai informasi, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Riau juga saat ini sedang mendongkrak pengerjaan sejumlah proyek pelebaran jalan utama. Ini guna untuk mengurai titik-titik kemacetan parah di Pekanbaru. Selain di jalan HR Subrantas, pengerjaan serupa juga tengah berlangsung di jalan Tuanku Tambusai dan juga di jalan Soekarno-Hatta.

0: Teman Pro 2, sebelum nanti kita lanjutkan lagi informasi yang akan saya sampaikan tentunya di musik dan informasi nih Teman Pro 2. Saat ini kita akan mendengarkan langsung dulu nih ada laporan dari lapangan terkait dengan pelaksanaan Pertamina Smexpo yang ternyata lagi menghadirkan pelaku UMKM binaan Pertamina yang sedang berlangsung di Mall Living World Pekanbaru nih Teman Pro 2. Dan selengkapnya informasi ini akan disampaikan langsung oleh reporter Santi Yunas. Halo Santi.
1: Ya Risa. Ya,
0: silakan.
1: Ya, saat ini saya berada di Mall Living World Pekanbaru di mana pada sore hari ini dilaksanakannya Pertamina Smexpo Pekanbaru yang diikuti sekitar 32 booth UMKM binaan dari Pertamina, yang mana untuk hari ini pembukaan dihadiri oleh Asisten 3 Sekda Proprio M. Kurniawan dan juga dari perwakilan Pertamina Patraniaga. Dan di sini teman-teman ini 32 booth UMKM ini akan memeriahkan Pertamina Smexpo Pekanbaru. Dan memang di sini macam-macam UMKM yang ikut hadir meramaikan Pertamina Smexpo, di antaranya mulai dari kerajinan tangan seperti kemudian ada juga kerajinan tenun, lalu juga makanan khas Melayu juga hadir di sini sebagai meramaikan dari Pertamina Patranya dan Pertamina Smexpo Pekanbaru. Dan saat ini pun dari Pertamina diharapkan dengan kegiatan ini dapat mengembangkan UMKM yang ada di wilayah Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru yang merupakan binaan dari Pertamina Patraniaga. Dan di sini juga pengunjung dapat langsung melihat 32 booth UMKM yang hadir dalam Pertamina Smexpo pada hari ini yang langsung di minggu mendatang. Diharapkan juga perekonomian dari 32 booth UMKM ini dapat meningkat seiring dengan pelaksanaan Pertamina Smexpo 2026. Memang kegiatan ini diselenggarakan setiap tahunnya dan ini juga mendapat apresiasi dari pelaku usaha dan pelaku UMKM yang turut hadir meramaikan Pertamina Smexpo Pekanbaru. Mungkin ini laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari Mall Living World Pekanbaru kembali.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Santi untuk laporannya langsung dari Mall Living World Pekanbaru. Dan selamat bertugas kembali Santi. Baiklah Teman Pro 2, itu dia laporan langsung terkait dengan pelaksanaan Pertamina Smexpo yang hadirkan pelaku UMKM binaan Pertamina yang sedang berlangsung di Mall Living World. Dan nanti Risa akan kembali lagi Teman Pro 2 tentunya untuk menemani kamu masih di musik dan informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa. Aku bisanya lagu

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

Oke, Tamam Pro 2, kita akan bacakan lagi info selanjutnya Tamam Pro 2. Dan kali ini datang dari Kota Pekanbaru juga. Jadi sebanyak 649 ijazah milik peserta didik di Kota Pekanbaru Tamam Pro 2 ini dilaporkan masih tertahan di sekolah akibat kendala tunggakan biaya pendidikan. Dan pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru juga bergerak cepat untuk menelusuri laporan masyarakat guna menyelesaikan persoalan tersebut nih. Dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini laporan dari warga mengenai anak yang belum bisa mengambil ijazah karena tidak memiliki biaya penebusan ini masih terus masuk, guys. Dan menariknya, kasus penahanan ijazah ini tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan swasta. Dan laporan yang diterima oleh Pemko Pekanbaru ini mengindikasikan adanya sekolah negeri yang turut menahan dokumen kelulusan siswa tersebut. Dan guna untuk merespon temuan ini, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga ditugaskan untuk mengusut akar masalah di lapangan. Kemudian tim dari Disdik juga bakal menggelar verifikasi langsung guna memvalidasi kondisi ekonomi keluarga peserta didik yang terdampak nih Tamam Pro 2. Dan dalam skena penanganan, Pemko Pekanbaru bakalan menjalin kolaborasi bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Pekanbaru. Dan peserta didik dari keluarga tergolong mustahik atau berhak menerima zakat ini akan dibantu pembiayaannya oleh Basnas. Sedangkan warga miskin yang tidak masuk kategori zakat bakal ditanggulangi langsung melalui anggaran pemerintah daerah. Dan juga Agung ini menargetkan program penyelesaian pembebasan ijazah tertahan ini juga dapat tuntas secara bertahap pada tahun ini agar tepat sasaran. Dan dia mengimbau masyarakat yang masih mengalami masalah serupa untuk segera melaporkan ke kantor camat setempat dengan membawa dokumen pendukung Taman Pradua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gak.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Oke teman Pro 2, sepertinya kita cukupkan dulu untuk sesi musik dan informasi kita di hari ini teman Pro 2. After ini jangan kemana-mana guys, karena nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama narasumber kita yang nanti akan hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Karena kita bakalan ngobrol barengan sama pemenang-pemenang dari ajang Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru nih teman Pro 2. Kita bakalan tanya-tanya, kita bakalan mendengarkan cerita di balik perjalanan mereka nih menjadi juara Bintang Radio 2026 untuk mewakili Kota Pekanbaru teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran juga, nanti boleh banget buat stay tune di live streaming kita nanti, karena akan ada live nih guys di YouTube Pro 2 Pekanbaru ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune terus teman Pro 2, dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu dan ngobrol-ngobrol seru sama narasumber kita.

0: 102 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: 88,4 FM, program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, seperti yang tadi Risa janjikan di sore ceria hari ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih.
1: Betul,
0: nah,
1: banget ya.
0: Dan Risa sekarang gak sendiri, teman berdua, sama Kak Naya lagi.
1: Hai.
0: Nah, kali ini di sore ceria kita bakalan ngobrolin apa nih topik kita hari ini nih, Kak Naya?
1: Nah, kebetulan kita kan lagi ada bintang radio.
0: Bener.
1: Ya, yang lagi hype-hype banget. Mm-mm. Nah, kita bakal ngobrol bareng dua pemenang.
0: Ya.
1: Korwil 15.
0: Bukan baru.
1: Oh, bukan baru.
0: Iya, benar. Ya. Nah, ini adalah pemenang dari Bintang Radio 2026, perwakilan dari RRI Pekanbaru. Nah, nanti bakalan bersaing lagi, nah ya, tentunya untuk di Korwil 15 Pedang Prabu nanti gitu. Jadi masih agak panjang perjalanannya.
1: Iya.
0: Jadi kemenangan kemarin adalah awal dari
1: awal perjuangannya.
0: Perjuangannya di sore teman Prado. Jadi kita hari ini bakalan ngobrol sama Theo Samuel Pasaribu, yaitu juara 1 Putra Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru. Dan juga ada
1: Arina Anindya Mulya, juara 1 Putri Bintang Radio 2026 RRI Pekanbaru. Halo
0: semua. Hai guys. Kita nyalain dulu.
1: Iya.
0: Karena kita lagi rame ya. Gak banyak di tombol-tombol yang dipencet. Halo guys.
2: Hai kak.
0: Suaranya halo aja tuh udah merdu banget.
1: Udah bernada.
0: Iya, bernada. Udah bernada kayak gitu ya. Kayaknya kalau kayak hai, kayak udah cempreng banget.
1: Cempreng banget.
0: Hai guys, hari ini kita bakalan ngobrol sama Theo dan Arina. Aku manggilnya gimana nih?
1: Arina, Anin?
3: Aku Arin aja,
0: Kak. Arin.
1: Kalau Theo, Theo ya?
2: Kalau aku Theo.
0: Oh, Theo, benar. Theo dan Arin nampak nomor 2. Nah, mereka ini adalah sang juara WD.
1: Sang juara.
0: Yang berhasil kemarin melawan ratusan peserta nih.
1: Wow.
0: Kanaya. Kemarin tuh lumayan banyak ya pas big audition ya. Ramai banget tuh yang datang di audisi Bintang Radio 2026 ini ya. Nih Kanaya. Jadi mereka lah yang berhasil mengalahkan semua orang itu. Tepuk tangan. Tepuk tangan
1: ya,
0: guys. Rame ya.
1: Rame banget.
0: Tapi guys, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan kalian ya tentunya. Tapi mungkin kasih tahu profilnya dulu deh, mungkin teman-teman berdua nggak tahu nih sekarang
1: siapa nih sebenarnya,
0: siapa nih dua orang yang sudah berhasil mengalahkan ratusan orang ini gitu ya kan. Kita mulai dulu ladies first, boleh Theo?
2: Boleh.
0: Ladies first, silahkan. Buat Arin dulu, kita kenalan sama Arin dulu.
3: Hai, aku Arina Anindya Mulya, aku biasa dipanggil Arin. Aku umurnya 16 tahun, aku sekolah di SMA Negeri 1 Peranap.
0: Orang Peranap guys.
1: Orang Peranap, mana suaranya?
0: Mana Peranap suaranya? Angkat tangannya.
1: Hands up gitu ya.
0: Oke. Jauh juga ya. Arin ya. Tapi pada saat datang audisi kayaknya sendiri atau ditemani orang tua kemarin tuh?
3: Alhamdulillah ditemanin sama ayah, bunda, adik, rame-rame sih.
0: Rame-rame datangnya ya, jauh-jauh dari Peranap datang ke sini untuk big audition.
1: Akhirnya
0: big
1: juara.
0: Akhirnya juara. Terbayarkan.
1: Terbayarkan.
3: Kalau enggak terbayarkan bisa dicoba lagi.
0: Bisa coba lagi. Banyak. Nah, ngomongin coba lagi. Nah, kita sekarang kenalan sama Theo dulu.
1: Ya.
0: Theo ini udah enggak asing lagi sih sama dua nih. Aku udah sering ketemu Theo tahun lalu ya, Theo kayaknya ya. Nah, kita dengerin lagi profilnya Theo nih sekarang.
2: Oke, sebelumnya aku mau sapa. Halo teman-teman Pro 2.
1: Halo.
2: Aku Theo Samuel Pasaribu, biasa dipanggil Theo. Aku usianya 19 tahun dan sekarang aku lagi kuliah di Universitas Riau.
0: Mahasiswa. Jurusan apa, Theo?
2: Jurusan manajemen.
0: Manajemen. Semester?
2: Semester 3.
0: Tahun kedua nih.
2: Iya, tahun kedua.
0: Wah, lagi semangat-semangatnya kuliah ya?
2: Iya kak, betul.
0: Aku padahal sebenarnya lagi semangat gak kuliahnya? Ya, oke lah.
1: Semangat.
0: Oke, jadi Theo ini kalau boleh tahu ngikutin Bintang Radio ini first time atau?
2: Ini udah yang kedua kalinya kak.
0: Oke, tahun lalu ya?
2: Tahun lalu ikut juga.
0: Oke, tahun lalu sampai
1: mana?
2: Sampai top 10.
0: Top 10 juga.
1: Sekarang satu.
0: Juara tetap sekarang juara satu.
1: Iya.
0: Aduh, nggak nyangka ya.
2: Iya nggak nyangka.
0: Oke guys, nah itu udah profil dari masing-masing. Nah kalau Arin nih masih statusnya siswi. Di SMA kelas berapa?
3: Arin? Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Nah kalau Teo nih sekarang
1: udah mahasiswa
0: nih. Nah kayaknya kita bakalan ngobrol-ngobrol untuk perjalanan mereka nih kayaknya, Kanaya ya. Kanaya mau nanya apa sih ke mereka kira-kira?
1: Mungkin nanti persiapannya gimana? Atau awal masuk bintang radionya gimana sih?
0: Gitu. Aku penasaran. Mm-mm. Karena kayak Arin kan jauh nih.
1: Iya, dari Pranab ya.
0: Apakah kamu mendengarkan dari siaran radio RRI? Atau dari media sosial? Nah mungkin dari ladies first lagi boleh ya Teo? Kata Teo yaudah kak, Arin aja
3: dulu. Nanti awal Teo. Oke. Jadi aku awal tahu ada audition bintang radio ini kak, itu dari pembimbing aku dari Pekanbaru kak.
0: Oke. Pembimbing apa nih?
3: Pembimbing nyanyi lah ibaratnya di Pekanbaru. Itu ngasih tahu, ini ada big audition tahu, katanya kamu nggak pengen ikut gitu kan? Emang susah nggak ya Pak gitu? Soalnya saingannya banyak, ratusan kan kak, jadi kayak rasanya nggak mungkin, terus juga jauh, dan itu ada tahapan-tahapannya kayak tahap 1, putaran 2, putaran banyak.
0: Banyak kira-kira yang harus dilewatin.
3: Iya. Aduh Pak, ini bolak-balik kalau misalnya kalah gimana gitu? Kamu nggak nyoba dulu? Katanya kamu ngeluh dulu. Oke Pak, oke siap. Jadi pas nentuin tanggal, oke Bun kita berangkat tanggal segini, persiapan kayak baju. Itu kak aku nggak tahu loh bajunya sebenarnya tampil di sini tuh seperti apa.
0: Pas big audition nih.
3: Iya pas big audition putaran pertama nggak tahu. Aduh baju aja nggak tahu, ini nggak tahu. Pas lagunya tahu itu udah lumayan aman. Oh alhamdulillah ada yang bisa dihafal dan bisa ditampilin. Ya Allah ini bajunya apa gitu kayak. Soalnya nggak pernah ngeliat lomba-lomba yang ada di Pekanbaru, apalagi yang se-big audition bintang radio ini. Jadi Arin kayak, oh yaudah deh ikut aja, percaya diri aja sih.
0: Percaya diri aja gitu awalnya ya. Karena lagu mungkin dari awal sudah diinfokan nih ya, list lagu apa aja yang bisa dinyanyiin. Jadi pada akhirnya berani nih buat tampil. Ini first time-nya Arin buat ikut audisi-audisi kayak gini atau gimana?
3: Kalau audisi yang gede banget itu udah yang kedua kali sih kak. Arin dulu pernah ikut The Voice Kids juga, itu tahun-tahun. Tahunnya lupa tapi kayaknya pas Arin kelas 6 SD, entah kelas 5, The Voice Kids itu Arin nyampenya cuma sampai tahap 3 gitu.
0: Banyak kayak tahapnya juga ya?
3: Tahapnya juga. Masalahnya kak bukan tahap kayak di bintang radio, kayak per minggu gitu. Tapi sehari-hari itu beribu-ribu peserta diselesain hari itu juga.
0: Waduh.
3: Jadi Arin kaget karena Arin harus ganti-ganti lagu dalam satu waktu, kayak harus persiapannya mateng dong kak. Arin datang di situ dengan alas santai aja, namanya juga anak kecil kan.
0: Iya benar, masih kelas 6 lagi ya kan.
3: Jadi aku kayak masih labil banget, nggak tahu mau tujuan lagunya apa. Jadi ya udah aku nggak berangkat ke Jakarta, kalah di situ aja.
0: Jadi di situ aja karena banyak banget nih tahapannya, ternyata lebih ribet banget, lagi lebih ribet gitu lagi. Nah itu perjalanannya dari Arin.
1: Aku nanya Teo lagi ya.
0: Boleh.
1: Kalau Teo gimana persiapannya awal masuknya bintang radio? Ini ya putaran
2: Yang kedua kalinya. Iya ya, betul.
0: Kita cerita yang pertama dulu deh.
2: Yang pertama itu Teo tertarik untuk gabung ke bintang radio karena teman-teman Teo sebelumnya yang udah pernah ikut juga, jadi tahu dari sananya kak. Jadi pengen termotivasi juga, jadi pengen ikut join ke audisi ini. Dan dapatlah notif dari Instagram si pihak RRI buat informasi kalau ada audisi bintang radio dibuka pada tahun itu. Sebelumnya Teo gak tahu informasi karena bentrok dengan jadwal Teo waktu lomba FLS2N di provinsi. Iya, jadi Teo coba daftar tahun 2025 dan masuk sampai top 10.
0: Top 10 ya, pengalaman pertama
2: nih. Pengalaman pertama.
0: Dan akhirnya yang kedua,
2: nyoba lagi.
0: Udah nunggu berarti itu di notif Instagram ya. Dan akhirnya daftar lagi. Alhamdulillahnya malah sekarang juara satu nih. Jadi memang pengalamannya banyak banget ya, dari awal sampai akhirnya masuk di audisi. Tahapannya juga lumayan banyak ya guys, yang harus kalian
1: banyak
0: laluin.
1: Step-step yang mereka laluin.
0: Bener, ya ada putaran 1, 2, 3, sampai masuk ke grand final. Belum lagi nungguin voting. voting loh Kak Naya. Iya.
1: Oh, ada votingnya juga.
0: Bener,
1: ya?
0: Bener, ada. Dan itu yang bikin lebih deg-degan sih kayaknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener banget sih Kak.
0: Karena harus voting itu kan jadi berebutnya tuh bukan hanya di depan juri aja, tapi juga merebut hati
1: masyarakat.
0: Masyarakat nih buat cepetan voting yang banyak itu kan juga sesuatu PR ya. Mungkin agak flashback ke belakang lagi. Kalian ini emang basicnya suka nyanyi kah? Dari dulu
1: atau orang tuanya yang nyuruh atau gimana?
0: Nah, gimana ini? Siapa Theo dia sekarang ya?
1: Boleh kakak.
2: Kalau Theo kak mulai dari kecil sih kak memang didengarin kaset tuh sama
0: dulu
2: mama
0: masih
2: sama
0: kaset
2: papa.
0: Gini ya?
1: Kaset. Kaset tali.
0: Arin relate nggak sama kaset?
1: Aduh,
0: kayaknya aku
1: agak, aduh
0: kayaknya aku gak relate ya kak, oke.
2: Jadi didengerin terus lagu-lagu anak-anak gitu kan kak.
0: Ah iya.
2: Jadi Theo ngikut-ngikut sampai akhirnya papa nyuruh, ya udah ikut aja lomba-lomba gitu. Dari situ Theo mulai.
0: Oke, berarti memang dari dengerin lagu nih udah suka nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Iya,
0: oh,
2: betul, gimana betul. Tuh ya? Udah suka nyanyi.
0: Jadi orang tua udah ngeliat nih, wah kayaknya berbakat nih, golden amandel ya kalau.
1: Golden amandel.
0: Ya enggak ada istilahnya golden amandel. Ternyata anak aku golden amandel nih gitu ya. Jadi akhirnya ikutlah nyanyi.
2: Ikutlah nyanyi.
0: First time lomba.
2: First time lomba pas TK.
0: TK.
2: Iya, TK ada lomba 17 Agustus di tempat.
0: Oh, di RT.
2: Iya, di sekitaran gitu rumah. Ya, okay. Jadi coba ikut dan waktu itu nyoba lagu pertama kalinya. Lagu kebangsaan kak.
0: Oh iya.
2: Iya, Tanah Airku.
0: Wih, Tanah Airku. Itu lagu pertama di umur?
2: Di umur, TK umur berapa ya?
0: Berarti 5-an ya? 5-6 tahun.
2: Iya, iya. Wah, segitu, kak.
0: Itu udah mulai lomba. Takut gak ada? Nangis gak dulu tuh awal?
2: Jujur iya kak, nangis dulu. Oh, karena iya? Bapak nyuruh paksa kan, ayo ikut aja katanya. Aku yang kayak,
0: aku gak mau.
2: Iya betul, gitu, ya gitu.
1: Aku gak mau. Gitu.
0: Iya, aku malu.
2: Tapi bapak nyuruh aja sampai ke ada acara pesta-pesta di dekat rumah kan kak tetangga. Aku disuruh maju, memang lagu-lagu kebangsaan. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lagu-lagu kebangsaan.
0: Jadi itu yang aku hafal cuma lagu kebangsaan akan kubawakan dia terus gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oke, jadi emang dipaksa nih dorong sama ayah nih ya.
2: Iya.
0: Nyanyi kamu harus bisa. Tapi akhirnya pede, ngerasa pede tuh pas umur berapa?
2: Pas Theo SD. SD kelas 5 SD. Dia coba ikut FLS2N. Theo coba, kan itu ada jenjang tingkat-tingkat kabupaten, provinsi. Theo waktu itu sampai nasional kak.
0: Oke, nasional. Itu tuh ajang apa tuh Theo?
2: Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
0: Oh, Festival Lomba Seni
2: Siswa Nasional.
0: Dan itu sampai ke nasional. Oke. Jadi akhirnya walaupun didorong sama ayah dulu, sama bapak agak nggak mau.
1: Dipaksa dulu ya.
0: Walaupun menolak dengan air mata, tapi hasilnya ada ini, nih ada sampai ini. Sekarang. Oke. Luar biasa sekali. Jadi sekarang udah mencintai nyanyi dong.
2: Sudah mencintai nyanyi.
0: Udah kayaknya udah melekat di jiwa ya.
1: Musiknya di dalam jiwa.
0: Oh iya, musik dalam jiwa. Oke. Okay. Nah, sekarang giliran Arin nih. Arin sendiri gimana ceritanya nih Arin nih sampai tahu nyanyi apa?
1: Bisa nyanyi
0: dari mana? Apakah juga sama pengalamannya dengan Abang Theo?
3: Pengalaman Arin awal nyanyi ya, yang Arin ini pertama banget nggak dari pertama banget yang Arin tahu dari Bunda Arin katanya pas Arin masih di dalam kandungan itu ayah suka banget beli kaset CD yang sampai berpak-pak gitu kak.
0: Oke. Okay.
3: Kayak nggak tahu, Bunda juga bingung ini untuk apa ya, nggak kan dengerin lo tiap hari dengerin pokoknya ini nih. Dengerin terus ke gak tahu
0: ke
3: sih kak
0: Arin di dalam
3: ya,
0: versi
3: coba dengerin terus
0: ya?
3: Okay. Kayaknya bakal jadi nih besok nih kalau
0: gitu.
3: Jadi gitu kak yang awal banget. Terus pas Arin lahir, Arin umur 3 tahun, Arin itu gak tahu setiap denger musik ataupun ya yang berbau musik gitulah kak. Arin cari barang atau kayak mic itu Arin kayak ngaung-ngaung sendiri gimana gitu ya. Jadi Bunda kaget, lah kok beneran nyanyi gitu, ini masih 3 tahun masalahnya.
0: Okay.
3: Kok bisa tahu gini ya ayah, beneran loh doa ayah gitu kayak. Jadi mereka berdua kayak kaget gitu. Nah karena ayah Arin ini dulu dia pas muda produser kak, produser musik juga. Jadi dia tuh kayak, oh kayaknya bisa deh ayah antar ke teman ayah latihan coba. Okay. Ya ini masih 3 tahun loh. Jadi bunda kayak kaget, ya udah coba aja dulu. Kayak gak mungkin banget kan.
0: Iya,
3: kak
0: bener.
3: Sebenarnya Arin juga dengar cerita itu, masa sih? Iya. Tapi nyata kak fotonya beneran ada. Arin iya. Di depan TV sambil megang remote TV. Gitu-gitu kak. Nah, iya kata Arin. Iya serius loh ini emang ada buktinya katanya. Ya udah Arin latihan lah di situ sama teman ayah. Lah bener kak Arin emang sih gak masuk nadanya. Cuman kayak ini jadi besok kata teman ayah Arin.
1: Jadi udah ada tanda-tandanya. Cikal bakalnya dari kecil Risa.
3: Jadi pas umur pas PAUD Arin ikut lomba tanding lawan sama anak-anak TK. Jadi Arin yang paling kecil di situ. Di situ tuh lombanya lumayan agak heboh sih kak pada saat itu. Soalnya Arin kan di Padang waktu itu. Jadi perginya ke Bukit Tinggi kayak dikasih penginapan hotel. Arin lupa itu lombanya apa, pokoknya tuh kayak udah dikasih lah sama orang itu persiapan buat okay, Bu, kita bakalan bimbing Ibu kesini kesini sampai ke penginapan segala macam. Itu kan berarti udah ini ya Pak, udah gede banget lombanya. Bunda Arin nemenin Arin berdua doang di situ waktu Arin masih PAUD. Bunda Arin nggak yakin, nggak mungkin nih. Ini anak lawannya TK-TK semua, gede-gede semua.
0: Ini kamu masih PAUD nih.
3: Masih gitu. PAUD, aduh nggak mungkin. Lah nggak taunya kak, pas Arin lomba, ya Arin yang juara satu.
0: Wih.
3: Ya ampun sumpah, itu nggak nyangka sih masalahnya. Bunda Arin aja nggak percaya diri loh buat ngantarin Arin gitu. Ya udahlah ini juga. Support ikut-ikut aja iya, soalnya dia udah nyanyi-nyanyi juga nggak mungkin
0: udah
3: kita
0: semangat ya
3: nggak mungkin semangatnya bener banget lagi kak nggak mungkin kan didiem-diemin aja
0: betul deh, gitu, jadi dianterin
3: dari situ awalnya banget
0: dari baru, situ
3: banyak-banyak
0: baru ngikutin banyak hal lagi
1: ngikut arus lagi
0: bener ngikutin arus yang ada ya udah terbentuk nih kayaknya anak ya udahlah aku tinggal memberikan jalan aja kayak Theo tadi juga sama udah terbentuk ya udah ngikutin jalannya aja jadi dari situ mulai ikutan lomba-lomba lainnya
3: iya,
0: nih
3: benar banget, Arin. Kak.
0: Berarti Arin sempet les dulu kak, les vokal gimana?
3: Les vokal Arin cuman pas mau lomba aja sih kak, karena ayah Arin udah ada basic nyanyi juga, jadi dia kayak ya udah Arin lebih banyak latihan sama ayah. Jadi kalau misalnya ada lomba itu min 2 hari baru. Ayo kita les. Nah gitu.
0: Kalo, gitu.
3: Iya gak yang kayak les-les banget gitu loh kak.
0: Yang gak emang khusus yang, untuk coaching.
1: Yang bukan tiap minggu gitu loh.
3: Iya bener banget. Nah gitu. Jadi makanya kayak ayo kita les. Baru gitu kayak mau lomba. Baru kita, juga ya gitu.
0: Bener juga ya. Jadi kok baru mulai lesnya kalau udah mau lomba.
3: Mepet.
0: Bener. Udah mepet nih kayaknya ya udahlah.
1: Karena pelatihnya di rumahnya sendiri.
0: Iya. Ayahnya ya.
3: Iya sih kak, itu bener, coach ya? Yang paling
0: agak
3: sih.
0: Gitu ya? Oh ayah, lihat ayah. Jadi memang basicnya nih dari orang tua ya rata-rata yang memang mendukung bakat kalian berdua yang ngelihat kayaknya pas didengerin kayaknya ada nih bakat-bakat bernyanyinya
1: anak
0: nih.
1: Anak bisa nih jadi bener. Gitu.
0: Kamu pernah enggak kan ayah kayak gitu?
1: Aku suka musik, cuman nggak sampai lomba.
0: Suka aja ya. Suka aja. Mungkin kita lebih kayak ya udah karaoke untuk diri kita sendiri aja. Iya. Kan? Tapi luar biasa banget ya. Mereka dari kecil ternyata kadangnya udah emang melewati banyak proses, udah ngikutin lomba-lomba, udah berani tampil nih.
1: Berani tampil.
0: Sejak kecil ya kan. Mungkin yang ya kita juga belum tentu bisa seperti mereka ya. Tapi mereka
1: udah hebat banget.
0: Bener. Kayak Arin nih, basicnya ternyata ayahnya juga besar musik. Theo juga ternyata ayahnya suka juga dengan musik ya.
2: Iya, kebetulan ya. Ayah Theo pemain pengiring keyboard di gereja.
0: Wah, memang anak musik semua nih.
1: Darahnya udah dari lahir ini.
0: Iya, memang darahnya emang musik banget. Jadi semangat. Mungkin nanti tips kali ya, tips. Kayak Arin tadi ya. Kalau misalnya punya anak biar suaranya golden amandel.
1: Golden
0: amandel ya. Kita dengerin musik sejak dini sih kayaknya.
1: Putarin kaset-kaset tadi ya.
0: Bener, ini adalah tips bagus sih.
3: Tips bagus banget.
0: Tips bagus banget ya. Bisa dicoba. Oke nih, nanti kita bakalan nanya lebih lanjut lagi ya kan ayah ya. Tapi kayaknya kita break dulu sebentar nih sama berdua. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro2 Pekanbaru di Sore Ceria. Dan nanti kami akan kembali lagi untuk nanya-nanya lebih lanjut lagi. Karena mereka nanti akan dikirim nih ya untuk mewakili Korwil 15 Pedang Prabu. Nah, ini juga kan persiapannya pasti luar biasa
1: harus
0: ya.
1: Harus matang ya.
0: Benar, harus matang nih karena yang dilawan lagi nih juara-juara satu dari per daerah.
1: Juara satu semua berarti.
0: Benar, juara satu semua diadu ya kan satu. Nah, nanti kita akan tanyain lagi teman berdua gimana persiapan mereka. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
6: Tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
7: Ayo.
6: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
7: Swimming pool.
6: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
7: Apa bahasa Indonesianya laundry?
6: Apa ya? Laundry?
7: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
6: Yah, dikalahin anak kecil.
8: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Oke, teman berdua, kita masih di sore ceria. Masih barengan sama Teo dan Arin ya, karena ya kita tadi udah ngobrol seru banget teman berdua dari latar belakang mereka.
1: Awal ya mula kan? Masuk bener. Bintang radio, nyanyi dari mana?
0: Gitu iya ya? Benar. Ternyata emang sejak dini ya. Akhirnya kita punya tips guys.
1: Tips guys.
0: Dari papanya Arin dan juga papanya Teo. Memang dari kecil tuh memang harus dimulai diarahkan ya.
1: Paparkanlah anak kalian kalau mau bisa nyanyi dari kecil.
0: Betul. Jadi memang arahnya mau kemana? Emang dari kecil didoktrin dulu nih.
1: Diarahin, diarahin.
0: Aku jadi berpikir aku dulu didoktrin apa ya. Kayaknya mungkin sudah siaran kali siaran nih sekarang. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang perjalanan mereka selama audisi nih. Audisi. Ya kan, tadi udah di-spill sedikit nih sama Arin sama Teo ya kan. Gimana akhirnya mereka ikutan daftar, abis itu maju lagi ke tahap selanjutnya.
1: Putaran 1, 2, 3
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, ya kan. Tapi kita penasaran apa sih yang dirasakan saat audisi ya kan.
1: Penasaran kita ya. Langsung kita tanya aja.
0: Kita tanya aja deh, apa sih yang dirasakan saat apa audisi itu guys. Karena kalau kami di belakang aja ya. Kami cuma mengarahkan kalian. Apa yang dirasakan nih? Mungkin Teo dulu deh.
2: Tentu deg-degan.
0: Oke.
2: Karena kita namanya tampil di depan orang banyak kan ya, Kak ya. Harus menampilkan yang semaksimal mungkin.
0: Iya. Yeah.
2: Dan juga lagu-lagunya juga jujur Teo baru tahu lagu-lagunya, belum ada yang Teo hafal.
0: Oke, jadi dari semua list lagu yang ada nih belum ada yang.
2: Kalau untuk sekarang udah tahu karena kan udah dipelajari kan ya, Kak.
0: Yang awal-awal itu memang enggak tahu nih.
2: Enggak tahu.
0: Enggak tahu sama sekali. Terus dari kemarin Teo nyanyiin lagu apa nih?
2: Pas lagu
0: audisi.
2: Big Audition. Teo bawain lagunya si Alamak.
0: Rizky Febian. Tapi jujur ya, kemarin tuh rata-rata kan banyak yang milih lagu-lagu nih yang temponya kayak kemarin tuh kebanyakan lagu Enau sesi potret. Nah, cowok tuh banyaknya sesi potret ya kan. Terus kami tuh nunggu-nunggu ada yang lain enggak gitu ya kan. Memang nih Alamak nih salah satu yang jarang loh karena ya kemarin dinyanyiin.
1: Oh, iya, kan?
0: Iya, karena rata-rata sesi potret ya.
2: Sesi potret ya.
0: Karena mungkin lagunya lagi hype kali ya. Nah, Alamak nyanyiin. Terus gimana tantangannya bawa lagu Alamak kemarin nih, Teo?
2: Tantangannya ngebeat sih.
0: Ngebeat.
2: Karena aku sering bawa lagu mellow.
0: Nah, orang galau. Yang sering lagu galau tiba-tiba ke ngebeat tuh gimana rasanya dan latihannya? Pasti beda ya.
1: Bener
0: kan?
2: Beda, iya betul Kak. Rasanya terchallenge sih kita memang
0: challenge.
2: Ya. Jadi dengan kayak lagu yang aku pelajarin ini, lagu Rizky Febian, jadi aku tahu kan. Jadi kalau sebenarnya aku nanti ada mau nampil ya tinggal bawa lagu Rizky Febian aja yang ngebeatnya.
0: Oke, ngebeatnya udah dapet nih.
2: Iya.
0: Gimana caranya gitu untuk membawakannya. Karena kalau udah terbiasa lagu-lagu melo nih kan.
1: Ballad.
0: Jadi susah kalau bawain lagu yang agak ngebeat dikit. Pasti biasanya tuh vibesnya agak berbeda.
1: Pasti ada gini gak sih? Kayak bisa gak ya aku?
0: Iya gini.
2: Iya, betul.
0: Tapi shock gak waktu kemarin audisi ngelihat kayaknya oh gak banyak nih orang yang bawain Rizky Febian nih kemarin gitu.
2: Enggak sih Kak, enggak shock karena kan mereka juga punya versinya masing-masing untuk tipe suaranya kan ya. Jadi Teo ini aja.
0: Pede aja. Aku penting udah
1: pede
0: siap.
1: Pede aja dulu.
0: Iya, penting aku udah siap nih gitu. Nah, kalau kemarin Arin, nah Arin gimana selama audisi Arin ngeliat teman-teman? Jadi kan juga banyak kayak yang bagus-bagus ya suaranya.
2: Iya, betul.
0: Gitu.
3: Iya lagi. Aduh Kak, gimana ya bilangnya ya? Arin deg-degan cuman mungkin karena lagunya Mahalini, jadi Arin rasa oke lah siapa coba yang nggak tahu lagu Mahalini.
0: Betul.
3: Udah Arin bawain cuman ya melihat banyak saingan-saingan yang kayak berat-berat gitu, Arin aduh deg-degan sih cuman Arin yakin oh ya udah yang penting bisa aja dulu gitu.
0: Oke.
3: Nggak yang nyerah gitu loh Kak. Kayak, takut nih. Tapi ya oke, aku bisa kok. Ayo enggak apa-apa, siap gitu.
0: Meyakinkan diri
3: iya,
0: sendiri
3: gitu
0: aja.
3: Sih, Kak.
0: Ya benar banget. Memang harus aku pede, aku bisa
3: iya,
0: gitu.
3: Iya,
0: ya
3: udah
0: gitu. Karena kalau misalnya kita pas audisi udah keburu down dulu
3: down.
0: Kan
3: mentalnya gimana?
0: Iya benar. Iya.
2: Sedangkan kita bernyanyi, bernyanyi kan mau menyampaikan pesan.
0: Betul. Nanti nggak nyampe pesannya kalau kita panik duluan, kan? Kena ya.
3: Iya.
0: Jadi kemarin lagu Mahalini, yang judulnya apa kemarin?
3: bawa dia kembali.
0: Bawa dia kembali. Bawa. Aduh, iya. Gak usah nyanyi gitu, deh gitu, Risa.
1: Mereka aja deh yang nyanyi ya.
0: Iya, gak usah mereka aja. Gak usah nyanyi ya. Jadi kemarin bawain bawa dia kembali. Nah, itu ada tantangan tersendiri gak? Atau biasanya memang Arin ini juga sama nih kayak Theo, sukanya bawain lagu yang mellow, ballad, yang kayak gitu.
3: Kalau Arin gak tantangan banget sih, Kak.
0: Okay.
3: Arin suka lagu yang campur-campur gitu, malahan lagu yang aneh banget Arin suka. Cuman yang Arin gak bisa tuh lagu yang agak Arin tantangan itu ya lagu-lagu kayak agak Melayu-Melayu gitu. Jujur, itu Arin tertantang, Kak. Ini kan kemarin
0: iya bener iya,
3: itu Arin tertantang. Jadi untung aja bisa buat
0: bisa iya kemarin
3: dikejar gitu kayak bisa, harus bisa gak? Harus bisa gak? Kejar gitu.
0: Target,
3: kejar target. Kejar target
0: ini gitu. Mau gak mau harus di luar dari kebiasaan aku nih.
3: Iya bener banget.
0: Berarti selama nyanyi dari dulu belum ada nyanyi, maksudnya jarang menyanyi ke lagu daerah? Tradisional atau daerah?
3: Oh, tradisional. Nyanyi sih, Kak, cuman kayak kok susah banget ya lagu daerah. Enggak, ya, yang terutama tuh lagu Minang atau Melayu gitulah kan. Okay. Itu mereka berdua kan ciri khas banget.
0: Bener.
3: Kan. Itu tertantang sih Arin kayak ya ampun ini cengkoknya jujur pas setelah Arin rasakan wow, ini harus dengan perasaan cengkoknya, Kak. Yeah. Sumpah, Kak, itu enggak kayak riff and runs juga, enggak kayak jadi kayak
0: beda ya.
3: Nah, makanya Arin aduh mampus lah nih. Kita harus bawain. Cuma kalau lagu daerah-daerah lain mungkin bisa kayak lagu-lagu daerah Jawa atau apa mungkin bisa.
0: Bisa iya. Karena kayaknya lagu karakter lagu Melayu atau lagu Minang ini kan memang cengkoknya tuh beda gitu.
1: Iya. Belum lagi pronunciation Minang se.
0: Iya, Minang se. Itu beda juga. Theo langsung kayak ya mentang-mentang nih tiga perempuan ini. Sumatera Barat Pride ya.
1: Minangse.
0: Nah, yo nih yang dari daerah Sumatera Utara ya, tetangga kita ya, kita tanya juga. Kemarin bawain lagu daerah juga kayak kalian. Nah, kalau Theo sendiri kemarin lagu apa, Theo?
2: Lagu pas
0: lagu
2: Butet.
0: Daerah. Ubutet. Oh, beneran lagu daerah sendiri ya. Nah, kalau itu udah terbiasakah atau gimana?
2: Baru perdana nyoba lagu Butet juga.
3: Oh, gitu.
2: Jadi pertama aku nyanyi di depan papa juga kan, Kak? Didengerin. Enggak kayak gitu. Panjangkan lagi Butetnya.
0: Jadi Butetnya kurang panjang.
2: Iya betul. Jadi banyak kok koreksi-koreksi juga dari papa. Jadi terinspirasi aja sih.
1: Okay. Apalagi kamu jarang bahasa Batak ya di rumah ya?
2: Kalau papa bahasa Batak aku balasnya pakai bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay. Oh gitu ya?
2: Iya gitu kan.
0: Jadi karena udah terbiasa ngomong.
1: Mendengarkan
0: mungkin ya. Udah.
2: Iya ada sering. Okay. Cuman lebih fasih bahasa Indonesia sekarang.
0: Oke. Okay. Jadi dia cuma tahu artinya aja. Iya. Tapi kalau ngomong aku kayaknya bisa sedikit-sedikit.
2: Sedikit-sedikit bisa kan?
0: Sedikit-sedikit.
3: Iya, iya.
0: Oke, jadi memang kalau di lagu daerah ini punya tantangannya masing-masing ya. Kayak lagu dari Sumatera Utara mungkin punya versi berbeda yang harus penekanannya emang harus menggelegar ya. Kalau lagu-lagu Batak nih biasanya. Minang Melayu nih punya cengkoknya sendiri nih contohnya. Yang jadi tantangan tersendiri. Tapi gimana persiapan kalian kemarin pas daerah? Karena di Grand Final ini kan mereka harus menyanyikan lagu daerah juga nih.
1: Dua lagu ya kemarin ya Grand Final.
0: Iya, ada dua lagu. Satu lagu daerah, satu lagi nih
1: lagu pop ya.
0: Lagu pop. Nah,
1: gimana nih persiapannya, guys?
0: Pas yang kemarin lagu daerah, selain tadi bernyanyi depan orang tua dikoreksi, ada lagi enggak persiapan khusus nih? Apakah kalian kemarin tim yang membawa properti juga kemarin atau gimana?
2: Iya ada penambahan properti seperti kayak kalau aku kan lagu Butet kan, Kak, dari Sumatera Utara. Jadi aku pakai ulos.
0: Oke.
2: Dan sortali namanya kalau dari Batak. Iya. Jadi aku pakai itu untuk penambahan daripada lagu si Butet ini.
0: Benar.
1: Jadi penunjang penampilannya berarti.
0: Iya. Jadi biar kelihatan banget nih lagu Bataknya nih vibe-nya terbawa gitu.
1: Pesannya tersampaikan juga.
0: Benar. Jadi itu persiapan kemarin dilakukan ya. Kalau Arin
3: Kalau Arin gak banyak sih, Kak, persiapan buat perbedaan dua lagu itu. Jadi Arin langsung rangkap di bajunya, Kak.
0: Oke, kemudian baju juga ya.
3: Jadi bajunya tuh kayak ada apanya ya namanya itu?
1: Songket?
3: Bukan. Kayak ciri khas baju-baju tradisional, ujungnya dikit kayak corak-corak gitulah. Ya udah, jadi pakai itu aja mungkin. Orang bakalan tahu juga.
0: Oke. Okay. Kemarin nyanyiin lagu apa, Arin?
3: Lagu Dodoy Si Dodo.
0: Oh, Dodoy Si Dodo. Ah, gitu. Aduh, kayaknya enak banget. langsung minder gitu. Oke, kemarin Dodo Desi Dodo itu lagi lagu Butet
1: dia.
0: Tapi ini satu hal yang menarik juga, kalau di Bintang Radio memang harus membawakan lagu daerah nih. Jadi supaya ini nih Nay, supaya mengingat nih kalau lagu daerah ini juga enak-enak buat dinyanyikan. Ya. Ini tantangan
1: melestarikan juga ya sekaligus.
0: Betul, melestarikan juga. Kan setelah proses grand final dan lain sebagainya, apa yang kalian rasakan pada saat pengumuman?
1: Ya. Deg-degan atau gimana?
0: Oh, iya, karena aku waktu pengumuman aku kan di sana ya. Yeah. Aku ngeliat sekali ekspresi mereka. Mm-mm. Aku ngeliat, aku masih ingat wajah Theo yang menunggu dengan berdoa. Iya kan? Karena Theo yang cowok terakhir ya.
1: Bener banget.
0: Iya, nah, iya, cewek kan masih pertengahan.
1: Iya, pertengahan. Arin pertama.
0: Iya.
1: Pertama tampilnya.
0: Pertama, ya, tampil.
2: Pertama tampilnya ya.
0: Juga.
2: Keren sih. Ya.
0: Keren ya.
1: Aku masih ingat.
0: Iya, karena pertama tampil nih satu pressure yang luar biasa sih.
1: Benar sih, Kak.
0: Dan kemarin dapat nomor, itu diacak ya kemarin kalian untuk nomor tampilnya?
1: Kayaknya gak diacak deh, Kak.
2: Gak diacak, sesuai list dari grup.
1: Benar,
2: kayaknya abjad, okay. Abjad ini ya, abjad yeah. Nama ya.
1: Oh abjad nama, iya, iya. Udah dikabari sebelum-sebelumnya dari grup Bintang Radionya, Kak. Kayak ini ya yang bakalan tampil besok. Satu, dua, tiga.
0: Okay. Terus gimana perasaannya pas tahu nomor satu aku lagi?
1: Kalau Arin tipe yang gini, Kak, kalau mau tampil beberapa berapapun lah nomornya yang penting tampil.
0: Oke. Okay. Wes mantap.
1: Iya, iya, iya Kak, serius. Banget. Karena kayak ya mau tampil tengah, mau tampil akhir, ya, yang pentingnya nih yang benar enggak sih gitu. Iya lagi Kak. Ya,
0: benar sekali. Aku suka share.
1: Iya, kayak Arin mikir kalau mau pertama mau terakhir malahan Arin kayak ya udahlah, kan sama juga tampil. Yeah. Masalahnya sama-sama deg-degan
0: bener,
1: juga kan Kak.
0: Deg-degannya sama juga
1: sama sih. Juga.
0: Iya, iya kan Neo. Iya, ya penting kalau kita udah punya persiapan yang matang, kayaknya udah gak masalah sih ya. Mau tampil pertama, petengah, terakhir. Akhir. Tapi malah deg-deganan terakhir gak sih?
1: Iya.
0: Tapi Theo terakhir.
2: Theo terakhir.
1: Theo terakhir.
0: Tapi mentalnya udah kuat berarti turisa.
1: Iya bener,
0: karena udah terlatih tadi.
1: Iya.
0: Biasanya kalau aku ya, kalau aku pribadi kayaknya kalau terakhir aku lebih agak gak mau sih. Karena semakin lama semakin deg-degan.
2: Iya karena kan kita nengok penampilan sebelum-sebelumnya ya.
0: Waduh, kayak gitu. Jadi aku memang prefer lebih baik aku ke pertama, kalau enggak ya awal-awal aja gitu. Jadi abis selesai karena masih fresh, ya udah gitu ya kan.
1: Terserah
0: terakhir mau ngapain. Tapi kalau misalkan terakhir nih lumayan berbeda ya.
2: Iya Kak, betul.
0: Karena ngeliat nih teman yang ini, wah ini
1: keren banget gitu
0: lagi,
1: kan.
0: Ada lagi gitu. Oke, jadi akhirnya disebutlah, dipanggil lah nama kalian.
1: Iya
0: nih.
1: Benar.
0: Nyangka enggak? Ternyata
1: Bang Theo duluan
0: iya.
1: Deh Kak.
0: Iya. Theo nyangka enggak?
2: Enggak nyangka sih Kak, karena aku nengok saingan-sainganku juga keren-keren kan. Semua punya ciri khasnya masing-masing. Jadi aku kaget, kok bisa aku juara satu tahun ini? Betul gak ini?
0: Ya? Iya, gitu. Ya karena dia pas dipanggil langsung kayak, hah?
1: Agak bengong dulu.
0: Iya. Arin juga gitu kayak, hah? Iya gitu ya. Dia loncat-loncat ya Arin.
1: Iya, iya. Arin nangis gak sih Kak?
0: Iya kayaknya iya, sedikit. Arin
1: langsung, hah? Awalnya itu. Kedua, gitu.
0: Aku gak nyangka gitu. Terus akhirnya aku bisa menang gitu. Akhirnya terpilih lah. Nah after ini perjalanan belum selesai ternyata Naya ya, karena mereka harus
1: bersaing lagi
0: tentunya bersama dengan
1: juara-juara satu dari masing-masing korwil ya.
0: Benar, masing-masing korwil juga. Terus juga nanti dari berbagai daerah. Kali ini kan kalau Pekanbaru ini kan dengan korwil 15 ya.
1: Oh, iya.
0: Padang Prabu nih, nanti sama Padang, Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, Batam, Ranai ya, yang akan
1: bersaing mendapatkan juara satu lagi.
0: Juara satu lagi dan nanti berangkat lagi ke nasional. Nah, nasional ketemu lagi dengan saingan yang ada di seluruh Indonesia. Kebayang gak tuh itu deg-degannya gimana ya kan? Gimana persiapan kalian guys nih? Kayaknya dari berapa hari ini aku sering melihat mereka sudah bolak-balik Pekanbaru. RRI Pekanbaru untuk latihan ya bersama dengan coach. Apa nih kira-kira persiapan kalian nih guys? Arin deh, boleh.
1: Boleh, oke. Persiapan Arin tentunya nyanyi terus-terusan aja sih Kak. Terus juga
3: lebih mateng gimana ya kak bilangnya, kayak latihan terus aja.
0: Okay.
3: Arin di rumah memang suka nyanyi-nyanyi gitu loh kak, kayak ngeribut gitu di rumah, jadi mau
0: gak dimarahin kan?
3: Iya, jadi dimarahin kak. Okay. Itu kena tegur terus. Jadi kalau latihan nyanyi, Arin mungkin kayak ya udah orang udah biasa gitu kayak memekak lagi anak nih gitu. Nah, jadi sekalian aja sih Arin nyanyi-nyanyi di situ gitu kan. Jadi udah langsung aja.
0: Okay.
3: Jadi pas di Bintang Radio udah ada coachnya, ya, nah jadi lebih diarah lagi gitu aja sih.
0: Jadi lebih terarah lagi.
3: Karena di rumah emang udah suka nyanyi-nyanyi gitu kak.
0: Iya, jadi di rumah ya udah tinggal membiasakan diri
3: membiasakan diri aja.
0: Kemarin
1: poles-poles dikit aja.
0: Bener, dipoles sama coach ya.
3: Sama coach.
0: Kira-kira apa yang kurang, apa masukan-masukan. Kalau Theo gimana Theo?
2: Kalau Theo persiapannya kak untuk di babak ini. Kan ada penambahan lagu nih kak, lagu challenge. Memang betul-betul challenge tuh kak, karena gak tahu lagunya.
0: Tunggu, itu gimana tuh lagu challenge ini? Pasti.
2: Lagu-lagu era-era 80-an.
1: Wow. Lagu-lagu di mana kami belum lahir.
0: Iya benar. Iya
3: kak. Iya benar banget.
0: Mereka apa lagi?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi butuh penyesuaian dengan suara Theo kan. Ya itu, Theo milih lagu, menghafal. Dan juga diarahin sama coach tadi.
0: Okay. Seru banget diarahin sama coach ya.
2: Seru banget.
0: Jadi dapat ilmu baru enggak nih kalian dari coach sendiri?
2: Dapat banget, Kak.
3: Banget sih, Kak.
2: Iya.
0: Apa yang paling beda nih? Yang kerasa nih dari oh ternyata aku biasanya nyanyi kayak gini, ternyata enggak gini nih. Ternyata aku bisa begini.
1: Tekniknya begini nih yang benar.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya gitu.
0: Ayo.
3: yang paling kerasa mungkin bagian ujung-ujung lagu aja sih lagi kak, yang mungkin kita gak detail, mereka lebih detail karena kan coach ya namanya. Ini kayaknya ujung sini kamu gak megang gak sih nadanya gitu, atau kayak sedikit lari mungkin gitu-gitu sih kak. Pengucapan apa segala macem.
0: Artikulasi
3: ya, gila banget sih itu. Mereka detail banget sampai kayak vibra gini aja kak. Itu memang harus bener sumpah.
0: Oh gitu ya, jadi gak asal ya.
3: Gak asal gitu sumpah ya. Aku di rumah kan kita gitu-gitu aja kan kayak
0: yang penting kayaknya wow keren
3: nih gitu. Atau gak kayak kita konser di rumah sendiri gitu kan kak. Ya udah Arin makanya kayak culture shock, sumpah kak. Jadi kayak ya ampun, vibra aku aja salah. Ya udah deh, ini juga coachnya yang ada nanti kalau ya coach namanya kan petunjuk ya kak. Aduh, ya udah, oke berarti materi aku salah. Di situ udah materi lagi.
0: Oke.
3: Jadi makanya kayak, enak nih untuk lebih memperbagus suara.
1: Serap bener. Segala ilmu serap. Dari coach ya.
3: Bener banget.
0: Bener banget. Jadi dapat sesuatu yang baru.
1: Iya.
0: Kalau Theo gimana Theo?
2: Kalau Theo kak. Theo punya masalah di bagian pernafasan.
0: Oke.
2: Jadi dengan diajarinnya coach itu, Theo jadi paham gimana cara memenggal-menggal perkata. Jadi kita bisa mencuri-curi ini nih, mencuri-curi time nafas. Untuk kita bisa mengambil
0: curi-curi nafas. Nafas. Oke. Okay. Iya. Oh, itu ada tekniknya
2: ada
0: ya.
2: Ada tekniknya, Kak.
0: Oke, kita
3: bahaya banget ya kak, nafas-nafas aja.
0: Iya benar.
3: Koreksi gitu makanya.
2: Terus mengeksplor improvisasi lagu juga.
0: Gak boleh asal ya.
2: Iya, karena kita juga harus masuk ke dalam lagunya. Iya, kita harus mengeksplor lagunya biar kita juga bisa buat versi yang beda dari yang lain gitu.
1: Terkuasai nggak nih materi lagunya?
2: Karena kan kita di sini lomba, jadi kita harus buat versi kita sendiri.
0: Oke. Jangan sama kayak lagu yang ada gitu ya.
2: Iya, tapi tidak menghilangkan.
0: Nada
2: ciri khasnya kak ya.
0: Okay. Begitu ternyata nih.
1: Banyak ya harus dipelajarin.
0: Bener. Aduh aku kayaknya kalau kayak gitu harus ikutan kelas dari umur 0. Basic aja kayak aku belum ada.
1: Sama aku juga.
0: Sama kayak kita kan ya. Jadi kita les yuk. Maksudnya bagus gitu. Oke, jadi dapat sesuatu yang berbeda lah dari berapa hari kalian latihan nih guys sama coach?
1: Bolak-balik di sini guys berapa hari?
0: Dua hari sampai hari ini ya. Hari ini tadi taping ya.
2: Taping video ya.
0: Taping video untuk dikirim nanti ke Korwil 15 Pedang Prabu. Dan nanti akan dilaksanakan di Bukit Tinggi ini.
1: Kapan tuh
0: hostnya.
1: Kapan?
0: Dia kapan ada tuh, tiga putaran nanti.
1: Oh ada tiga putaran
0: ternyata
1: lagi?
0: Iya karena iya. Jadi nanti akan putaran 1 di tanggal 29 September 2026 ini. Terus nanti putaran 2 di 2 Oktober. Dan putaran ketiga di 6 Oktober. Baru nanti hasilnya ya.
1: Benar banget.
0: Siapakah yang akan nanti mewakili Korwil 15 Pedang Prabu untuk berangkat ke Jakarta. Aku sih berdoa semoga di Pekanbaru.
3: Amin. Amin. paling serius,
0: ya kan? Karena tahun kemarin yang mewakili Korwil 15 ini adalah dari RRI Bukit Tinggi, kan Ayah. Dan sebelumnya malah di 2024 nih RRI Pekanbaru jadi juara 2 nih, Sofi Novinri kalau kalian kenal teman Pro 2, udah ada singlenya juga di Pro 2 Pekanbaru. Udah ada singlenya yang bisa kalian request tentunya. Oke deh guys, jadi udah banyak persiapan yang akan dilakukan. Tadi juga udah selesai juga untuk tapingnya, tinggal menunggu hasil ya.
2: Menunggu hasil.
0: Nah hasil ini juga gak bisa hanya dari mereka aja nih, karena ya, karena kita sebagai masyarakat Pekanbaru khususnya Riau ya harus juga ikut membantu mereka.
3: Vote mereka.
0: Voting banget. Juga sangat berpengaruh, guys. Iya kan? Ya, kemarin mereka juga kejar-kejaran dengan voting. Nah, kali ini harus lebih effort lagi ya, karena ini juga akan membawa nama Provinsi Riau ke tingkat nasional tentunya.
1: Tidak lagi Pekanbaru ya?
0: Benar, bukan lagi Pekanbaru tapi udah Riau nanti yang dibawa.
3: Ayo promosikan diri kalian, guys.
0: Kayaknya promosikan. Gimana caranya vote-nya, guys? Masih inget enggak?
3: Voting-nya di Bintang Radio RRI ID.
0: Benar. Jadi di vote se banyak?
3: Sebanyak-banyaknya.
0: Oke.
3: Karena vote kalian berharga bagi aku.
0: Iya. Dan juga
2: Teo.
0: Oke. Jadi yang lupa ya teman Pro 2 ya, perjuangan mereka ini enggak serta-merta dari mereka aja, tapi kita juga sama-sama harus berjuang
1: butuh
0: untuk
1: dukungan masyarakat Riau.
0: Betul, buat mendukung mereka untuk bisa nanti ke nasional. Jadi vote sebanyak-banyaknya kalian ya. Tinggal buka aja di www.bintangradio.rri.id ya. Cari namanya nanti Teo, Teo, cari nanti Arina, Arina gitu ya. Langsung vote sebanyak-banyaknya, guys.
3: Klik
0: bintangnya, iya, kan. Oke deh, terakhir mungkin karena waktu kita udah mau habis nih ya, karena
3: penghujung waktu ya.
0: Iya.
3: Padahal seru banget ngobrolnya.
0: Obrolan kita hari ini ya, tapi sayang sekali harus kita akhiri ya, karena mereka mau istirahat juga. Karena udah dari pagi ya guys, ya berjuang nih buat Tepin dan sebagainya. Mungkin terakhir guys yang mau kalian sampaikan ke teman-teman di luar sana yang juga punya mimpi yang sama dengan kalian nih ya kan, tapi masih kayak takut nih untuk memulai ya. Apa yang harus mereka lakukan nih? Tips-tips sedikit aja buat teman-teman nih. Boleh dari
1: Arin dulu?
0: Arin dulu.
1: Serius nih, oke. Untuk teman-teman yang mungkin juga ada pengen daftar ke Bintang Radio atau nyanyi-nyanyi, itu langsung aja deh di gas, walaupun mungkin gagal, gas aja guys, kita tidak ada yang tahu hidup ini gitu kan. Jadi harus tetap semangat terus aja, walaupun mungkin kita bakalan ada patahnya sih kak di pertengahan jalan ya, itu namanya juga usaha. Dan ya sesuatu yang keren tidak mungkin dicapai dengan sekejap mata. Jadi harus banget banyak usaha yang kita hadapi gitu kan. Jadi usaha aja terus.
0: Pede aja dulu.
1: Gak apa-apa. Itu aja sih untuk teman-teman yang ingin motivasi gitu.
0: Mending coba aja dulu.
1: Mungkin gagal. Aduh, kita coba aja lagi. Gitu.
0: Masih banyak ya peluang lain.
1: Benar banget.
0: Oke, kalau Teo deh, gimana? Teo.
2: Kalau dari Teo, buat teman-teman yang punya bakat atau passion di bidang apapun itu, coba aja, asah terus teman-teman, jangan putus asa. Walaupun ketika teman-teman mencoba gagal, coba lagi. Walaupun gagal, coba lagi. Karena juga aku juga ada pernah ada di posisi itu, dan sekarang puji Tuhan udah terbukti sebagai winner Bintang Radio RRI tahun ini di Pekanbaru.
0: Adalah bukti teman Prodo kalau perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Kalau kita mau ya coba aja lah.
1: Kita nggak ada yang tahu gimana ke depannya.
0: Betul juga. Tapi aku mau dengerin mereka nyanyi nggak?
3: Boleh.
0: Kalian boleh nggak duet sedikit aja duet untuk sedikit penutup aja. Mau lagu apa berdua?
1: Lagu apa ya kita bagusnya ya?
2: Lagu apa bawa? Itu aja bawa dia kembali.
0: Berdua ya. Part refnya aja boleh.
3: Refnya aja yang bagian mana tuh?
0: Boleh. Tuhan, boleh.
3: Ini kita duetnya langsung dua suara atau
2: gimana? Boleh.
0: Boleh.
2: Isi-isi aja.
0: Nah, asik. Udah pretty banget nih.
1: Udah
0: expert banget gitu. Oke. Okay. Le ya, 1 2 3 kita dengarkan dulu teman Pro 2.
3: Oke.

0: Pokoknya teman pro 2 ada dengerin kan suara mereka. Aduh aku sampai merinding, sorry. Merinding banget ya kita mendengarnya. Saking bagusnya suara mereka teman pro 2, jangan lupa untuk kalian vote sebanyak-banyaknya ya tadi di www.bintangradio.rri.id buat dukung Theo dan juga Arin, Arina untuk nanti melaju ke babak selanjutnya di Korwil 15 Pedang Prabu. Udah, kayaknya kita harus tutup ya karena waktu kita udah habis ya kanaya ya. Terima kasih banyak buat kalian guys. Semoga sukses ya.
1: Semoga winner winner.
0: Benar, amin. Kami tunggu lagi nanti ya.
1: Gebrakan selanjutnya apa?
0: Apa yang akan kita nantikan nanti dari Arina dan juga Theo teman berdua. Dan buat kamu yang kelewatan obrolan hari ini, jangan sedih, kalian bisa untuk menyaksikan ulang tayangannya di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu Risa dan juga
1: Kanaya
0: harus pamit dan juga
1: Arin dan
2: Theo
0: harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Tapi after ini jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani kamu tentunya di Ngobras, di Ngobrol.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

Oke, nomor 2. Udah jam 17.12 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu masih bareng sama Risa, teman nomor 2 yang akan menemani kamu di Ngobdas, di Ngobrol Asik. Asik nih, apa yang mau kita obrolin hari ini ya? Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama pemenang dari Bintang Radio 2006 RRI Pekanbaru, teman nomor 2 ya. Ada Teo dan juga Arin nih, Arin. Sekarang kita bakal ngobrol santai aja. Jangan lupa ya guys ya, buat kalian voting terus teman-teman, Teo dan juga Arina teman berdua, di websitenya www.bintangradio.rri.id, supaya mereka juga bisa berhasil untuk mewakili Pekanbaru atau Riau teman berdua di ajang nasional nantinya ya, di Korwil 15 Pedang Prabu dan menuju nasional. Gak sabar ya, kita akan menyaksikan dan mendengarkan langsung nanti di putaran pertamanya teman berdua di tanggal 29 nanti, terus di tanggal 2 Oktober dan juga di tanggal 6 Oktober 2026. Ya nanti juga bakal disiarkan langsung di Pro 2 Pekanbaru dan di kanal YouTube juga teman berdua. Oke deh, nanti Risa bakalan balik lagi untuk menemani kamu untuk obrolan seru kita di hari ini. Kira-kira kita bakalan bahas apa ya? Kita bakal bahas tentang lagu juga gak sih teman berdua? Karena ada satu fenomena yang kita tahu nih, like udah jarang banget kita denger nih kayaknya teman berdua. Kalaupun ada, kayaknya cuma satu-satu gitu ya, tentang lagu anak-anak nih. Tak kenapa nih sekarang susah banget lagu anak-anak nih hype nih. Mungkin kalau di tahun-tahun aku, tahun kapan? Ya ke tahun umurnya ya kan. Mungkin tahun-tahun aku nih kayak lagu-lagu anak-anak nih kan merajai dunia musik Indonesia teman berdua, sempat ya dari Joshua gitu kita dengar, trio Kwek-Kwek ya kan, dengan lagu-lagu mereka yang jadi kayak dinyanyikan seluruh anak-anak Indonesia, Sherina ya teman berdua. Tapi entah kenapa di tengah sekarang derasnya arus musik yang setiap hari ini selalu hadir melalui media sosial dan berbagai platform, suara anak-anak yang menyanyikan lagu yang sesuai ini dengan dunia mereka justru semakin jarang terdengar nih. Rata-rata sekarang anak-anak malah aktif bernyanyi, tetapi pilihan lagu mereka nih lebih lagu-lagu orang dewasa gitu ya, lagu-lagu yang lagi viral dan lagi populer di kalangan mereka malah justru nggak terlalu banyak didengar nih teman berdua. Tapi mungkin fenomena ini beberapa tahun terakhir kebelakangan juga mulai berubah sejak dibuatnya beberapa film khusus anak-anak nih. Kayak kemarin tuh ada Jumbo ya teman berdua, yang kita senang banget, salah satu animasi terbaik Indonesia yang tayang dengan lagu-lagu mereka yang juga enak banget kita dengerin, yang pada akhirnya kita mendengarkan lagi nih lagu anak-anak yang viral dan dinyanyikan juga dengan oleh mereka nih teman berdua. Terus setelah Jumbo tayang, disusul lagi dengan film Nawila yang juga bikin kita akhirnya kayak flashback lagi ke masa-masa itu di mana lagu-lagu anak-anak nih mulai kembali lagi terdengar nih teman berdua. Nah, kira-kira apa yang pada akhirnya membuat fenomena ini kemarin sempat berkurang, nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Jadi buat kamu stay tune terus, sambil kita dengerin dulu lagu dari siapa ya? Kita dengerin lagunya siapa? Kita dengerin dulu kayaknya lagu dari Sheryl Senavia kayaknya teman produ, dengan Nikmatilah ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eta, masih ingat gak kepanjangan 3M?
2: Ingat dong. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya kan?
1: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
2: DBD? Apalagi tuh?
1: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Nah, nomor 2, di kondisi ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam ekosistem musik anak Indonesia tahun 2002. Kalau misalkan generasi yang tumbuh pada era 90-an hingga awal 2000-an ini akrab banget dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Joshua Suherman, Enol Lirian, Tasya Kamila, Sherina Munaf, Cikita Meidi, sampai ke trio Kwek-Kwek ya guys. Dan generasi sekarang ini malah relatif lebih sedikit memiliki figur dan lagu anak yang menjadi identitas bersama. Padahal lagu-lagu ini juga tidak hanya menghibur, tapi juga membawa pesan tentang kehidupan sehari-hari, persahabatan, keluarga, hingga pendidikan dan juga nilai-nilai sosial. Dan merosotnya popularitas lagu anak ini dimulai sejak awal 2000-an tahun 2002, ketika industri musik ini mengalami perubahan. Jadi produksi lagu khusus anak ini juga semakin terbatas, sementara media dan industri hiburan ini mulai lebih banyak mengedepankan karya yang menyasar pasar umum. Dan perkembangan internet dan media sosial kemudian membuat anak-anak jadi semakin mudah untuk menemukan berbagai jenis musik tanpa harus melalui proses kurasi seperti pada era ketika televisi dan radio menjadi sumber utama hiburan nih guys. Dan juga platform digital ini membuat pilihan musik menjadi semakin luas, dan anak-anak ini bisa menemukan lagu melalui YouTube, TikTok, layanan streaming maupun konten yang dibagikan orang-orang di sekitarnya. Dan persoalannya, nggak semua lagu yang mudah ditemukan ini juga dibuat untuk pendengar seusia mereka. Lagu yang sedang viral ini bahkan dapat dengan cepat dikenal dan dinyanyikan anak, meskipun tema, bahasa maupun pesan yang terkandung di dalamnya ini belum selesai dengan fase perkembangan mereka nih guys. Dan tentunya kehadiran orang tua ini menjadi penting nih dalam situasi ini. Pengawasan yang ada ini gak cukup hanya dengan melarang anak mendengarkan lagu itu guys, tetapi juga perlu diikuti dengan menyediakan alternatif musik yang menarik dan sesuai dengan usia mereka. Dan musik ini bisa menjadi bagian dari proses belajar karena membantu anak mengenal bahasa, ritme, lingkungan, budaya, sekaligus mengekspresikan emosi dan juga kreativitasnya teman produa. Dan mungkin salah satu lagu yang bisa dicoba adalah lagu yang Karissa puterin ini teman produa. Ini adalah salah satu lagu anak yang beberapa tahun kemarin nih sempat viral karena dari kartunnya juga, karena dia merupakan original soundtrack dari film Jumbo. Ya, dinyanyikan juga langsung oleh para pemainnya teman produa, Prince Potire dan juga Queen Salman dengan Dengar Hatimu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor 2 dari berbagai sumber ini juga mengkaji ya mengenai musik dan perkembangan anak. Ini ternyata menunjukkan bahwa aktivitas bermusik juga bisa berkaitan dengan berbagai kemampuan seperti koordinasi, koordinasi tubuh, terus perhatian dan daya ingat, keterampilan sosial serta kepercayaan diri nih. Jadi ketika anak belajar memainkan alat musik, contohnya mereka nih nggak hanya berhadapan dengan nada dan irama guys, tetapi juga belajar berkonsentrasi, mengikuti pola, berlatih secara rutin, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Musik ini juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengenalkan keberagaman budaya Indonesia. Kayak lagu dan alat musik tradisional seperti angklung dari Jawa Barat atau sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ini dapat membantu anak juga mengenal kekayaan budaya sejak usia dini. Dan dengan demikian teman berdua, musik juga bukan sekedar hiburan, tetapi juga dapat menjadi media untuk membangun pengetahuan, rasa ingin tahu, dan penghargaan terhadap lingkungan sosial serta budaya di sekitarnya. Dan juga nomor 2, dalam konteks pendidikan, lagu anak juga memiliki keunggulan karena menyampaikan pesan melalui cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Kayak lagu Bangun Tidur, Naik Delman, Pelangi, Abang Tukang Bakso ya. Sampai keliburan telah tiba guys. Ini menggambarkan bahwa pengalaman yang dekat dengan kehidupan anak tentunya bakalan lebih gampang untuk mereka kenali gitu. Sementara untuk lagu seperti Andai Aku Besar Nanti, ini memperkenalkan harapan dan hubungan anak dengan keluarga melalui bahasa yang sederhana nih, tawan berdua.

penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Nomor dua, lagu anak pada akhirnya ini bukan sekedar persoalan nostalgia terhadap masa lalu, tapi kehadirannya juga berkaitan dengan kesempatan anak untuk memiliki ruang budaya yang sesuai dengan tahap kehidupannya. Dan di tengah derasnya musik viral sekarang dan konten digital, nomor dua, anak juga tetap membutuhkan lagu yang berbicara tentang bermain, belajar, berteman, keluarga, lingkungan, dan juga cita-cita nih. Dan menghidupkan kembali musik anak berarti juga memberikan pilihan yang sehat sekaligus menjaga agar generasi muda juga tetap memiliki suara yang merepresentasikan dunia mereka sendiri. Dan itu dia nomor dua pembahasan kita di Ngobras hari ini, di Ngobrol Asik ya. Tapi ini saya juga harus kalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih nomor dua, karena abis ini bakalan ada Gibran yang katanya udah kangen banget buat nemenin kamu teman berdua hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit dulu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye teman berdua.

88,4 FM Pro 2 bahkan baru teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, we are back teman Pro 2 and long time no see teman Pro 2. Balik lagi bareng aku ya, ada aku Gibran Wahyu di ruang dengar kamu di Pro 2 bahkan baru di sore hari ini. Dan kita masih juga ada di sore ceria teman Pro 2 di hari Jumat 25 September 2026. Dan teman Pro 2 seperti biasa dan kayak biasanya teman Pro 2, karena kamu tadi udah seru-seruan juga sama Risa teman Pro 2 dari siangnya sampai sore, mungkin agak sedikit bosan kali teman Pro 2. Malamnya jumpa sama aku teman Pro 2. It's okay. Kita jadi makin seru aja malam ini teman Pro 2, kita happy-happy aja, kita enjoy-enjoy aja ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa juga di jam 6 bakalan ada Pro 2 unik, nanti kita bakalan ada ngebahas ngulik-ngulik informasi unik buat kamu. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Produ FM.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Teman berdua masih di Pro 2 Unik Bian. Kali ini teman berdua kita bakal ngebahas satu fakta unik nih teman berdua. Bukan satu ya, satu jenis. Fakta unik teman berdua dari salah satu hewan nih. Ada yang namanya itu burung cambuk timur teman berdua. Nah ini ternyata burung ini tuh punya cukup banyak ya teman berdua fakta uniknya. Ini burung cambuk timur ini biasa juga disebut sebagai Eastern Whip Bird. Dalam bahasa ilmiahnya teman produe, burung ini tuh dikenal sebagai Sopodes olivaceus. Dan burung ini tuh memang terkenal karena suara vokalnya yang memang unik teman produe. Yang si jantannya teman produe, jantannya dari burung ini tuh biasanya mengeluarkan siulan panjang yang kemudian diakhirin suara kayak lecutan cambuk. Terus yang menarik lagi teman produe, suara itu tuh ternyata bukan tanpa sebab ya. Karena setelah si jantan itu mengeluarkan suara cambuknya, si betina tuh ada kayak nyaut gitu teman produe. Jadi kayak disaut gitu. Nah, jadi mereka tuh kayak ngelakuin duet yang ya cukup rame ya di tengah hutan gitu. Terus suara mereka tuh juga cukup nyaring sampai bisa kedengeran nembus vegetasi hutan dalam jarak ratusan meter. Nah jadi kalau kamu teman produe suatu hari nanti ya dengar suara kayak burung yang lagi nyambuk gitu teman produe nih, khususnya di hutan Australia, jangan takutan karena ini adalah salah satu suara unik dari burung cambuk timur teman produe.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Nah teman Pro 2, walaupun ya suaranya itu bisa kedengeran dari jauh, ternyata burung cambuk timur ini cukup susah banget dilihat teman Pro 2. Ada suaranya tapi nggak kelihatan wujudnya. Dan burung ini tuh suka banget ya sembunyi di balik semak dan juga tumbuhan yang lebat, karena ukurannya tuh juga nggak terlalu besar, sekitar 26-30 cm-an gitu ya teman Pro 2, dengan bulu hijau zaitun, kepala hitam dan juga ada bagian putih di pipinya. Dan untuk makanannya sendiri, burung ini tuh biasanya nyari serangga dan juga hewan-hewan kecil di sekitar lantai hutan. Nah, caranya tuh dengan kayak mengais-ngais gitu teman Pro 2, kayak ngorek-ngorek gitu ya. Tumbukan daun kering buat cari makanan yang lagi sembunyi. Terus teman Pro 2, burung ini tuh juga biasanya hidup berpasangan, si jantan dan betina ini bakalan sama-sama ngejaga wilayah mereka. Kalau masuk musim berkembang biak, si betina ini bakalan ngebikin sarang dari ranting dan juga rumput. Biasanya di semak-semak yang rendah teman Pro 2. Jadi ya meskipun ya suaranya gampang dikenalin, itu udah karakteristiknya udah kedengeran banget teman Pro 2. Tapi justru burung ini tuh lebih suka sembunyi, jadi nggak kelihatan wujudnya. Dan habitat hutan yang masih kejaga itu penting banget biar mereka tuh tetap punya tempat buat tinggal dan juga cari makan teman Pro 2.

Lemon Pro 2 nanti kita bakal ketemu lagi Lemon Pro 2 karena kita harus close dulu untuk Pro 2 unik kali ini kan. Dan kayak biasa Lemon Pro 2 untuk jam 7 kita bakalan seru-seruan, ada music live chat Lemon Pro 2 atau MLC, dan kita juga bakalan seru-seruan nanti bareng Pro 2 Jakarta. Nanti kita Lemon Pro 2 bakalan ketemu lagi di jam 8 malam di Jaga Malam ya, bakalan ada religion night buat kamu Lemon Pro 2. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2. Pukul 18.57 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD resmi menyepakati dua rancangan peraturan daerah atau ranperda strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan pendapatan daerah dan juga peningkatan layanan lingkungan. Dua ranperda tersebut yakni perubahan atas peraturan daerah atau perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah, serta perubahan kedua atas perda nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Dan persetujuan bersama kedua ranperda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti di Balai Sidang Paripurna DPRD pada hari Kamis, 24 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, warga desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dikejutkan dengan penemuan bangkai mamalia laut berukuran raksasa di kawasan hutan mangrove perairan Sungai Bahale. Bangkai yang diduga merupakan seekor paus tersebut ditemukan tersangkut di antara pepohonan bakau pada hari Rabu malam, 23 September 2026. Mamalia laut tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 8 meter dengan berat mencapai 4 ton. Besarnya ukuran tubuh membuat sebagian bangkai terbenam di lumpur kawasan mangrove, sementara bagian lainnya masih terlihat di permukaan.
1: Info Pro 2.
0: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan teguran humanis terhadap pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Pramuka, Kecamatan Tebing Tinggi, Selat Panjang, hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat itu dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Kepulauan Meranti AKP Sardianto atas arahan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita. Teguran diberikan sebagai langkah preventif dan juga edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada pengendara mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2, teman terbaik kamu.
2: Dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro2, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Produe. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produe, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Produe. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cika, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Produe. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum,

0: terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman sih traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
1: Tadi punten, siapa kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi kang namanya?
0: Deden Kardun mas itu mas.
1: Emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
0: Iya,
1: lagi
0: sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
1: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya?
0: Harusnya ada mas.
1: Biar.
0: Tapi jangan sih mas.
1: Kenapa emang?
0: Kalau saya sih mendingan gak ada mas. Jadi ngobrol mas, bener kasihan ke masnya
1: nanti. Betul ya Kang Deden tadi apa posisinya?
0: Gitaris.
1: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
0: Kami butuh orang unik mas.
1: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
0: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
1: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, Oke. saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh. Siapa jadi, nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya
2: menang
1: untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Chika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Chika drummer juga, nulisin kuliahnya juga, Chika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse. Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas.
0: Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang? Dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah?
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
2: Dia ngurus burung ya.
1: Ambil dulu ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
1: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung
2: gitu. di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: karena udah dikasih burung ya, satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya, berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Okay.
2: Iya bener ya, yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih yang maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Okay.
2: Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat nongkrong.
2: Udah mulai-mulai. Iya, udah mulai-mulai. Udah mulai-mulai ngobrolin. Obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan.
2: Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam. Ternyata dia baru belajar burung, Mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa, luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, Mas.
0: Tapi bayanglah gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya. Sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, okay. Oke, okay. Dan Sistri 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
2: Nah ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: Cikal. Silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, yaudah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan, bukan orderan, nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan, genre seperti yang kami laku, genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene, oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang, kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke, aduh gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu dia keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go. Music Life Chat.

0: Berdua masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas secara hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main, berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
2: After credit.
0: Iya, itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wah, Mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Kita gak ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper, biar saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh, karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap ya? Kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya, yang makan ya. Beras itu Pena. Ya.
0: Tapi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita ransumin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Perdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Perdua.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Perdua FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Perdua seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
0: Belum. Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Yeah. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Oh, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

0: FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru. Tadi kita udah seru-seruan juga ya di Music Live Chat di MLC teman Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Dan saatnya di jam 8 sesuai janji aku teman Pro 2, kita bakal balik lagi di Pro 2 Pekan Baru. Dan kali ini teman Pro 2 seperti biasanya juga, kita setiap di Jumat malam, malam Sabtu teman Pro 2 bakalan ada program spesial juga. Bakalan ada Religi Naik. Dan kali ini teman Pro 2 kita juga bakalan ada Religi Naik malam ini teman Pro 2 dengan tema yang juga cukup berkaitan nih kayaknya teman Pro 2, bareng-bareng sama anak-anak Gen Z ini udah cukup relay juga kayaknya teman Pro 2. Ada judulnya teman Pro 2, tema kita malam hari ini, Healing Hati Dengan Iman, menjalani hidup dengan takwa. Dan juga teman Pro 2, kali ini kita juga bakalan bincang-bincang teman Pro 2 ya, bukan cuma sendiri aja, tapi juga ada narasumbernya, pastinya. Teman Pro 2 udah berdua kali ini, teman Pro 2 kali ini ada juga bakalan ada rekan kita dari Dakwah Mandiri Riau, yaitu Ustadz Hendra Gunawan LCMA. Ustadz Ilham Akbar Perdana. Nanti kita change lagi ya. Teman Pro 2 kali ini kita kenalin Ustadz, kenalan ulang ya Ustadz ya. Kali ini ada Ustadz Ilham Perdana teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 langsung aja kita tampilkan beliaunya. Siap. Oke, ini dia. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, teman Pro 2, dan beliau ini adalah juga sebagai salah satu rekan kita teman Pro 2, Ustadz Ilham Akbar Perdana LCMA. Aduh, maaf Ustadz tadi agak ada miskom ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Sama-sama tadi, ini dari satu tempat.
0: Rekan juga. Wah, itu kutukar-tukar jadinya. Iya, tukar-tukar. Oke, kita sapa kembali ya teman Pro 2, ada Ustadz Ilham ya. Ustadz Ilham manggilnya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Ada Ustadz Ilham di sini teman Pro 2, dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu topik yang mungkin juga cukup dekat nih sama anak muda ya Ustadz. Healing, ada istilah healing. Nah, kalau healing ini udah macam-macam sih. Kalau mungkin banyak anak muda nih ya sekarang nih. Kalau healingnya itu mungkin kayak yang pergi ke suatu tempat.
1: Iya, butuh gitu, healing ya. Kemana-mana gitu, kalo, traveling.
0: Iya, nah kayak gitu. Ya, kayak gitu. Tapi nggak tahu teman Pro 2, kali ini pembahasannya mungkin arah ke sana juga, ataupun ya mungkin ada hal lain yang dijelaskan dari Ustadz sendiri. Kalau gitu teman Pro 2, langsung aja ya kita serahin ya untuk pengantar kita teman Pro 2 di malam hari ini. Ada dengan Ustadz Ilham Akbar Perdana LCMA. Langsung aja teman Pro 2, kita silakan Ustadz untuk menyampaikan pengantarnya.
1: Baik, terima kasih kepada abang kita, Bang Rudi ya. Bang Gibran. Gibran. Ya, Bang Gibran ya. Bang Gibran tersalah.
0: Salah semua. Oke, okay,
1: baik. Okay. Ya, Bang Gibran ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke, mari saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul sa'ba wal hazna iza syi'ta sahla. Alhamdulillah sahabat radio dimanapun kita berada, pada malam hari ini yaitu malam yang diberkahi tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sebuah nikmat yang besar, karunia yang besar, di mana di dalam majelis ini kita memperdalam iman kita, kita mengecas keimanan kita kembali, yang di mana Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan gitu bahwa di dunia ini ada taman-taman surga ya, di mana taman-taman surga itu disebutkan oleh Nabi dia adalah majelis ilmu. Nah, maka kita di sini hadir untuk mendengarkan majelis ilmu, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Kemudian selawat berserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni teladan kita, pemimpin umat, bahkan pemimpin sepanjang kaum dan zaman ya Rasulullah ini, yang mana nanti dialah sebagai pemimpin di hari kiamat nanti. Di dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan ana sayyidul qom yaumal qiyamah, aku ini adalah pemimpin di hari kiamat kata Rasulullah. Nah, inilah kita memperbanyak selawat kita itu untuk kita dekat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat ini adalah orang-orang yang nanti dipertetanggakan di surga nanti bersama Rasulullah tentunya. Amin amin rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat radio, saudaraku semua, mungkin pada malam hari ini kita telah melakukan aktivitas yang sangat luar biasa gitu ya. Yeah. Mungkin ada dari sobat di sini yang berada di rumah ya, sedang nyantai gitu. Kemudian ada yang dari perjalanan. Atau mungkin ada yang pada saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit. Semuanya kan kita doakan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang sedang dalam perjalanan disampaikan kepada tujuannya, dan semua kita mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tema kita, pernahkah ya kita merasakan di saat kita lelah, tapi bukan badan kita yang lelah gitu. Nah, setelah kita menjalani aktivitas dari pagi sampai malam, kemudian yang dimana di hari itu kita bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita, kemudian kita bisa bercanda, kita bisa tertawa gitu. Akan tetapi di saat kita sendiri, orang lain melihat kita, kita tuh lagi happy gitu. Yeah. Kita lagi bahagia gitu. Orang tahu cuman dari luarnya saja. Yeah. Akan tetapi saat kita sendiri, kita merasakan hati kita ternyata rapuh. Hati kita ternyata lagi galau, hati kita ternyata sedih. Sehingga kita nih selalu mencari tempat healing gitu. Yeah. Ya. Mm-hmm. Kadang kita mencari healing ke kafe gitu untuk bertemu dengan teman-teman kita. Kadang kita mencari tempat sesuatu yang indah gitu untuk yeah. mencari tempat healing. Mungkin ada sahabat-sahabat yang traveling pergi ke luar negeri gitu kan ya, terus pergi ke gunung untuk melihat indahnya alam gitu. Nah, semua healing itu sebenarnya nggak salah gitu, tetapi pernah nggak kita menanyakan suatu hal kepada diri kita setelah semua itu selesai ya? Apakah siapa yang paling bisa menyembuhkan hati kita dari kerapuhan itu gitu. Yeah. Nah, mungkin dari sini ya, terkadang yang kita butuhkan itu bukan tempat baru yang kita datangi, tetapi kepada tempat kemana hati kita untuk kembali, tentunya yeah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya mungkin ini sangat relate sekali ya di zaman kita sekarang, khususnya anak-anak muda gitu. Yang mana tema ini adalah tema healing hati dengan iman dan menjalani hidup dengan takwa. Bagaimana iman ini bisa menjadi tempat kita untuk menemukan ketenangan gitu. Karena mungkin kita tidak selalu bisa mengubah keadaan kita, tapi kita bisa mengubah cara kita dengan menghadapinya gitu. Yaitu dengan kita berikhtiar gitu. Optimal dengan ikhtiar itu, kemudian kita barengi juga dengan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai langkah kita. Maka sobat RI dimanapun kita berada, mari kita mentadaburi ayat Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ya. Ayat 96 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk negeri ini, kata Allah, ya mungkin kita lihat kalau seandainya di kota ini gitu, amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala apa? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka kami akan bukakan keberkahan apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Hadirin sobat RI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah menyebutkan kata iman dan juga kata takwa untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, siapa yang paling menepati janji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya Allah Subhanahu wa taala itu akan menepati janjinya gitu. Ya. Pertama kita harus tahu makna iman itu. Apa sih sebenarnya iman itu? Maka di dalam literatur Islam, iman itu artinya at-tasdik. Kita percaya gitu. Nah, kita percaya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda di dalam hadisnya, "Jaddidu imanakum," kata Rasulullah. "Perbaharuilah iman kalian." Lalu sahabat bertanya, "Kaifa yujaddid imanana ya Rasulullah?" Bagaimana sih sebenarnya kita memperbarui keimanan kita gitu? Ternyata bukan hanya HP kita aja yang harus diperbarui gitu ya. Ya, bukan hanya mobil kita yang harus diperbarui. Tetapi hal yang lebih penting itu bagaimana kita memperbarui iman kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru qaulan la ilaha illallah." Yaitu memperbanyak kita berzikir kalimat la ilaha illallah. Dan itu merupakan salah satu bagian bagaimana cara kita untuk memperbarui iman kita. Kemudian ulama juga mengatakan bahwa tingkatan keimanan ini ada tiga. Ya. Yang pertama, iman manusia pada umumnya. Yang mana iman pada manusia pada umumnya yaitu iman yang bisa berkurang, bisa bertambah gitu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Yang mana iman ini bertambah itu dengan ketaatan kita, apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan amal soleh pada hari ini? Apakah kita malah menjadi orang merugi yang tidak melakukan amal soleh apapun gitu? Ya. Dan dia ini akan berkurang kalau seandainya kita melakukan maksiat. Itu kita melakukan dosa. Akhirnya kenikmatan dari iman itu hilang dari dalam diri kita. Adapun tingkatan yang kedua, yaitu bagian yang kedua, yaitu iman yang terus bertambah. Yaitu adalah para anbiya dan para rasul, ya, para nabi ini imannya selalu bertambah gitu, tidak berkurang. Nah, maka keimanan yang paling tinggi adalah imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun bagian yang ketiga, iman yang tidak berkurang dan juga tidak bertambah gitu, dia adalah malaikat, imannya para malaikat. Nah, abangku yang Bang Gibran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saudara-saudara pendengar semuanya dimanapun kita berada. Nah, iman ini umumnya pada manusia pada umumnya itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, tapi bisa berkurang dengan kemaksiatan. Mungkin ya kita bisa menyakiti teman-teman kita gitu. Kita bisa menggunjing, kita bisa membuli gitu ya. Bully ini sangat sering terjadi di kalangan kita semua kan. Terus kita menyakiti perasaan orang, kemudian kita iri, kita hasad, kita dengki. Itu semuanya penyakit hati. Tapi Allah katakan, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Ketika seorang manusia berbuat keburukan, ya, anfusahum, auzalamu, anfusahum, ataupun berbuat zalim kepada sesama mereka, zakarullah, mereka kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendatangi para sahabatnya, yaitu Harisah bin Sarraqah, ya. Yang mana pertanyaan Rasulullah bukan pertanyaan seperti kita biasanya. Mungkin kalau kita bertanya, misalnya saya ketemu Bang Gibran, "Bang, gimana, sehat?" gitu kan. Nah, kita tanya keadaannya, tapi berbeda dengan tingkatan sahabat gitu. Gimana Harisah, ya, ditanya oleh Rasulullah, kata Rasulullah, "Kaifa asbahtum ya Harisah?" Bagaimana keimanan kau Harisah? Bagaimana keadaan keimananmu Harisah? Lalu Harisah mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menjadi iman yang betul-betul hakiki gitu. Kata Rasulullah, "Likulli syai'in haqiqah." Setiap segala sesuatu itu memiliki hakikatnya. "Fama haqiqa imanik?" Maka apa hakikat dari keimananmu wahai Harisah? Lalu Harisah menjawab, "Ya Rasulullah, kalau seandainya di depanku ini ada batu dan emas, maka tidak sedikit pun menyilaukan mataku. Nah, ini sahabat saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya iman itu betul-betul dipelihara karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun dunia itu tersilaukan oleh dirinya. Bukan berarti kita untuk meninggalkan dunia. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan wa bataki fi ma attaqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka kita cari apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Artinya Bang, sekarang itu banyak orang yang tersilaukan dengan dunia, yang dimana orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, orang menghalalkan segala cara untuk berbagai macam ya, dengan kepentingan pribadi, akhirnya dia berbuat kerusakan di muka bumi ini gitu. Nah, ini ada yang bermasalah pada dalam dirinya, yaitu imannya sedang melemah gitu. Maka caranya dengan apa? Dengan cara kita bertobat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin dengan cara kita mendengarkan konten-konten dakwah gitu. Karena di zaman media sosial ini kita juga harus bisa untuk mengendalikan diri kita gitu. Mungkin kalau ada misalnya konten-konten di TikTok misalnya ataupun di YouTube, apalagi di RR Pro ini gitu ya. Kita share kebaikan itu, kita like gitu biar muncul lagi. Karena kalau kadang iman kita ini lemah, kita butuh asupan untuk keimanan kita. Kita mendengarkan ayat Allah, kita mendengarkan hadis Rasulullah, maka ini merupakan bagian dari untuk mengecas iman kita kembali gitu ya. Bukan hanya sekedar kita healing, kita ngumpul bareng gitu, tapi setelah kita ngumpul bareng hati kita menjadi kosong ya. Kemudian takwa nih ya, takwa ini terbagi menjadi dua definisi, takwa Allah dengan takwa kepada manusia. Ya. Takwa kepada Allah, ya itu kita beribadah kepada Allah, kita melaksanakan sholat duha, mungkin kita sebelum menjalankan aktivitas kita mulai dengan basmalah gitu. Ya. Supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah menunjukkan jalan-jalan kita untuk menemukan solusi dari permasalahan kita. Itu takwa Allah. Kemudian takwa kepada manusia. Apa maksudnya takwa kepada manusia? Artinya kita berbuat baik kepada manusia. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ittaqillaha summakun. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di setiap hari. Wa'atsbi'i sayyatal hasanata tamhuha. Yang mana kita iringi suatu keburukan dengan kebaikan. Wa khalikin nas bikhulukin hasan. Dan bergaulah dengan manusia itu dengan yang baik-baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ada salah satu kisah ya, kisah seorang guru kepada muridnya, yang mana guru ini dia bisa makan kalau dia itu memancing gitu. Ketika dia dapat ikan baru dia bisa makan, ketika dia dapat ikan baru bisa makan, sehingga dia merasa lelah gitu. Dia memerintahkan kepada muridnya untuk pergi ke rumah abangnya. Alamatnya diberikan untuk menyampaikan sebuah hajat. Lalu diberikanlah amanah ini kepada muridnya untuk datang ke rumah abangnya. Sesampainya dia di alamat tersebut, dia lihat, anak murid ini lihat bahwa kondisi rumah abangnya ini sangat megah gitu. Hartanya, rumahnya besar gitu. Pokoknya orang have itu ya, orang yang paling kaya gitu ya.
0: Orang have.
1: Iya, orang yang paling kaya. Nah, kemudian dia keluar ya. Wahai tuan, kata murid guru ini, wahai tuan, guruku menyampaikan sebuah hajat bahwa dia meminta nasihat olehmu. Gitu. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh abangnya dari guru ini? Dia mengatakan, jangan menggantungkan dunia dalam hati. Dia terkejut gitu ya. Siapa yang tidak terkejut lah? Bukannya nasihat itu untuk abangnya dari guru ini gitu. Nah, sehingga dia jengkel. Kembalilah kepada gurunya, disampaikan, diceritakan kepada gurunya. Lalu apa yang dikatakan oleh gurunya, wahai muridku, sebenarnya abangku itu adalah benar. Mengapa demikian? Karena kalaulah seandainya harta yang dimilikinya sekarang ya hilang dalam sekejap, maka tidak akan merusak keyakinannya, kekayaan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keimanan itu tidak bisa kita lihat secara zahir gitu, tapi dia itu bersifat dalam batin. Karena ada orang yang kaya gitu ya, dia bisa bersedekah gitu, dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun masjid, kemudian membangun tempat pendidikan, banyak hal gitu. Dan juga hal inilah yang menjadikan kata di dalam hadis, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafas, ya. Bukanlah kaya itu adalah orang yang banyak harta, akan tetapi kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Maka dari itu kita persilahkan kembalikan kepada abang kita, Bang Gibran ya. Bang Gibran, semoga apa yang kita bahas kali ini bernilai bermanfaat bagi diri kita, bernilai amal jariah bagi diri kita. Wallahu a'lam alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Ustadz atas pengantarnya yang cukup jelas dan juga cukup paham dimengerti teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga mau ngingetin ke kamu nih, untuk siapapun kamu yang lagi mendengarkan kita saat ini teman Pro 2, kita juga lagi live streaming di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen bertanya dan juga pengen berdiskusi langsung ke Ustadz Ilham Akbar Perdana teman Pro 2, langsung aja di typing-typing komentar kamu teman Pro 2, atau di WhatsApp juga boleh di 0811-7600-884. Sambil aku tungguin teman Pro 2, sambil aku duluan nih yang nanya ke Ustadz teman Pro 2.
1: Iya, boleh, boleh, boleh.
0: Masih ngebahas soal healing tadi ya Ustadz ya. Ternyata healing itu juga bisa dilakuin dengan mengupdate keimanan.
1: Iya, betul.
0: Berarti Ustadz ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga ya iman pun sebenarnya juga banyak juga ternyata ya jenis-jenisnya Ustadz. Dan mungkin ya di zaman sekarang ini itu bisa dibilang mungkin ya kebanyakan juga orang itu pernah merasakan yang namanya kayak pas lagi ada masalah nih Ustadz. Iya. Bukannya kita tuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru ketika kita tuh lagi punya masalah, justru kita tuh malah menjauh. Menjauhnya seperti kayak ya udah deh, gak usah sholat lah mungkin gitu-gitu ya, nanti aja deh, nanti aja, lagi masalah nih, lagi masalah, lagi pusing-pusingnya banget nih, kayak ya ada masalah gitu, ada something gitu Ustaz ya. Dan justru itu malah menjadikan kita tuh jauh dari yang namanya keimanan itu Ustaz. Itu kenapa sih fenomena kayak gitu tuh memang sering banget terjadi Ustadz? Dan juga gimana sih caranya untuk lebih menyadarkan lagi ya, kalau di setiap kehidupan, di setiap proses dan juga setiap fase kehidupan, terutama dalam ada masalah itu, kita tuh bisa untuk kembali lagi untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Betul. Terima kasih. Pertanyaannya nih sangat relate dan bagus sekali ya untuk kita bahas, terutama kan kita tuh tiada hidup tanpa masalah ya. Bisa kita pikirkan, bisa kita bayangkan gitu ya. Tiada hidup tanpa masalah. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatikan tadi gitu ya, al-iman yazid wa yanqus. Nah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan juga bisa berkurang karena kita bermaksiat gitu. Nah, sehingga ya iman itu letaknya di hati ya. Hati itu ibaratkan sebuah wadah yang jernih awalnya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan iman itu? Kalau seandainya kita berbuat dosa, artinya ada kotoran yang masuk dalam wadah itu. Sehingga kita bertahun-tahun gitu, bahkan setiap detik dosa aja gitu ya. Sehingga gelas wadah tadi yang untuk kita minum itu malah menjadi sangat kotor. Gimana kita mau minum air yang kotor itu sementara wadahnya sangat kotor gitu. Maka caranya tadi adalah membersihkan hati kita kembali gitu. Kita memperbarui iman kita gitu, untuk bisa kita minum airnya. Artinya kita merasakan kelezatan nikmatnya iman tadi gitu. Sehingga kalau seandainya kita diterpa masalah ya, masalah-masalah yang kita hadapi, ya mungkin nantilah dulu kita sholat nih, lagi ada masalah nih gitu.
0: Yeah. Lagi rungkat banget.
1: Iya,
0: yeah,
1: rungkat banget nih gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Sebentar saya lupa ayatnya gitu. kita lihat dulu ayatnya. Ya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, ya. Apakah kalian tidak melihat orang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan?
0: Okay.
1: Ya, ini sangat deep banget gitu ya. Jadi bahkan bukan hanya itu, ada sebagian fenomena anak muda sekarang itu dia mencari ketenangan ya, ketenangan itu di dunia malam. Dia minum-minuman keras gitu ya. Nah, yang ini yang kata Al-Quran, dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Nah, yang mana sebenarnya ya, artinya masalah yang dia hadapi itu dia ingin mencari refleksi diri, dia ingin menenangkan diri sebentar. Ya, padahal setelah dia keluar dari sana, setelah dia dapat ketenangan mungkin lupa sebentar gitu ya, dia akan tetap kembali, masalah itu nggak akan selesai gitu. Nah, malah masalah itu nggak akan selesai dan dirinya sendiri pun
0: udah rusak.
1: Udah rusak. Ya. Jadi tidak menyelesaikan apa-apa.
0: Menambah masalah.
1: Iya, malah menambah masalah. Kalau seandainya kita tahu tujuan kita di dunia yang lebih besar itu bukan masalah kita tapi Allah, tentunya kita pasti akan tahu jalan mencari solusinya. Gitu. Yaitu dengan kita mungkin kita bangun di sepertiga malam, kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bang, saya punya masalah juga gitu ya. Nah, dulu ya, ketika saya kuliah nih ya, di semester ini yang semester terakhir, semua data tentang perkuliahan saya ini kita tahdus binikmah, artinya mengambil hikmah, belajar tentang hikmah ya, ada pengalaman gitu ya. Pernah hilang gitu, sementara data semuanya di HP saya ini, ini deh HP-nya, HP ini semuanya ada di sini, data kuliah semua tentang tesis itu ada di sini gitu. Jadi waktu itu saya sedang balik mengisi khutbah di Kerinci dari dari Pekanbaru Kerinci, akhirnya jatuh, akhirnya saya bingung gitu. Nah, ini gimana gitu, apakah nggak bisa selesai tahun ini, ya kan? Kebetulan dulu juga saya di imam salah satu di musola di Indrapuri, ya di Hang Tuah, ya sambil kuliah. Nah, di situ kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ngasih nih solusi. Oh, kita harus kayak gini, kita harus gini. Itu mulai tampak gitu. Padahal HP ini udah hilang gitu. Kemana kita harus cari jawabannya lagi gitu. Tapi Allah hadirkan solusi kita gitu. Saya coba telepon kenalan salah satu pengacara yang di Pekanbaru gitu. Mungkin ada solusinya. Akhirnya ditunjukkan jalan-jalannya. Kemudian akhirnya setelah beberapa hari HP ini kembali. Ya Alhamdulillah. Nah, kalau seandainya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyelesaikan masalah kita, maka Allah sendirilah yang akan menunjukkannya. Karena di dalam hadis qudsi sendiri ya, Bang. Ana inda zanni abdi bi. Ya, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku gitu. Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah, cuman yang disampaikan melalui nabi. Nah, ana inda zanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita percaya Allah akan menyelesaikan masalah kita, maka pasti Allah akan menyelesaikan masalah kita. Tergantung apakah kita itu mau kembali jalan Allah, mau nggak minta itu. Gimana kita mau menyelesaikan masalah kita sementara kita sendiri yang memilih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala?
0: Wah, masya Allah, Tuhan Merodua. Ternyata ada apa ya? Gak ada salahnya juga sih teman pro 2 ya untuk bisa kembali lagi untuk bertakwa dan juga meningkatkan keimanan teman pro 2. Karena kalau kita belum mencoba ya kita gak bakal tahu juga ya.
1: Iya betul.
0: Dan bukannya kita mendapat petunjuk dengan melakukan hal yang lebih buruk teman pro 2. Itu malah justru makin memperumit keadaan aja sih sebenarnya Ustadz ya. Dan ya tadi udah sharing-sharing juga sama Ustadz teman pro 2 soal pengalamannya, ternyata ya Lalu ada aja ya.
1: Iya, selalu gitu ya. Ada aja
0: kayak,
1: pasti.
0: Oh iya ya gitu ya. Kan ya, ada ini, kan coba dulu deh, coba ini dulu deh.
1: Iya.
0: Habis kita hati itu udah tenang gitu ya. Jadi otak tuh juga jadi gampang untuk berpikir dan juga bisa makin logis aja sih teman Pro 2 ya pemikirannya.
1: Ya.
0: Oke deh, teman Pro 2. Ini juga ada pertanyaan nih Ustadz yang udah masuk tapi kita jeda untuk break dulu teman Pro 2 ya. Dan juga Ustadz nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Makan ya tuh Ustadz di Pro 2 kan baru teman terbaik kamu.
2: Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja, wow.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
7: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
8: Aiko gulai tambosu.
7: Gulai tambosu? Apa itu?
9: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
7: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

0: Pro 2 Pekan Baru teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kali ini kita juga masih di Rally Jinek teman Pro 2 spesial di hari Jumat malam tanggal 25 September 2026. Dan teman Pro 2 kita juga masih ngobrolin soal healing nih teman Pro 2. Healingnya tapi dengan iman, bukan dengan jalan-jalan. Yeah. Kali ini Ustaz. Ya bareng dan juga menjalani hidup dengan takwa. Bareng masih bareng Ustaz Ilham Akbar Perdana LCMA teman Pro 2 dari Dakwah Mandiri Riau. Dan teman Pro 2, kali ini juga udah masuk nih pertanyaan dari kamu teman Pro 2. Salah satunya dari WhatsApp. Di WhatsApp dan juga dari YouTube juga ada teman Pro 2. Dua-duanya langsung nanya nih. Yeah. Ini teman Pro 2, ya kita langsung sampaikan aja langsung. Boleh. Ke Ustadz ya. Ustadz ya. Assalamualaikum. Dan oh ya, lupa Ustadz. Ini dari pendengar setia kita juga. Salah satu pendengar setia kita ada Mas Rain namanya.
1: Yeah.
0: Rain, Mas Hujan.
1: Mas Hujan.
0: Mas Rain, Mas Hujan,
1: yeah.
0: Katanya Assalamualaikum Mas Gibran Cahaya Matahari Wahyu Nirvana Stronger. Wah banyak banget emang selalu bikin
1: mantap
0: julukan,
1: ya, julukan.
0: Selalu bikin julukan beliau ini. Dan juga Pak Ustadz katanya, selamat malam, boleh bertanya topik keimanan kita, topiknya keimanan dalam kehidupan yang sehari-hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya nih Pak Ustadz katanya, saya merasakan kehidupan ini kerasa berat, bahkan ada niat untuk bunuh diri. Tapi karena ada iman, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya jadi mengurungkan niat yang salah itu tadi. Apakah saya termasuk sifat kufur nikmat yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang harus saya buat atau saya lakukan biar menghindari perbuatan dosa itu lagi atau biar tidak terulang lagi lah Ustaz, yeah, seperti itu. Dan juga apakah ada doa-doa keselamatan dalam agama Islam? Dan kalau boleh tahu apa doanya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz dan juga Mas Gibran Wacahaya Matahari Wahyu Nirwana, yeah, terbaik. Oke, Mas Rain, ya udah aku sampaikan langsung ke Ustadz. Ini mau langsung jawab semuanya Ustadz?
1: Oh, boleh.
0: Satu-satu
1: boleh
0: aja.
1: Boleh.
0: Silakan Ustadz dijawab.
1: Terima kasih ya. Mm-hmm. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mm-hmm. Salah satu yang berkaitan tentang keimanan kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hmm. Ya. Kita tuh tidak akan diuji dengan suatu ujian ya di luar batas kemampuan kita. Jadi ada tingkatan ujian ya. Ujian yang paling berat itu adalah ujian para nabi ya. Hmm. Maka ujian yang kita hadapi saat ini itu tidak ujian yang seberat para nabi dan anbiya gitu ya. Nah, banyak orang yang putus asa itu karena tidak memiliki agama ya. Maka di sini adalah kita adalah orang yang beriman ya. Orang yang tidak berputus asa ya. Orang yang memiliki tujuan hidup. Karena orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa, artinya orang yang bukan pada jalan kebenaran dalam Islam, mereka bingung menentukan arah tujuan hidupnya kemana. Tetapi arah dan tujuan kita itu telah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita beramal ini Allah akan janjikan bagi orang yang bertakwa itu adalah jannah gitu ya, ya.
0: Surga.
1: Surganya gitu. Suatu amalan yang kita kerjakan di dunia tapi dibalas sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada harapan kita gitu. Kalau seandainya ya Bang, kita ibaratkan amal kita itu adalah sebagai bonus ya, sebagai uang. Yeah. Mungkin kita setiap hari beramal. Kita berzikir, kita tidak akan meninggalkan salat duha ya. Mm-mm. Kita tidak akan meninggalkan salat tahajud. Yeah. Karena kita mendapatkan bonus-bonus itu. Kalau seandainya Allah tampakkan, itu akan sangat memotivasi diri kita. Tapi kabar baiknya ternyata pahala yang kita lakukan itu lebih daripada sekedar uang. Mm-mm. Lebih daripada sekedar harta dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dunia ini sebesar hanya sebesar sayap nyamuk gitu. Jadi masalah yang kita hadapi itu mungkin enggak lebih besar daripada kalau seandainya kita tahu jalan hidup kita. Ya, kita sebenarnya diutus ke dunia ini untuk apa sih? Apakah kita menyelesaikan bisnis-bisnis kita? Apakah kita mencari muka, ya, artinya mencari popularitas, mencari validasi, ya. Kadang kita ini terlalu melihat ke atas, ya, sehingga kita lupa apa yang Allah rezekikan kita hari ini, itu adalah bentuk kenikmatan, kenikmatan bagi kita. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Dha qalbin qanu'in, dha qalbin qanu'in, fa anta malikud dunya." Sawa. Jadi kata Imam Syafi'i, hati yang selalu bersyukur, ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja itu sama, kata Imam Syafi'i. Mengapa demikian? Kadang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kenikmatan pada hari ini gitu. Maka kita harus wajib mensyukurinya gitu. Fa anta malikud dunya sawa, maka dengan rasa syukur itu, dengan keberkahan itu, Allah akan berikan keberkahan kepada kita hari itu, dan itu akan bertambah berlipat-lipat kebaikannya gitu. Jangan sampai malah kita ketika dapat kenikmatan, ah, makanannya ini lagi nih gitu. Iya kan?
0: Bosan nih,
1: pengen yang lain nih gitu.
0: Sushi
1: deh gitu ya. Nah, misalnya orang tua kita lagi masak nih kan. Kok ikan teri lagi gitu. Gitu kan. Maunya harusnya ayam dong gitu. Nah, kita selalu banyak mengeluh dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yang sudah sering kita dengar ya. In syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita itu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah gitu. Dan kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang bagaimana kita itu istiqomah di dalam beriman dan bertakwa ini, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang mana artinya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan jadikan hati kami ini la tuzigh qulubana, artinya terbengkalai, terpedaya gitu ya. Badai sadetana, setelah engkau memberikan hidayah. Misalnya nih, ya, kita lagi semangat nih tentang sholat nih. Sholat duha, ya Allah, semoga sholat ini adalah bukan sholat duha yang terakhir gitu. Berikan keistiqomahan gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada permasalahan yang di dunia ini yang tidak selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita berikhtiar, ya. Ikhtiar dengan maksimal, iman juga harus maksimal. Maka pasti Allah akan selesaikan. Mungkin itu.
0: Okay. Ya. Nah, itu tuh nomor 2 ya, Mas Agung, Mas Agung lagi.
1: Mas Ren.
0: Ya, Mas Ren. Kok ngapa sih pada muter-muter dari tadi ya? Ini ya, Mas Rudi katanya.
1: Mas Rudi Gibran ya.
0: Oke. Dan itu Mas Ren udah disampaikan langsung ya ke Ustadz Ilham langsung tadi teman pro 2 juga. Dan semoga itu cukup menjawab ya, ya. Mas Ren ya dan juga Ustadz. Oke, dan mungkin ya Ustadz agak ini kayaknya pertanyaan terakhir deh ya.
1: Iya, boleh.
0: Untuk menutup perbincangan kita kali
1: ya.
0: Karena waduh gak sadar nih, udah 20 lewat 51 aja, udah hampir jam 9 ya.
1: Betul.
0: Tapi gak apa-apa, kita langsung aja, langsung mungkin yang ini deh ya. Mungkin untuk anak muda kali ya, terkhususnya Ustadz ya. Kalau sekarang nih kayak lagi punya masalah dan juga pikiran kerasa lagi penuh. Karena kan memang sekarang nih memang gak bisa dipungkiri juga Ustadz ya. Banyak banget efek-efek distraksi terutama dari media sosial tuh yang membuat pikiran kita tuh kerasa penuh.
1: Iya, overthinking ya, kita overthinking jadinya.
0: Dan ngikutin biasanya itu mood kita tergantung dengan FYP-nya.
1: Iya, betul.
0: Betul Ustadz.
1: Iya, betul.
0: Iya, kadang FYP-nya lagi senang-senang ya senang-senang. Terus ya. FYP-nya lagi sedih-sedih ya ditahan gitu ya, terus munculnya itu semua.
1: Yeah.
0: Nah, itu jadi otomatis ngebikin kita tuh jadi pribadi yang gampang kepikiran.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia. Dan juga kira-kira ada gak sih Ustadz kayak amalan sederhana apa yang bisa dilakuin kita terutama untuk anak muda nih yang gampang banget terganggu sama informasi-informasi yang bisa membuat kita tuh jadi bersedih, banyak yeah. pikiran, yang banyak ininya lah, banyak gangguannya gitu ya. Itu untuk bisa nenangin hati kita, ada gak sih Ustaz?
1: Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus, yang sangat relate tentunya dengan kita, karena setiap hari ya kita tidak bisa dihindarkan dengan gadget ya.
0: Betul.
1: Di mana-mana kalau kita lagi santai kita gadget ya, kita scroll ya. Nah, mungkin di sini ada suatu amalan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Kita itu disuruh untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan ya. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, tapi Allah tidak menjatuhkan seseorang yang misalnya ya, ada orang yang rajin sholat aja. Nah, terus ada orang yang rajin puasa, tapi orang yang rajin puasa ini lebih rendah daripada orang yang sholat. Tidak, seperti itu. Okay. Tapi segala amal kebaikan itu memiliki nilainya masing-masing gitu. Selagi itu kebaikan, maka itu kita kerjakan gitu ya. Nah, kemudian ya, untuk mengatasi overthinking ini ya, kita selalu dihadirkan dengan FYP dengan yang kadang sedih, kadang bikin kita galau gitu. Ya itulah manusia gitu ya. Dia itu sangat mudah disentuh perasaannya ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Ya. Mungkin kalau seandainya iman kita lagi lemah ya, kadang iman kita lagi naik nih, kita semangat. Nah, kalau iman kita lemah itu bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, kita tuh terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi gitu ya, dan apa yang telah berlalu ya. Itu yang bikin kita jadinya overthinking. Padahal Allah cuma mengatakan i'malu, kita tuh untuk beramal pada hari ini gitu. Lakukan totalitas dengan apa yang diberikan kepada kita hari ini, kesempatan yang diberikan kita pada hari ini. Kita tidak dituntut untuk mendapatkan sebuah hasil, akan tetapi kita dituntut untuk memaksimalkan hasil. Bagaimana ujian para nabi-nabi terdahulu, salah satunya Nabi Nuh ya, yang beribu-ribuan beratus-ratusan tahun berdakwah, tapi hasilnya sangat sedikit gitu, orang yang memeluk Islam. Tapi Allah tidak memerintahkan untuk kita untuk mendapatkan hasil, tapi bagaimana kita memaksimalkan usaha kita pada hari ini. Karena hal yang paling baik, anugerah yang paling baik untuk kita adalah ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup hari ini. Nah, maka kita lakukan yang terbaik, jangan kita menjadi orang yang merugi. Artinya kita hanya memikirkan kesenangan kita, tapi kita tidak mengecas kembali iman kita. Karena ibaratkan HP juga ya, iman ini ngecasnya itu dengan ketaatan. Kita boleh kok memilih saya mau sholat deh gitu, mau sholat aja gak masalah, asalkan dengan amalan itu kita bisa istiqomah. Kita mau puasa deh, silahkan, asalkan kita bisa istiqomah. Kita mau bersedekah deh, silahkan, asalkan kita istiqomah. Apapun amalannya, selagi itu kebaikan, kalau kita istiqomah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita menjadi orang yang ditutup hayatnya dengan husnul khatimah. Mungkin itu saja. Amin ya rabbal.
0: Oke, itu dia teman bro gue. Wow, luar biasa kali ya, sampai tertegun gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ternyata ya, sesimpel itu sih sebenarnya ya Ustadz ya. Kalau untuk memikirkan suatu hal yang udah terjadi dan juga belum terjadi, itu sebenarnya nggak merubah apapun yang bakalan terjadi bahkan. Dan kalaupun memang udah terjadi, ya udah.
1: Ya udah
0: gitu ya. Udah. Mau gimana lagi juga.
1: Al-hayatam sih ya, hidup akan terus berjalan ya.
0: Mau gimana juga, yang penting juga kita tuh tetap mendoakan aja juga, itu juga perlu ya untuk hasil yang terbaik. Dan teman bro 2 itu tadi ya cukup menarik sekali teman bro 2 topik kita malam hari ini teman bro 2, dan kalau bisa sih 2 jam nih Ustadz,
1: gas terus ya, cuma keterbatasan waktu ya.
0: Ustadznya udah haus nih teman bro 2. Mungkin ya nomor 2 ya dari obrolan kita bareng Ustadz Ilham Akbar Perdana LCMA tadi, kita tuh jadi bisa belajar sama nomor 2. Kalau kita tuh lagi down banget nih gitu ya, lagi down-downnya banget, lagi butuh someone kali ya, atau butuh support system, kita tuh gak harus ini ya, harus nyari jawaban yang ribet atau yang jauh-jauh gitu ya Ustadz mungkin ya. Kadang tuh yang kita butuhin tuh cuman apa ya, kayak kembali lagi deh untuk mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperkuat lagi imannya, dan juga belajar juga untuk ngejalanin setiap proses dengan ketakwaan itu tadi. Oke deh, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bang Gibran.
0: Luar biasa sekali obrolan kita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ilham Akbar Perdana LCMA tadi, dan dari Dakwah Mandiri Riau yang udah bagi ilmu dan juga nasihatnya nomor 2 untuk malam hari ini. Ini cocok banget nih sebenarnya untuk malam hari ya Ustadz, karena udah jam 8 nih, udah mau rawan-rawan jamnya nih.
1: Iya, rawan-rawan
0: jamnya. Untuk overthinking ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir teman Pro 2, semoga dari obrolan ini kita bisa jadi punya reminder ya, punya pengingat kalau ngejaga hati itu juga bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau Ustadz, mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Ustadz. Kalau gitu kita tutup Ustadz dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cat.
2: Aku adalah plasda.
1: Oke, okay, Bang ya.
2: Aku lahir dari bumi yang kaya.
1: Memang sampai jam 9 deh saya.
2: Kini, aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi, kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi, aku tahu harapan masih ada. Kalian, manusia, punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating, nata sampir do, lama di naga dormi di nembang.

Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 di spesial malam Sabtu kamu. Siapa sih yang gak nganggep malam ini tuh malam spesial teman Pro 2? Karena besok udah masuk weekend, kecuali untuk orang-orang yang mungkin besok masih bekerja teman Pro 2. Ya baris oke teman Pro 2, masih bisa happy-happy dan juga masih bisa enjoy-enjoy aja malam hari ini teman Pro 2 buat apapun kamu, ya kegiatan kamu di besok hari teman Pro 2. Bareng aku di kali ini masih ada di bagi-bagi teman Pro 2 spesial jam 9 nanti dan juga sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana karena ada Pink by Hustle buat kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

How's your night, teman Broadway? Semoga happy-happy aja dan semoga dengan keadaan yang masih menikmati sisa-sisa malam hari ini, teman Broadway. Karena malam hari ini mungkin kamu masih banyak yang lagi di luar kali ya. Yang masih di jalan pulang kali ada nih. Atau baru jalan mau pergi bahkan ya, yang ngaret mungkin ya, suka banget ngaret nungguin temennya gitu ya. Mungkin ada yang lagi juga santai-santai aja di kamar karena capek ya. Hari ini masih weekday, teman Broadway. Terus juga ada mungkin yang nongkrong sama temen. Atau nih bahkan ada yang malam ini, teman Broadway, datang ke tempat yang dulu sering banget didatangin bareng seseorang. Orang, ya kalau pernah ada di posisi itu pasti ya rasanya agak sedikit beda ya, teman Broadway. Tempatnya tuh masih sama, suasananya mungkin masih sama juga, tapi orang yang biasanya ada di sebelah kita yang biasanya sering banget ke tempat itu udah nggak ada lagi. Deep banget ya, agak gimana gitu. Tapi setelah putus cinta, teman Broadway, hal-hal sederhana kayak gini ya, kayak yang datang ke tempat yang dulu sering banget datengin sama dia itu memang bisa kerasa beda, teman Broadway. Kayak tempat makan atau jalan yang sering banget dilewatin, bahkan ya lagu-lagu tertentu yang ada orangnya nih ya, bisa tiba-tiba tuh kayak ngingetin kita ke masa lalu. Tapi teman Broadway, hidup kan harus tetap jalan gitu ya. Mau gak mau hidup harus tetap jalan, dan juga pelan-pelan kita tuh juga perlu, teman Broadway, untuk belajar ngelihat hidup itu berharga lagi. Bukan cuma dari cerita yang udah selesai aja, tapi juga memang hidup itu harus tetap berjalan, teman Broadway.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: scenario. I'm ready to commit with you.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Nah, ada satu hal di Temu Ngobrol 2 yang sering banget ya bikin susah setelah kita tuh kayak life after breakup Temu Ngobrol 2. Kayak tempat dan juga kegiatan yang itu punya someone gitu rasanya, punya kenangan gitu. Kayak ada kafe dulu yang sering banget didatangin berdua, ada tempat-tempat jalan-jalanan yang dulu jadi langganan gitu ya. Bahkan sampai mungkin ada makanan tertentu nih, kalau makan itu dan juga pesan itu di tempat yang itu juga langsung nih bikin inget mantan. Aduh. Ya wajar sih ya Temu Ngobrol 2, karena akhirnya itu kita tuh jadi kayak menghindari tempat itu. Dan sebenarnya ya it's okay, no problem Temu Ngobrol 2, gak masalah ya kalau memang belum siap. Gak perlu buat maksain diri datang ke tempat yang masih bikin kamu tuh gak nyaman. Tapi jangan sampai kayak selamanya tuh tempat-tempat itu kerasa kayak apa ya, kayak istilahnya kayak punya hubungan yang udah selesai. Tempat itu bukan berarti yang punya itu hubungan kamu sebelumnya. Kalau suatu saat tuh kamu udah lebih siap, ya gak apa-apa buat coba datengin lagi Temu Ngobrol 2. Mungkin bisa sama temen, sama keluarga, atau bahkan sendiri aja. Tapi kalau bisa sih Temu Ngobrol 2, jangan sama HTS-an kamu ya, atau ya orang yang lagi kamu deketin. Karena itu bakalan makin bikin sakit sama orang yang datengin bareng kamu sekarang sih Temu Ngobrol 2. Karena ya kita juga gak bisa gitu ya untuk mengontrol itu Temu Ngobrol 2. Bukan untuk menghapus kenangan sih ya, tapi biar kita tuh punya pengalaman baru aja di tempat yang sama. Karena tempat-tempat itu tuh sebenarnya tetap tempat kita juga. Gak ada salahnya juga, gak ada larangan juga kita tuh bakalan datang lagi ke situ. Kita tuh boleh punya cerita baru di sana dengan orang-orang yang beda juga. Atau bahkan ya without no one Temu Ngobrol 2, ya sendirian aja gitu gak apa-apa. Dan juga gak masalah juga Temu Ngobrol 2.

membekas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang

dengan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk

jadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Setelah putus ya teman-teman berdua, biasanya waktu itu dipakai buat pasangan jadi tiba-tiba kosong melompong gitu ya. Gak ada yang ngajakin pergi, gak ada yang ngajakin ngedate, gak ada yang ngajakin nonton, gak ada yang ngajakin nongki mungkin ya. Atau gak ada yang ngajakin ke tempat-tempat seru buat bareng-bareng lagi. Dulu kayak... Tapi dulu ya malam pas waktu ada waktu buat callingan atau sleep callan kali itu teman-teman berdua, weekend itu biasanya kayak ada agenda barengnya juga. Tapi sekarang itu waktu jadi kembali kayak punya kita sendiri gitu teman-teman berdua. Nah di titik ini tuh jangan buru-buru teman-teman berdua ngerasa harus cari orang baru. Kasihan orang barunya teman-teman berdua. Ya coba aja lihat lagi apa yang sebenarnya pengen kamu lakuin. Misalnya nih kayak ada hobi yang sempet kamu tinggalin dan gak sempet kamu coba, atau teman-teman yang udah lama gak ketemu, atau film-film yang belum sempet kamu tonton juga bisa kamu tonton juga teman berdua, tapi sendirian nontonnya. Mungkin ada feel barunya sih ya teman berdua. Yang intinya tuh isi aja waktu-waktu tuh dengan hal-hal yang memang kamu suka. Gak harus langsung bikin hidup kerasa harus selalu seru tiap hari teman berdua. Karena mau gimana pun juga, yang biasanya hidupan kita tuh biasanya ada orang spesialnya, ada yang nemenin, ada dan juga punya someone di setiap aktivitas kita tuh memang rasanya bakalan beda kalau kita udah gak punya siapa-siapa lagi teman berdua. Terutama untuk orang terdekat ya. Kadang tuh cukup mulai dari hal-hal kecil aja, karena tujuan utama kamu tuh bukan biar kita tuh sibuk sampai lupa mantan kamu kali teman berdua, tapi supaya kita tuh kayak balik lagi deh, kayak punya kehidupan yang memang kita jalanin sendiri, kita pilih sendiri gitu. Jadi ketika nanti ada orang baru yang datang atau pengen kamu tuh udah siap buat buka hati, dia tuh hadir sebagai bagian dari kehidupan kita. Bukan sebagai satu-satunya alasan kenapa kita tuh ngerasa hidup lagi teman berdua.

Satu hal yang sering banget bikin proses setelah putus itu jadi makin kerasa berat nomor 2 adalah ngebandingin hidup sekarang dengan kehidupan yang waktu masih punya pasangan. Kayak nih dulu nomor 2 ya, ada yang selalu ngechat tiap hari, ada yang pas weekend tuh ngajak pergi, terus dulu tuh kayak nggak pernah rasanya sesepi ini. Sekarang nggak ada teman silip kolam lagi kali nomor 2 ya. Nggak ada orang-orang yang kita butuhin buat kita cerita nomor 2. Ya wajar sih ya sebenarnya kalau pikiran kayak gitu tuh muncul. Tapi kalau terus dilakuin hari-hari ini bakalan selalu kerasa kurang. Karena kita tuh selalu kayak ngebandingin gitu loh nomor 2 dengan masa lalu. Padahal hidup sekarang itu memang lagi ada di fase yang beda. Gak harus langsung lebih bahagia sih nomor 2 sebenarnya. Kayak juga gak harus kita tuh langsung punya pasangan yang baru. Dan juga nggak harus untuk ngebuktiin ke siapapun sih sebenarnya kalau kita tuh udah baik-baik aja. Kalau suatu hari udah siap buat kenal orang baru, ya silakan, itu pilihan kamu teman-teman berdua. Tapi ya nggak perlu untuk jadiinnya perlombaan kamu. Karena setelah hubungan yang berakhir, yang perlu ditemuin kembali itu bukan cuman orang barunya. Kadang yang perlu kita temuin itu adalah diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri, dan juga hal-hal yang ternyata masih bisa kita nikmatin tanpa harus selalu bersama seseorang.

Pro 2 bukan baru teman terbaik ya, mau teman Pro 2 masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Untuk satu jam lagi aku menemani suara kita, suara Pro 2 bukan baru malam ini teman Pro 2 bareng suara aku maksudnya. Dan teman Pro 2 masih sekitar 2 jam lagi untuk kebersamaan kita, tapi untuk satu jam lagi aja kita untuk bagi-bagi teman Pro 2 di malam hari ini. Dan teman Pro 2 nanti kita bakalan masih ngobrol-ngobrol santai aja, masih seputar tadi mungkin ya teman Pro 2, masih seputar relationship ya. Buat kamu kita isi dengan informasi-informasi itu tadi gitu ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang masih suka gamon kali ya, siap-siap aja, nanti kita juga bakal ngobrolin soal itu teman Pro 2. Kalau gitu ada Perfume Genius Clean Heart buat kamu. Time it makes a clean heart when you're miles away from it all and the dream is gone.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Iya, masih ngebahas seputar kayak tadi teman pro 2 buat kamu nih yang baru aja mencoba untuk move on ya, dan juga pengen mencoba untuk mendekatkan diri dengan orang baru biar masalah lama tidak terulang, biar kejadian lama tidak terulang, biar kesalahan lama tidak terulang. Teman pro 2, ada baiknya kita tuh kayak lebih kenalan dulu teman pro 2. Kalau kita kayak nyambung dari pembahasan sebelumnya, setelah putus ya kita tuh memang gak harus langsung buru-buru buat cari orang baru biar cepet move on. Karena kita juga harus apa ya teman pro 2, harus ini sih ya, harus ngasih waktu, ngasih jeda, ngasih space buat diri sendiri, kenalin lagi apa yang kita mau dalam sebuah hubungan gitu. Dan ketika suatu saat ada orang baru yang datang, jangan ngerasa kayak harus langsung nentuin gitu ya, ini bakal jadi pasangan aku atau bukan gitu. Tapi ya kita tuh harus kenalan dulu, ngobrol dulu, lihat cara dia tuh bersikap dalam berbagai hal gitu, dalam berbagai situasi juga. Karena hubungan yang sehat itu juga butuh proses teman pro 2 untuk saling kenal, bukan cuman modal rasa suka di awal doang. Biar kesalahan lama gak keulang lagi teman pro 2, lebih baik kita tuh lebih kenal lebih dalam dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
5: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu langkah nih teman pro 2 atau cara untuk kenal seseorang itu bukan cuma dari gimana dia tuh memperlakukan kita ya teman pro 2 pas lagi seneng-senengnya doang. Justru teman pro 2 kayak pas kita lagi ada masalah ini yang harus lebih diperhatiin teman pro 2. Kayak misalnya kita lagi ada perbedaan pendapat atau lagi konflik gitu ya. Kalau lagi kesel kira-kira dia tuh masih bisa diajak ngobrol atau enggak gitu ya. Setidaknya ya cari seseorang tuh yang bisa untuk diajak berpikir jernih sih teman pro 2. Kira-kira dia tuh pengen bisa gak sih buat mendengarkan atau ya langsung menyalahkan, berkata kasar, bahkan ya ngilang gitu aja teman pro 2. Dari situ tuh kita tuh bisa ngelihat gimana seseorang itu untuk menghadapi konflik. Yang namanya hubungan teman pro 2 ya pasti ada naik turunnya gak sih? Ya pastinya dong. Pasti ada juga kayak masalah-masalah, kayak perbedaan pendapat itu wajar teman pro 2. Dan justru disitulah ujiannya. Dan disitulah kita tuh cara kita, waktu kita teman pro 2 masa-masa untuk bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Nah misalnya teman pro 2 nih, kalau dia tuh teman pro 2 yang ngelakuin kesalahan, kira-kira tuh dia tuh bisa ngaku dan juga minta maaf gak gitu? Atau malah selalu nyari alasan dan juga bikin orang lain disalahin? Bukan berarti kita tuh harus cari-cari kesalahan orang teman pro 2, gak gitu ya maksudnya. Tapi semakin kita tuh mengenal seseorang, semakin kita tuh tahu juga apakah cara berkomunikasi dan juga menghadapi masalahnya itu cocok dengan kita.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
4: Biar cepet mateng, Kak.
3: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
4: Beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
3: Serius? Bukan bohongan?
4: Bener. Ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Kadang tuh nomor 2, kalau kita tuh lagi deket sama seseorang nih, lagi PDKT-an sama seseorang, biasanya perhatian kita tuh cuman tertuju sama satu hal gak sih tuh nomor 2? Kayaknya misal dia tuh untuk merhatiin kita tuh kayaknya baik banget. Kita tuh terlalu kayak terpaku banget sama hal itu. Padahal kayak cara dia untuk memperlakukan orang lain itu juga gak kalah penting untuk nomor 2. Gimana caranya dia ngomong sama kayak waiters gitu, waiters cafe, restoran, ya kasir, temen, keluarga, atau bahkan orang yang mungkin gak bisa ngasih keuntungan apapun buat dia. Karena sikap seseorang di luar hubungan itu juga bisa ngasih gambaran tentang kebiasaannya juga. Selain itu, lihat juga kesehariannya atau nomor 2. Kira-kira nih ada gak sih kayak perkataan dan juga tindakannya yang cukup konsisten? Kalau bilang bakal ngelakuin sesuatu, apakah kira-kira tuh dia tuh biasanya berusaha buat nepatinnya atau enggak? Jadi teman bro 2 kayak kenal seorang itu bukan cuma lewat deep talknya aja atau ya obrolan panjang sampai tengah malam dan ngerasa kayak harus cocok gitu juga. Nggak harus seperti itu teman bro 2, kadang justru dari hal-hal kecil yang kita lihat sehari-hari itu juga gak kalah penting.

Ya gak kalah penting juga nih teman-teman Roadway, coba perhatiin gimana perasaan kita tuh pas lagi bersama seseorang itu teman-teman Roadway. Apakah kita tuh ngerasa aman untuk jadi diri sendiri atau enggak gitu ya. Bisa punya teman, punya kegiatan sendiri dan juga tetap ngejalanin hidup kayak biasanya. Atau justru kita tuh malah jadi sering kayak cemas, kayak overthinking, takut salah, takut ini itu, takut dikekang karena banyak larangan gitu ya. harus ngasih kabar atau ngerasa kayak harus ngubah diri kita biar jadi orang lain, biar dia tuh gak pergi teman Roadway. Karena kenal seseorang itu bukan berarti kita tuh cari manusia yang sempurna sih sebenarnya teman Roadway. Kita tuh pasti semuanya punya kekurangan. Yang penting adalah gimana kayak dua orang ini bisa saling menghargai untuk komunikasi yang sehat dan juga tetap punya ruang untuk jadi diri sendiri. Jadi kalau nanti ada orang baru teman Roadway dalam hidup kita ya teman Roadway, apalagi PDKT-an kamu nih sekarang, gak harus buru-buru aja untuk ngasih kayak dia ini baik nih, dia ini cocok banget jadi pacar aku, apalagi jadi istri aku. Ya kenalan dulu paling enggak sih ya teman Roadway, jalanin aja dulu prosesnya dan juga lihat gimana hubungan itu bisa berkembang. Karena hubungan yang tahan lama itu enggak harus dimulai dengan terburu-buru teman Roadway, enggak harus buru-buru untuk kamu bisa punya pacar baru atau pasangan baru gitu ya. Tapi justru dimulai dari dua orang yang mau saling kenal dengan pelan-pelan dengan cara yang sehat juga. Dan kalau udah cocok, ya udah gas teman Roadway. Langsung digas gitu. Oke, teman Roadway kalau gitu kita akhiri dulu ya teman Roadway untuk pembahasan kita di JG malam kali ini. Dan juga sekaligus aku mau pamit teman Roadway dari ruang dengar kamu karena udah selama hampir 6 jam ya. Belum. 1 jam lagi 6 jam teman Roadway. Tapi 1 jam lagi kita bakalan ada di Jazz Music buat kamu teman Roadway untuk nemenin malam hari kamu biar kamu gak kesepian gitu. Oke, okay, teman Roadway, thank you buat kamu yang udah stay dan juga udah nemenin aku malam hari ini teman Roadway. Kalau gitu kita bakalan ketemu lagi di lain waktu ya, di lain waktu paling enggak kalau enggak salah ada lusa deh teman Roadway kita ketemu lagi. Kalau gitu teman Roadway, ini dia ada Tavern Arms buat kamu dan see you next time teman Roadway. Good night and have a nice night for you too, guys.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Konspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Demam Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 25 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program Madua yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 26 September 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Produser.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Injourney Airport PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandar Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan donor darah, di mana kegiatan ini dilaksanakan kemarin 25 September 2026 dan juga bertepat di area selasar lantai 1 Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, yang juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT kedua Injourney Airport yang mengusung semangat kebersamaan, kepedulian, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melalui program Diskominfotik Sambangi Sekolah atau DSS memberikan edukasi literasi digital kepada siswa SD Negeri 04 Bengkalis kemarin 29 September 2026. Edukasi juga membahas penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Ada Adi Sutrisno yang juga sekretaris Diskominfotik Bengkalis juga mengatakan penggunaan gadget secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak mulai dari kecanduan, paparan konten yang tidak sesuai usia hingga mempengaruhi pola pikir atau perilaku anak. Ia juga mengapresiasi SDN 04 Bengkalis yang aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan berbagai kegiatan positif sekolah. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang teman Pro 2. Gimana? Udah masuk weekend lagi. Pastinya kamu di hari ini udah merencanakan berbagai macam aktivitas yang bisa kamu lakuin untuk mengisi waktu hari libur kamu ya teman Pro 2. Mungkin mulai dari aktivitas pagi hari yang gak terlalu capek-capek banget, terus nanti juga bisa ngumpul bareng teman-teman, atau bahkan di sore hari kamu bisa melaksanakan hobi-hobi kamu yang pastinya bikin mood kamu naik lagi teman Pro 2. Karena emang ya, kalau walaupun weekend itu tuh rasanya kayak ada yang bikin happy gitu, walaupun gak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja. Setuju atau setuju banget nih teman Pro 2? Tapi pagi hari ini buat kamu yang udah bangun, udah seger, udah pengen mau ke tempat makan ataupun mencari makan di pagi hari ini karena udah lapar banget, boleh banget disiap-siapin dulu semuanya ya. Mulai dari manasin mobil atau manasin motor dulu kali ya, untuk nanti menuju ke tempat makan yang udah di tag sama teman kamu di Instagram, udah dari lama kalian janjian tapi gak pergi-pergi. Boleh hari ini direalisasikan ya. Dan teman Pro 2, kalau pagi-pagi kayak gini, yang rasanya pengen menjajaki tempat-tempat kulineran baru, kalau di Pekanbaru tuh rasanya gak afdol kalau sarapannya tuh gak ke kopitiam, gak sih? Dan kayaknya istilah kopitiam ini juga menjadi salah satu tempat makan yang kedengerannya itu kayak tempat makan zaman sekarang gitu ya. Padahal ternyata kopitiam itu punya sejarah yang cukup panjang teman Pro 2. Gimana sih sejarahnya Tifa dari kopitiam ini? Nah, kita bakal bahas saat lagi teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lanjut lagi teman produa, kita masih ngobrolin soal kopi tiam yang ada ya bisa di Pekanbaru ataupun juga di Asia. Ternyata emang kopi tiam itu dari berdasarkan National Geographic yang dikutip dari Tempo teman produa, ternyata kata kopi tiam itu gabungan nih dari kata kopi dan juga tiam. Dimana kata kopi ini kan dari bahasa Melayu sendiri, terus ada tiam dari dialek Hokkien yang berarti toko atau kedai. So basically mang kopi tiam itu dipahami sebagai kedai kopi lah ya. Dan ternyata emang keberadaan kedai kopi kayak gini juga punya cerita yang cukup panjang loh di Indonesia, termasuk di Pekanbaru sendiri teman pro 2. Dan kita kan khusus ya ngomongin yang ada di Pekanbaru aja dulu kali ya. Dan ternyata teman pro 2, kopi tiam ini emang berkembang tuh awalnya di kawasan Asia Tenggara dan juga punya kaitan erat sama komunitas Tionghoa perantauan. Nah, salah satu hal yang menarik nih, kopi tiam sejak dulu tuh bukan cuma sekedar tempat minum kopi aja. Tapi orang bisa menikmati kopi yang disajikan gitu, sambil bisa juga menyantap roti, mie, atau berbagai makanan ringan lainnya lah ya, teman produa. Jadi, di perkembangannya pun kopi tiam bisa menjadi ruang buat berbagai aktivitas sehari-hari sama masyarakat. Dan orang-orang pun datang buat, bukan cuma buat makan doang, tapi buat ngobrol, istirahat, bahkan membicarakan bisnis atau urusan pekerjaan itu emang udah dilakukan sejak dulu. Dan ternyata berdasarkan sumber yang juga dirangkum dari Binus, ini keberadaan kopi tiam dulunya tuh banyak dijumpai di wilayah seperti Sumatera bagian timur, Malaysia, dan juga Singapura yang punya konektivitas keturunan Tionghoa cukup besar gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya kalau kedai kopi itu bukan cuma soal minuman doang, tapi ada budaya yang ikut tumbuh di dalamnya. Dan menariknya lagi juga pola-pola kayak gini tuh emang patternnya udah ada di Kota Pekanbaru. Kayaknya setiap sudut Kota Pekanbaru udah ada yang namanya kopi tiam gak sih? Boleh deh kamu rekomendasi ke Tifah kira-kira kedai kopi ataupun juga kopi tiam mana nih yang wajib banget Tifah datengin di Kota Pekanbaru ini. Boleh kamu share insight kamu, rekomendasi kamu ke WhatsApp kita di 0811 760 0884, atau bisa juga kamu DM aja Tifah di Pro 2 Pekanbaru ya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau ngomongin soal kedai kopi atau juga kopi tiam di Pekanbaru, salah satu nama yang sering banget muncul dan banyak banget direkomendasikan banyak orang adalah kedai kopi Kim Teng, ya nggak sih? Ternyata kedai kopi yang satu ini menurut sejarah catatan lokal dan juga penelitian mengenai kedai kopi etnis Tionghoa di Riau, kisahnya tuh berawal sekitar tahun 1950-an ketika Jun Lan, kakak Kim Teng, ini membuka kedai kopi Yu Hun di Jalan Sago. Ya akhirnya Kim Teng ikut buka atau juga ikut membantu usaha ini. Dan di tahun 1955 nih teman Pro 2, kedai ini juga berpindah di kawasan tepian Sungai Siak dan juga dikenal sebagai kedai kopi Nirmala karena berada di lantai dasar penginapan Nirmala. Setelah sempat berhenti beroperasi akibat situasi sosial politik di masa itu, usaha ini kemudian berkembang dengan nama Kedai Kopi Segar sekitar tahun 1960. Tapi ya ternyata kedai ini juga belum berhenti gitu untuk berjalan. Pada akhirnya juga usaha yang kemudian dikenal sebagai Kedai Kopi Kim Teng ini berpindah di kawasan Jalan Senapelan dan terus bertahan hingga sekarang teman Pro 2. Dan emang nih, bahkan juga Detik Food ini juga mencatat Kim Teng sebagai salah satu kedai kopi Pekanbaru yang udah berdiri sejak 1950-an. Nah kalau kita ngelihat hari ini kedai kopi itu sebagai tempat nongkrong, sebenarnya konsepnya itu bukan sesuatu yang benar-benar baru ya. Emang sejak lama kayaknya orang-orang di Pekanbaru suka duduk ataupun juga memiliki tradisi berkumpul gitu ya, dengan menikmati segelas kopi yang udah jadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Nah ini waktunya kita nih teman Pro 2 sebagai anak muda juga melestarikan dari tradisi ataupun juga budaya untuk meeting ataupun juga rapat di kedai-kedai kopi ataupun juga kopi tiam yang ada ya.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Semua berdua dari secangkir kopi yang kelihatannya sederhana banget ya untuk dikonsumsi pagi hari, ternyata kita tuh bisa masuk ke cerita panjang tentang adanya perdagangan, migrasi, keluarga, budaya, bahkan sampai perkembangan sebuah kota. Dan itu sejarah kedai kopi ataupun juga kopi tiam di Pekanbaru juga memperlihatkan ya gimana usaha keluarga bisa bertahan lintas generasi. Dan juga mungkin yang ngebuat kedai kopi klasik punya suasana yang berbeda karena kita bukan cuma datang buat minum kopi aja, tapi banyak banget hidangan-hidangan side dish yang lainnya, mulai dari mie, cemilan-cemilan lainnya juga yang tersedia di sana ya pastinya teman pro 2. Dan kalau kamu lagi menikmati kopi ataupun kamu lagi otw ke kopi tiam yang kamu pengen datengin hari ini, yang terbaru ataupun yang favorit kamu, monggo boleh enjoy breakfast kamu ya teman pro 2. Sederhana sih emang, tapi who knows, dari secangkir kopi itu ada sejarah yang mungkin bisa kita nikmati juga ya.